0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Ben.
0: Kita jawab bila. Hari ini 31 Ogos 2026.
1: Betul.
0: Hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana seluruh rakyat Malaysia bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Dan pagi ini Ben bersama Afni berada saya langsung di Padang Kemunting ini berlangsungnya sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Pahang Darmur.
1: Ya betul tu Ben, seawal pagi lagi kami berada di sini.
0: Betul.
1: Suasana di sini memang meriah sangat-sangat.
0: Yeah.
1: Untuk anda masih sempat lagi datang ke sini.
0: Sempat lagi.
1: Di mana saya rasa kebanyakannya penduduk Negeri Pahang ya. Orang-orang Pahang ataupun orang ramai mula memenuhi kawasan sambutan dan jalur gemilang berkibar. Dan peserta kontijen juga sudah bersedia ya.
0: Betul.
1: Untuk mengambil bahagian dalam perbarisan dan perarakan hari ini.
0: Dan saya jangkakan kebanyakan pengunjung yang seawal 5 pagi tadi dah berada di Padang ni. Kan? Dan sambutan hari di Kuantan ni, selain sambutan utama peringkat negeri yang berlangsung di sini, sambutan hari kebangsaan itu didadikan di peringkat daerah

0: tepat dalam meraihkan hari yang cukup bermakna ini.
1: Bersama ke bawah Duli Paduka Baginda, Tengku Ampuan Afzan, Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Sultan Iskandar Al-Haj, serta ke bawah Duli Paduka Mulia, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menyaksikan sambutan pada pagi ini.
0: Dan pastinya keberangkatan Baginda Tuanku bersama kerabat dari Pahang pastinya menambahkan lagi seri dan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan pada pagi ini. Dan kita dapat lihat ramai semakin memenuhi kawasan padang ini untuk sama-sama menyaksikan acara pebarisan dan juga perarakan. Cukup meriah hari ini pagi ini.
1: Sangat meriah ya, Ben. Dan kalau kita lihat di sekeliling mini studio kita ya, pelbagai lapisan masyarakat yang hadir, ada yang datang bersama keluarga, ada ibu bapa yang bawa anak-anak semestinya, dan peserta-peserta daripada pelbagai kontijen juga sudah bersedia dengan pakaian dan kelengkapan masing-masing, Ben.
0: Betul. Dan yang menariknya, pebarisan hari ini menghimpunkan pelbagai kelompok yang mewakili wajah dan kekuatan negeri serta negara. Dan kita ada kontingen kenegaraan ni, pewaris bangsa, pejuang negara, ekonomi dan swasta, kesejahteraan, keselamatan negara serta kenderaan awam.
1: Jadi setiap kontingen ini membawa peranan dan mesej tersendiri semestinya. Ada yang menggebarkan semangat patriotisme dan kenegaraan, ada yang mewakili generasi muda sebagai pewaris bangsa,
0: betul, Ben.
1: Dan ada yang membawa semangat perjuangan dan pengorbanan menerusi pejuang negara. Manakala sektor ekonomi dan swasta pula memperlihatkan sumbangan sektor korporat serta dunia perniagaan kepada pembangunan negara.
0: Dan tidak ketinggalan untuk komponen kesejahteraan yang menggambarkan usaha meningkatkan kualiti hidup rakyat serta keselamatan negara yang pastinya menjadi antara komponen penting dalam memastikan keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara. Dan kita juga akan menyaksikan penyertaan kenderaan awam yang tentunya akan memberikan kelainan kepada acara parakan pada pagi ini.
1: Dan keseluruhannya seramai 5,655 peserta melibatkan 152 kontijen mengambil bahagian dalam perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Pahang pada tahun ini.
0: Baik Afni, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai persiapan dan juga perjalanan sambutan acara pada pagi ini, kita bersama seorang tetamu yang pastinya lebih arif mengenai perjalanan acara.
1: Betul.
0: Iaitu kita bersama dengan Kapten Khairul Anwar bin Rahmat daripada 4 Brigade Mechanized yang juga merupakan Sekretariat Sambutan Hari Kebangsaan. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat pagi tuan.
2: Selamat pagi.
0: Wah, tuan nampak ceria pagi ini.
2: Kita pun hari ini terpaksa bangun awal. Terpaksa bergelut sebab kita bersesak-sesak dengan penonton.
0: Baik. Tanya apa? Mungkin tuan boleh kongsikan segmen dan jumlah kontingen yang terlibat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik. Mengenai dengan segmen yang yang kita ada pada pagi ini, baik, terbahagi 7 segmen, yang mana segmen pertamanya adalah ketibaan rasmi pembesar negeri. Yang kedua, segmen keberangkatan tiba ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang, ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang. Segmen ketiga, merangkumi persembahan pembukaan. Segmen keempat, perarakan berjalan kaki yang melibatkan 5 komponen yang terdiri daripada komponen pertama, komponen kenegaraan, komponen pewaris bangsa, komponen pejuang negara, komponen ekonomi dan swasta serta komponen keselamatan negara.
0: Baik.
2: Kita kembali ke segmen yang kelima, perarakan berkenderaan melibatkan 4 komponen pula yang terdiri daripada kenderaan awam, kelab dan persar. Komponen badan bekan LC ke kenderaan badan beruniform dan komponen keempat kenderaan angkat Baginda Sultan Pahang dan ke bawah Duli Paduka Tengku Ampuan Pahang. Manakala set menyajikan beberapa persembahan yang menarik seperti penerjunan udara oleh pedara sebentar lagi. Saya tak boleh mention lagi sebab dia kejutan. Okey, seterusnya kita ada tarian perang oleh Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PDA dan kawat senyap TLDM. Orang ramai juga boleh menyaksikan lintas hormat pesawat pejuang yang akan melalui ruang udara yang pastinya menjadi antara detik yang menarik pada hari ini.
1: Ya, okey, jangkaan tuan lah kan, penyertaan dan kontijen yang mana akan menjadi tarikan utama pada hari ini?
0: Ini kita nak tahu ni.
2: Okey. Semestinya pada sambutan kali ini yang turut mengambil bahagian adalah kontijen veteran. Baik. Sebagai tanda penghargaan kepada jasa dan pengorbanan mereka yang telah banyak berbakti kepada negara. Semestinya kehadiran para veteran ini amat bermakna kerana mereka menjadi simbol kesinambungan perjuangan daripada generasi terdahulu kepada generasi hari ini, khususnya dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Jadi kalau kita tengok para veteran ni, mereka masih ada lagi semangat perjuangan. Sebab tu mereka willing ataupun mereka bersedia untuk menyertai parakan.
0: Baik.
2: Okey. Tambah pula pada kali ini akan terdapat kereta berhias daripada Tourism Pahang yang akan menceriakan suasana pada hari ini. Selain itu juga, orang ramai berpeluang menyaksikan penglibatan aset badan beruniform dari agensi-agensi kerajaan dan semestinya aset-aset Angkatan Tentera Malaysia yang sentiasa menjadi tumpuan. Kehadiran aset-aset ini bukan saja menambah kemeriahan perarakan, malah turut memperlihatkan kesiagaan, keupayaan dan kekuatan pasukan keselamatan negara.
0: Oi, cukup menarik. Baik tuan, seterusnya soalan saya nak tanya. Ini ramai nak tahu ni tuan. Kami difahamkan ada cabutan bertuah ni. Itulah. Jadi macam mana orang ramai nak mendaftar dan apakah syarat penyertaannya ni?
2: Okey, menariknya untuk sambutan pada tahun ini, yang mana nak menyertai cabutan bertuah ni, dia tak ada apa-apa syarat.
0: Baik.
2: Oh, okey. Okay. Semua pengunjung berpeluang untuk menyertai. Kita dah sediakan QR code untuk pendaftaran. Jadi scan QR code, dia secara automatik dah layak menyertai. Jadi jangan lepaskan peluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik, termasuk hadiah utama seperti Proton Saga, Proton Beza dan 3 buah motosikal Modenas.
0: Ya, kami sudah. Anda bila lagi?
1: Again, okay, tuan, sepanjang program diadakan ni, mungkinlah kita tak nak kan, tapi kemungkinan ada berlaku perkara-perkara di luar jangka seperti kecemasan kan, kesesakan luar jangkaan. Mungkin tuan boleh kongsikan langkah atau tindakan wajar untuk diambil oleh pengunjung. Contohnya bilangan stesen medik sekitar kawasan acara diadakan.
2: Baik, ini merupakan pesanan penting kepada semua pengunjung. Sebelum ni pun kita masa raptai, cuaca memang panas. So hari ni pun pagi dia memang nampak macam mendung. Tapi dah sampai sekejap lagi pukul 9, pukul 10 lagi kita akan nampak macam perubahan cuaca.
1: Okay.
2: So mungkin cuaca dijangka agak panas hari ni. Baik. Jadi kita jangan ambil mudah soal kesihatan. Secukupnya dan kalau boleh gunakan payung. Pun topi. Kita juga sediakan pasukan paramedik yang disedia dilaku ada rasa tidak sihat, jangan tunggu lama dan segera dapatkan bantuan yang telah kita sediakan.
0: Baik. Baik tuan, yang terakhir kiranya soalan untuk pagi ni tuan. Mungkin untuk orang awam yang hadir, di manakah lokasi tempat duduk yang sediakan dan ada tak kawasan khas untuk mereka ni sebenarnya?
2: Okey, untuk orang awam, tempat duduk disediakan di sekitar tepi padang, termasuk penggunaan tangga kambing ataupun kerusi tinggi supaya pengunjung dapat melihat acara dengan lebih jelas dan mudah. Manakala bagi golongan veteran, kita turut menyediakan tempat duduk di bawah kemah bagi memberikan keselesaan kepada mereka. Jadi kalau kita tengok sekarang pun di tepi-tepi padang dah memang ramai. Lepas tu veteran-veteran kita, lepas diorang dah buat parakan, kita sediakan tempat duduk khas untuk mereka.
0: Baik, terima kasih diucapkan kepada Kapten Khairul Anwar Abdul Rahmat daripada 4 Brigade Mekanis yang juga merupakan Sekretariat Sambutan Hari Kebangsaan. Terima kasih sekali lagi tuan atas perkongsian yang cukup bermakna pada pagi ini. Dan Afni, suasana di sini nampaknya semakin meriah, Afni.
1: Sangat-sangat meriah ya. Kita lihat sekarang pun dah ada kan, dah start kan?
0: Dah bermula.
2: Betul-betul. Sekarang ni kawalan kehormatan utama mula mengambil tempat. Saya rasa dah masuk untuk masuk ke segmen kedua di mana ketibaan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang.
0: Baik. Dan kalau kita lihat kepada kepelbagaian kontijen yang mengambil bahagian hari ini, jelas bahawa sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar mengenai satu kumpulan atau satu golongan. Ia menghimpunkan rakyat, generasi muda, pasukan keselamatan, sektor ekonomi dan swasta, agensi kerajaan serta pelbagai lapisan masyarakat.
1: Betul tu Ben, kesemuanya bersama-sama membawa satu mesej yang sama, semangat cintakan negara dan semangat untuk terus membina Malaysia.
0: Dan jadi kepada anda yang sedang bersama kami pagi ini, jangan ke mana-mana, terus bersama Pan FM kerana kami akan terus membawakan anda mengikuti sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Pahang secara langsung dari Padang MPK di Kemunting ini. Dan kepada anda yang kata sedang ke lokasi Afni.
1: Betul, mungkin ada yang dalam perjalanan lagi, yeah. Atau mungkin stuck dekat kesesakan kan, di area-area Padang Kemunting ini kan. Pandu dengan berhati-hati, rancang perjalanan lebih awal dan sentiasa patuhi arahan pihak berkuasa.
0: Dan hari ini kita raikan satu perkara yang menyatukan kita semua, iaitu kemerdekaan. Daripada generasi terdahulu kepada generasi hari ini
1: dan kepada generasi yang bakal mewarisi negara pada masa akan datang.
0: Baik, kami akan bawakan semula perkembangan semasa dari Padang MBK 4 Kemunting Kuantan ini dari semasa ke semasa.
1: Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Pahang FM untuk mendapatkan perkembangan terkini sepanjang berlangsungnya sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Pahang Darul Makmur pada pagi ini.
0: Baik, untuk seketika kita kembali bersama rakan setugas Ana Daharun di Kaunti Utama Pahang FM. Silakan.

0: Piana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sufi. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sufi and Pahang FM.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ya order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.
4: Ish, bosan lah.
5: Mengantuknya.
0: Stres aku.
6: Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau setiap Isnin. Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
7: Murai Pagi.
6: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.
0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.
8: Ya, betul. Saya faham. Kadang-kadang waktu, kalau dululah, kecil-kecil masa ni memang yang tak dapat pergi Kuala Lumpur akan tengok depan TV. Itu kenangan dululah. Ya,
0: betul.
8: So, kita orang pun tengah layan juga visual di Putrajaya ketika ini.
0: Yep.
8: Melibatkan perarakan Hari Kebangsaan, peringkat kebangsaan lah.
0: Ya.
8: Yang berlangsung bermula awal pagi lagi dan telah pun sekarang ni masuk segmen pada segmen perarakan.
0: Mm-hmm.
8: So, saya percaya di tempat-tempat anda juga sedang sibuk dengan acara masing-masing. Good luck untuk semua dan untuk pengunjung-pengunjung ataupun orang luar yang sampai ke negeri kita.
0: Yeah.
8: Kebetulan pula memang musim cuti kan?
0: Dah start cuti sekolah seminggu.
8: So, bertabah biasalah. Faham memang sibuk dengan event.
0: Betul. Okay, baik. Kita ada masa-masa ni, Ron. Sebelum kita nak ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
8: Okay.
0: Kita nak dengarkan daripada Pak Chu Safri. Mungkin hari ini ada ucapan kemerdekaan.
8: Boleh.
9: Apa salahnya?
0: Jom
9: silakan.
0: Kita dengarkan.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Salam pagi, salam ceria buat DJ Tugas pada pagi ni. Selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-69 ya.
0: Okey.
9: Untuk pagi ni Pak Cu nak ke Jerantut menyaksikan pembarisan sahabat-sahabat Pak Cu dari JK Jerantut dan juga agensi-agensi yang lain lah yang akan buat lintas lintas lalu di dataran majlis daerah Jerantut pada pagi ni. Baik, dan ucapan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-69 buat seluruh warga Malaysia. Okey, jadi itu saja daripada Pak Cu untuk pagi ni. Semoga hari ini hari yang mencerahkan suasana anda semuanya, okey? Teruskan mendengar Pahang FM bersama DJ Tugas pada pagi ini. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam, bye-bye.
8: Dan DP barunya, DJ Pak Chu.
0: Lah, DP WhatsApp baru kan? Okey, baik. Kita juga ada Ayah Chor ni di WhatsApp Pahang FM. Dia kata, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya Allah, peliharakanlah iman kami, tambahkan rezeki kami, amin. Panjangkanlah umur kami. Amin. Jadikan kami hamba yang sentiasa taat dengan perintah-Mu. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Terimalah segala ibadah kami. Berikanlah kesihatan buat kami, kaum keluarga kami, anak-anak dan sahabat, amin, kami. Semoga kami semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang-Mu. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
8: Okey, dah pun 8.45 minit pagi ketika ini. InsyaAllah kita akan terus menerus nak call.
0: Kita ada calling.
8: Boleh.
0: Di talian. Hello, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Abang Cik.
10: Ya, selamat pagi. Selamat Hari Merdeka.
0: Selamat Hari Kemerdekaan. Dari mana nak ke mana tu, Abang Cik?
10: Yang nak ke Bentong ni.
8: Oh, ada apa di Bentong ni?
10: Ada program
0: Orang kahwin. Betul-betul. Walaupun hari ni hari Senin, tapi disebabkan hari cuti umum kan, ramai yang ambil kesempatan untuk mengadakan majlis perkahwinan. Semoga selamat sampai ya, Pakcik.
10: InsyaAllah, insyaAllah. Itulah kawan pun menyahut lah. keseruan apa panggilan ni untuk mengucapkan selamat hari merdeka ni.
0: Boleh, tak ada masalah. Terima kasih apa selalu ingat kami dekat sini.
8: Betul.
10: Ada nak cuba tu kalau angkat-angkatlah tak angkat.
8: Okey apa cik? Selamat sampai
0: ucapan-ucapan ni kepada semua pendengar. Silakan.
10: Okay, boleh. Selamat menyambut hari merdeka yang ke-69 tahun. Kepada semua seluruh rakyat Malaysia, tak kira di mana mereka berada, di luar negara ke, dalam negara ke, semualah kepada kru Pahang FM semua, selamat menyambut hari merdeka.
0: Okey, merdeka. Terima kasih Abang Cik. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu yang orang kata syok betul kan, kodong-kodong kita walaupun apa saja aktiviti hari ni pun tetap ingat kita dekat konti ni. Terima kasih banyak-banyak.
8: Kita doakan semuanya berjalan lancar.
0: InsyaAllah.
8: Yang orang kata di rumah dengan aktiviti di rumahnya, yang keluar bercuti ke mana-mana negeri, selamat pergi dan selamat balik.
0: Betul. Dan insyaAllah seketika nanti di jam yang terakhir 9.20 minit pagi, kita akan bersama sekali lagi dengan rakan tugas kita band dan juga Afni, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Pahang 2026 yang diadakan di Padang Kemuntik 4 Kuantan Pahang. Tapi sebelum tu jangan lupa 9.15 minit pagi kita akan sama-sama dengarkan Say What. Tak tahu apa perkataan yang kita akan belajar hari ini. Kena tunggu di jam yang terakhir betul nanti, okey?
8: Perkataan baru dalam bahasa Gen Z Merdeka.
0: Betul-betul. Tak tahu, nanti kita dengarkan, okey? Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Burai Pagi.
8: Sempoi.
0: Merdeka.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 tas tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, Zahira, seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Seorang satu nonton persembahan serta derap langkah anggota perbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencecaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta perhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Ini banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Sri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kledek Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Chuba Akpom menghasilkan gol sagu-hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Say what?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
1: Say what?
3: Phrase of the week, big deal.
4: Kenapa? Kenapa kelam kabut ni?
5: Mitch, dia tertumpahkan maca atas meja tadi.
4: Ha? Tu je?
6: Yelah! And what about it?
7: Relax bro, itu bukan big deal pun.
6: Hello, maca aku tumpah kau tahu? Tapi tak apa, tak kena laptop pun.
4: Exactly, kalau kena laptop, itu big deal.
5: Sekarang ni, lap je lah meja tu, settle.
6: Oh, yelah, sorry.
7: People selalu overreact benda kecil.
4: So, ini cuma isu kecil lah.
5: Yep, definitely not a big deal.
6: Yeah, I know, it's not big deal. And lap.
3: Huh, phrase of the week is big deal. Maksudnya, ialah perkara yang besar, serious atau penting. So, bila cakap it is not a big deal, maksudnya itu bukan perkara besar. Relax lah.
6: Tumpah lagi macam kau. Macam ke kopi ni.
3: Take it easy with Sophie and Pahang FM.
1: Say what?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku.
3: Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga

0: para murid tahfiz.
1: Baik, seterusnya adalah kontingen Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Astana. Objektifnya adalah menyediakan pendidikan pra-universiti yang berkualiti bagi membentuk pelajar yang berpengetahuan, berketerampilan dan bersedia melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi dan melibatkan 35 orang peserta.
0: Juga jumlah peserta 35 orang, kontingen kadet koreksional SMK Mat Kilau Kuantan melahirkan insan yang mulia yang dapat menjadi pembimbing rakan sebaya dan objektif meningkatkan disiplin diri dengan mematuhi peraturan dan undang-undang dalam usaha mengatasi masalah ponteng sekolah, gangsterisme, merokok, buli dan salah laku dalam kalangan pelajar. Pencapaian naib johan pertandingan kawat kaki kadet koreksional peringkat kebangsaan 2026.
1: Baik, seterusnya adalah kontingen kadet bomber dalam penyelamat Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Lumpur Kuantan. Visi mereka adalah melahirkan anggota kadet bomber yang disiplin, berani, berkemahiran dan bersedia berkhidmat kesejahteraan negara dan membabitkan 35 orang peserta diketuai oleh Nur Umairah Khairunisa binti Zulkifli.
0: Baik, diteruskan dengan kontingen kadet JPJ SMK Bukit Rangin Kuantan di mana diketuai Puan Siti Emelina binti Sariman, dan kadet JPJ SMK Bukit Rangin merupakan salah satu dari dua buah sekolah yang menjadi perintis di negeri Pahang pada tahun 2015, melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berintegriti dan bertanggungjawab di samping membudayakan keselamatan jalan raya.
1: Baik, seterusnya kontingen kadet remaja SMK Sultanah Hajah Kalsong diketuai oleh Muhammad Nazri Muhammad Nur Rizan, dan visi mereka adalah melahirkan pasukan kadet remaja sekolah yang unggul dalam disiplin, kepimpinan dan semangat patriotisme dan melibatkan 35 kadet dan 3 guru pemimpin.
0: Diteruskan dengan kontingen kadet polis SMK Indra Mahkota 2 di mana melahirkan kadet polis berdisiplin, berintegriti dan patriotik serta membentuk kadet yang teguh disiplin, cekal kepimpinan, tinggi integriti dan kukuh semangat patriotisme serta sentiasa bersedia berbakti kepada masyarakat dan negara. Jumlah pesertanya 35 orang dalam kontingen kadet polis SMK Indra Mahkota 2.
1: Baik, seterusnya kontingen kadet pertahanan awam Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan membabitkan 35 orang peserta diketuai oleh Puan Nur Farizam binti Muhammad, dan visi mereka adalah melahirkan generasi kaspa disiplin, berani, berkemahiran dan sentiasa bersedia berkhidmat demi masyarakat dan juga negara.
0: Kontingen PKBM Laut SMK Tengku Afzan di mana melahirkan murid berdisiplin, berkemahiran dan patriotik. Peserta jumlahnya 35 orang membentuk disiplin jati murid dan membina kemahiran kepimpinan serta kerjasama dan diketuai Bintara Kanan Adlina Sofina binti Azora atau Ahmad.
1: Dan seterusnya ialah kontingen pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Palima Perang Tengku Muhammad yang diketuai oleh Tuan Haji Khairul Zukri bin Haji Abdullah membabitkan 35 orang peserta. Dan seterusnya Persatuan Puteri Islam Sekolah Menengah Agama Al-Ihsan Kuantan, dan visi mereka adalah mewujudkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, sihat secara menyeluruh dan saling peduli, diketuai oleh Puan Nur Rasidah binti Masrun dengan melibatkan 35 orang peserta.
0: Baiklah, diteruskan dengan kontingen Persatuan Pandu Puteri SMK Paya Besar di mana diketuai oleh Encik Sirojuddin bin Ibrahim, pengetua SMK Paya Besar sendiri, dan melahirkan golongan wanita, remaja dan dewasa yang berkaliber melalui penerapan ilmu, kemahiran dan nilai-nilai Pandu Puteri.
1: Dan seterusnya dapat disaksikan pacar agama daripada Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Triangbera, dan visi mereka adalah melahirkan moden insan yang berdisiplin, berketerampilan dan cemerlang dalam bidang seni muzik serta kokurikulum di peringkat kebangsaan, melibatkan 36 orang peserta yang diketuai oleh Puan Liu Jingjing. Dan pencapaian sekolah ini adalah naib juara pertandingan pancaragam MyMac 2026 Malaysia International Marching Art Championship.
0: Pertandingan pancaragam MyMac 2026. Baiklah, diteruskan dengan kontijen St. John Ambulance SMK Sultan Abu Bakar, visi melahirkan pasukan SJAM yang berkemahiran, berdisiplin dan sentiasa bersedia berkhidmat kepada manusia berlandaskan slogan perkhidmatan bagi manusia. Dan jumlah peserta seramai 35 orang diketuai Encik Muhammad Hafiz bin Ramli. Pencapaiannya terlalu banyak, Ben.
1: Ya.
0: Antaranya Johan Kawat Kaki PBB Negeri Pahang 2025, Johan Pertolongan Cemas Negeri Pahang 2025 dan naik Johan Kawat Kaki Perawatan SJEM Kebangsaan 2025.
1: Dan profil ringkas mengenai St. John Ambulance Malaysia, SMK Sultan Abu Bakar merupakan pasukan pada uniform yang aktif dan berprestasi tinggi dalam pertolongan cemas. Dan seterusnya adalah kontingen Persatuan Bulan Sabit Merah SMK Abdul Rahman Talib Kuantan dan membabitkan 36 orang peserta diketuai oleh Muhammad Afif Ryan bin Asmaru Faizal. Dan kontingen ini punya rekod pencapaian yang membanggakan, antaranya ialah Johan Kawat Peserta Terbaik bagi keseluruhan unit peringkat Negeri Pahang pada tahun 2021.
2: Dengan visi melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berjiwa sukarelawan, prihatin, serta sentiasa bersedia memberikan khidmat kepada masyarakat.
0: Diteruskan dengan kontijen Mahat Tafiz Negeri Pahang di mana pesertanya seramai 36 orang. Mahat Tafiz Negeri Pahang menjadi institusi pendidikan berteraskan Al-Quran yang terkemuka di Malaysia dalam modal insan cemerlang. Dan Mahat Tafiz Turat Negeri Pahang yang ditubuhkan pada tahun 2020 ini melakar sejarah apabila mencapai keputusan cemerlang SPM 2025 dengan GPS 0.57 sekaligus dinobatkan sebagai sekolah terbaik seluruh Malaysia. Manakala Mahat Tafiz Negeri Pahang yang telah ditubuhkan sejak 1996 berada di kedudukan ketiga terbaik kebangsaan apabila memperoleh GPS 0.99 pada tahun 2025.
1: Baik, seterusnya adalah kontingen Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA melibatkan 36 orang peserta diketuai oleh Encik Muhammad Hafizi bin Ali. Dan Universiti UMPSA ini merupakan Universiti Awam ke-16 yang telah ditubuhkan Kerajaan Malaysia yang menawarkan program pendidikan tinggi berteraskan kejuruteraan, teknologi dan TVET termaju selaras dengan keperluan industri serta pembangunan negara.
0: Kontijen Widad University College menjadi sebuah institusi pengajian tinggi bertaraf dunia yang memberikan kualiti pembelajaran dan penyelidikan yang terbaik semestinya serta melahirkan graduan yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Dan Ketua Kontijen Dato' Dr. Haji Nasir bin Ahmad Adam iaitu Net Chancellor-nya sendiri, dan antara pencapaiannya program Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan telah disenaraikan di dalam World Directory of Medical Schools, mendapat pengiktirafan daripada Education Commission for Foreign Medical Graduate dan Primary Medical Qualification. Widad University College telah melahirkan graduan yang berkualiti dalam bidang perubatan, kejururawatan, farmasi, pengurusan, sains komputer, sains sukan, fashion dan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Baik, seterusnya adalah kontingen UCYP Universiti membawa misi Universiti Adaptif. UCYP komited dalam melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, berfikiran kritis, celik teknologi dan berjiwa global. Di samping mengutamakan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tuntutan revolusi industri 4.0.
0: Dan diteruskan dengan kontijen Persatuan Silat Kebangsaan Daerah Kuantan, pesertanya 41 orang, mendaulatkan seni silat Melayu melahirkan manusia berakhlak mulia, bermaruah, bersatu padu, sihat dan berdisiplin.
1: Baik, dapat disaksikan ketika ini seterusnya adalah kontingen Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia Kebangsaan Negeri Pahang dengan jumlah peserta seramai 36 orang diketahui oleh Muhammad Hafiz bin Hamdan. Dan Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia Kebangsaan Negeri Pahang adalah satu pertubuhan silat yang punya keahlian melebihi 5,000 orang di seluruh daerah dalam Negeri Pahang yang melahirkan pesilat-pesilat mewakili negeri dan Malaysia.
0: Kontijen Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia Bahagian Negeri Pahang di mana jumlah pesertanya seramai 36 orang dan diketuai Saidatul Nadrah binti Abdul Rahim, menerajui jaringan gelanggang aktif antara pencapaiannya di 11 daerah dengan kekuatan lebih 10,000 anak gayung serta konsisten memartabatkan warisan seni bela diri bangsa di bawah naungan rasmi Imam Khalifah PSSGM Pahang Yang Amat Mulia Tengku Datuk Sri Kamaruzaman Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Syed Abu Bakar Riyatuddin Al-Muazzam Shah.
1: Baik, seterusnya adalah kontingen Pertubuhan Kompang Negeri Pahang yang mengangkat paluan Kompang Pahang sebagai gema warisan yang menyatukan jiwa dan membangkitkan semangat kebangsaan. Dan pertubuhan ini ditubuhkan pada tahun 1992 dalam usaha martabatkan dan melestarikan seni kompang sebagai warisan budaya tradisional di Negeri Pahang.
0: Kontingen berikut Kelab Next Peak Kuantan. Visinya membina sebuah komuniti yang aktif, sihat dan bersatu melalui sukan rekreasi, pembangunan sahsiah serta penglibatan kemasyarakatan. Jumlah pesertanya 30 orang di mana objektif memupuk gaya hidup sihat, semangat perpaduan, kerjasama kepimpinan dan sukarelawan dalam kalangan ahli serta memberi manfaat kepada masyarakat setempat.
2: Hari ini kita masuk ke segmen yang ketiga, iaitu Pejuang Negara.
1: Baik, kita masuk ke segmen ketiga, iaitu Pejuang Negara. Ialah pacar agam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Hualian Temerloh dengan visi One Band, One Heart, One Sound dengan membabitkan 56 orang peserta diketuai oleh Chan Jiang Wei iaitu drum major. Dan sekolah ini menerima johan bagi kategori Marching Field Parade and Gold Award bagi kategori Worldwide Ensemble 2026.
2: Dalam mengharumkan nama sekolah serta negara, pencapaian mereka Hualian Marching Band telah menyertai.
1: Dan SMK Hualian Temerloh ini juga menangi Gold Award bagi kategori Marching Field Parade dan juga kategori Marching Sport Standstill pada tahun 2026.
0: Diteruskan dengan kontingen Tokoh Pejuang, di mana pencapaian merupakan pahlawan-pahlawan yang terlibat dalam pertempuran di zaman darurat dan menentang pengganas komunis. Diketuai Kapten Abdul Latif bin Muhammad Nor Bersara dan jumlah peserta seramai 21 orang menjaga kebajikan veteran dan keluarga, itu visi kontingen Tokoh Pejuang.
1: Dan seterusnya ialah kontingen Persatuan Pesara Polis Negeri Pahang diketuai oleh Sub Inspektor Pesara Rostam bin Muhammad dengan visi menjadikan Persatuan Pesara Pesara Polis Negeri Pahang sebagai persatuan yang cemerlang, prihatin, disegani serta menjadi rujukan dalam menjaga kebajikan komuniti setempat.
0: Seterusnya, kontingen Persatuan Kebajikan Bekas Anggota Skuad 69 PDRM di mana visinya menjalankan tanggungjawab sosial tanpa mengira usia. Jumlah pesertanya 36 orang diketuai Sub Inspektor Bersara Ismail bin Talib.
1: Dan seterusnya adalah kontingen Persatuan Veteran ATM PVATM dengan visi menjaga kebajikan veteran dan keluarga dengan membabitkan 30 orang peserta. Dan pencapaian persatuan ini adalah sentiasa komited dan memperjuangkan hak veteran dan keluarga.
0: Kontingen seterusnya, Persatuan Veteran TLDM, menjadi persatuan yang sentiasa dapat menjadi tempat membantu kepada veteran TLDM meneruskan kehidupan selepas tamat perkhidmatan. Dan dengan jumlah peserta 41 orang diketuai Tuan Haji Awai Muhammad, dan antara pencapaiannya membantu veteran TLDM dalam 3K iaitu kebajikan, memastikan kesejahteraan dan kebajikan veteran serta keluarga mereka, mengiktiraf sumbangan mereka kepada negara dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik selepas berkhidmat.
1: Baik, seterusnya adalah kontingen Persatuan Veteran TUDM Pahang dengan visi mentadbir urus persatuan untuk memperkasa kesejahteraan, silaturahim dan sosioekonomi veteran udara selepas bersara, melibatkan 41 orang peserta diketuai oleh Lieutenant Colonel Haji Kamaruzaman bin Haji Mat Shah, Tentera Udara Diraja Malaysia.
2: Pasukan Pancaragam SMK Tanah Putih Kuantan
0: Diteruskan dengan segmen keempat iaitu ekonomi dan swasta antara kontijennya Pancaragam SMK Tanah Putih Kuantan di mana jumlah pesertanya 70 orang diketuai Puan Noraziah binti Afendi. Antara pencapaian kontijen ini menyertai Malaysia International Wine Festival 2026 dalam 5 kategori iaitu Drum Battle, Ensemble Chamber Winds, Marching Spot, Standstill, Marching Field Parade dan Concert Band. Lebih membanggakan, pasukan ini telah merangkul Johan bagi kesemua kategori tersebut.
2: Pasukan ini telah merangkul Johan bagi kesemua kategori tersebut.
1: Dan seterusnya adalah kontingen Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa membabitkan 35 orang peserta dan diketuai oleh Tuan Haji Mohd Fakhrul Islam bin Juhali. Dan Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa merupakan sebuah organisasi kebajikan dan bukan berasaskan keuntungan yang ditubuhkan oleh Kebahduli Paduka Baginda Sultan Pahang, Kebahduli Paduka Baginda Tengku Ampon Pahang serta anak-anak baginda. Dana Yasa ini telah ditubuhkan pada 11 September 1966 bagi membantu golongan yang memerlukan melalui empat bidang utama iaitu pendidikan, keagamaan, kebajikan dan juga kesihatan.
2: Mereka lah pemimpin masa hadapan.
0: Diteruskan dengan kontijen Akademi Menara Gading Yasa di mana visi pemimpin muda Pahang ke pentas global. Objektifnya melahirkan sekurang-kurangnya seorang graduan daripada setiap keluarga kurang berkemampuan, anak yatim dan orang asli sekaligus membantu memutuskan rantaian kemiskinan melalui pendidikan berkualiti serta pembangunan insan secara holistik. Dan disertai jumlah pesertanya 35 orang diketuai Yang Hormat Dato' Profesor Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Ziyad bin Sulaiman, Pengurus Akademi Menara Gading Yasa.
1: Dan seterusnya adalah kontijen pengurusan air Pahang Berhad Paip diketuai oleh Sarjan Muhammad Rushdi bin Zulkafli membabitkan 36 orang peserta.
0: Diteruskan dengan kontijen Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN di mana jumlah pesertanya 36 orang diketuai Encik Syahrul Amin bin Abu Bakar.
2: Pencapaiannya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil adalah salah satu agensi di bawah Kementerian Kewangan Malaysia yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara.
1: Baik, kontijen berikutnya adalah Lembaga Pelabuhan Kuantan dengan visi teratur, berkesan dan sasama membabitkan 36 orang peserta. Dan Pelabuhan Kuantan telah mencapai usia 50 tahun perubahannya berkembang menjadi pelabuhan sebagai utama dan hub logistik laut dan di pantai timur semenanjung Malaysia.
0: Diteruskan dengan kontijen angkasa di mana visi pemacu unggul kelestarian sosioekonomi gerakan koperasi dan disertai jumlah pesertanya 36 orang diketuai Puan Subaizah binti Baharudin. Dan antara pencapaian angkasa atau lebih sinonim dengan Biro Potongan Gaji Angkasa adalah sebagai badan puncak yang menyatu dan mewakili gerakan koperasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dengan bilangan koperasi berjumlah 16,468 buah koperasi.
1: Baik, seterusnya adalah kontingen Pembadanan Kemajuan Negeri Pahang PKNP yang diketuai oleh Encik Abdul Azim bin Arsyad melibatkan 33 peserta. Dan PKNP merupakan sebuah badan berkanun negeri Pahang dan Direksi Pembangunan Ekonomi Negeri yang berperanan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi negeri melalui sektor perindustrian, hartanah, pelaburan dan pembangunan usahawan.
0: Diteruskan dengan kontijen Duta Masjid Tepian Putra Kuantan di mana jumlah pesertanya 24 orang diketuai Encik Hizahar bin Adnan. Antara pencapaian kebersihan bertaraf kebangsaan Johan Toilet of the Year 2025, peringkat kebangsaan kategori rumah ibadat serta penggeridan tandas awam 5 bintang MBK.
1: Baiklah, kontijen berikutnya adalah Petronas dengan visi terus memacu kemajuan dengan objektif Syarikat Tenaga Global Malaysia yang lebih 5 dekad menggalas amanah negara menjamin keselamatan tenaga, memacu kemajuan ekonomi dan menyumbang kepada pembangunan negara kita yang tercinta. Dan diketuai oleh Encik Rosli bin Saleh dan pencapaian adalah membekalkan semangat passionate about progress.
0: Kontijen berikut untuk segmen ini iaitu Pus Panita, di mana jumlah pesertanya 24 orang diketuai Puan Madianatul Arafah binti Ahmad Rusti. Antara pencapaian Pus Panita, perarakan Pus Panita Pahang menggambarkan semangat kesatuan dan peranan wanita dalam membina sebuah negara yang progresif, harmoni dan sejahtera.
1: Baik Afni, itu dapat kita kongsikan seketika kepada pendengar Pahang FM. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada selepas ini, insyaAllah. Dan pesanan juga kepada pendengar-pendengar, boleh dengarkan kami secara langsung melalui Facebook Live, dan juga pengunjung-pengunjung juga yang mungkin baru hadir Afni, kan?
0: Betul.
1: Masih boleh lagi hadir ramai-ramai untuk menyaksikan sendiri kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Pahang Darul Makmur. Dan selepas ini kita akan ada iaitu segmen kelima, iaitu kesejahteraan, membabitkan pembangga lagi kontingen pacaragam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan. Baik, untuk itu kita kembali dulu bersama Harun. Ana dan Harun di konti utama Pahang.
3: Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih Ben dan juga Afni. Mantap.
4: Saya seronok kalau ada bersama dengan Ben Afni ni.
3: Betul-betul.
4: Sebab
3: betul.
4: Aura kemerdekaan tu dapat di sana. So, harapnya semua yang berkunjung ke sana bersama dengan semua perarakan yang ada dari segmen satu sehinggalah selesai nanti. Dan kebiasaannya penghujungnya nanti ada orang kata kemenangan untuk perarakan lah.
3: Yeah.
4: So, support. Tunggu sampai habis, okay?
3: Betul, insyaAllah. Ben dengan Afni akan teruskan lintas langsung di jam yang seterusnya nantilah, okay, di zon persona, okay? Dan kejap lagi kita akan ikuti Dunia 10 Pagi dari Wisma Berita RTM. Sekembalinya nanti anda akan bersama dengan rakan setugas Ucup.
4: Betul.
3: Jadi, yang akan mengemudi zon persona 10 pagi hingga 2 petang
4: kita
3: nanti.
4: Kita ambil peluang dan ruang ini untuk mengucapkan kepada semua rakyat Malaysia untuk 69 tahun Malaysia Merdeka. Happy birthday Malaysia.
3: Happy birthday.
4: Untuk kita semua, kita dahulukan lagu-lagu menarik untuk anda di Pahang FM dan teruskan dengan info-info yang akan kami sampaikan dari Padang Kemuntim 4, Kuantan, Pahang. Kita undur diri dahulu.
3: Baik, kita jumpa lagi di ruangan udara Pahang FM, insyaAllah, untuk zon Apa Khabar Weh hari Rabu dan juga Khamis.
4: Okey. Ana terkejut ada Faizal Tahir. Okey, untuk anda semua, merdeka.
3: Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahu alazim. Yang bermaksud kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hamba-Nya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Okey, balas saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan yang paling penting, merdeka, merdeka, merdeka. Bertemu kita lagi di ruang udara Pang FM, satu pilihan bagi edisi hari Isnin hari ini, 31 Ogos 2026. Bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kalau tadi anda telah ditemani Ana dan juga Harun menerusi zon aktif, dan kini untuk 4 jam yang seterusnya dari jam 10 pagi hinggalah ke 2 petang, Ucup pula akan menemani perjalanan anda menerusi zon persona. Selamat dan menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat anda semua, seluruh pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM di mana sahaja anda berada. Hari ini kita bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, tetapi kita menghayati kembali erti sebuah kemerdekaan. Jadi semestinya kita bangga, ya, bangga menjadi anak Malaysia, walaupun kita berbeza warna, bangsa, budaya dan juga latar belakang. Kita tetap berdiri bersama sebagai rakyat Malaysia di bawah satu bendera yang sama, iaitu Jalur Gemilang. Baiklah saudara, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 pada hari ini, sempat jugalah Ucup meninjau-ninjau menerusi di TV dan juga di media sosial. Nampaknya kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 ni, terutamanya peringkat negeri Pahang yang berlangsung di Padang MBK 4 Kemuntin, Kuantan, cukup meriah dan juga cukup bersemangat dengan pelbagai kontinjen mengambil bahagian dalam acara perbarisan. Turut memeriahkan lagi sambutan ialah dengan kehadiran orang ramai yang datang bersama-sama menyaksikan detik bersejarah pada hari ini. Dengan acara pada hari ini menampilkan perarakan dan juga perbarisan daripada pelbagai kontinjen, termasuklah pasukan keselamatan, agensi kerajaan serta badan swasta. Semangat patriotisme ini benar-benar dapat dirasai, masing-masing hadir dengan satu semangat yang sama. Semangat cintakan negara. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan rakan-rakan tugas AFNI dan juga band yang berada di Padang MBK 4 Kemuntin, Kuantan, untuk kita mendapatkan perkembangan semasa ataupun situasi yang berlaku ketika ini di Padang MBK 4 sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Pahang yang berlangsung di Padang MBK 4 ni. Baik, ke mana saja anda berada ketika ini, ya, sama ada yang sedang memandu ataupun yang bekerja hari ini, ya, walaupun bercuti umum, ataupun yang berniaga, selamat berniaga kepada anda. Kalau yang bercuti itu, selamat menguruskan keluarga anda hari ini, bersantai-santai di rumah ataupun dalam perjalanan ke mana agaknya, kan. Terus bersama dengan Ucup di Zona Persona di Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, 10.30 minit pagi, seketika kita nak bersama dengan rakan-rakan tugas Ben dan juga Afni dari Padang Kemuntin 4 Kuantan Pahang untuk membawakan kepada anda gambaran secara langsung acara perarakan dan juga perbarisan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Pahang 2026. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ucup.
1: Ya, sama-sama.
3: Usop, di Konti bagaimana keadaannya? Semangat membara.
1: Semangat membara dengan meriahnya Jalur Gemilang. Okey.
2: Terima kasih Ucup di Konti Utama. Baik, ketika ini dapat yang kami kongsikan keadaan semasa ketika ini. Parakan dan pemeriksaan masih lagi berlangsung dan Betul. Orang ramai, walaupun keadaan cuaca cukup panas pagi ini, ya, tapi orang ramai masih berada, tetap berada di padang MBK Kemunting ini.
3: Memenuhi MBK.
2: Betul, dengan ada yang bawa anak-anak. Saya sebenarnya Afni melihat kepada bila orang kata ibu bapa bawa anak-anak sendiri ke padang ini menyaksikan Hari Kemerdekaan ini. Mm-hmm. Orang kata sebenarnya memberi pendedahan kepada mereka.
3: Betul, betul. Melihatkan aset-aset negara, ya.
2: Memberi pendedahan kepada mereka bahawasanya apa itu Hari Kebangsaan, kenapa kita perlu adakan perarakan begini, kan?
3: Betul.
2: Baik, sebenarnya pada pagi ini kita nak bersama dengan seorang tetamu kita yang juga merupakan pengunjung, iaitu Encik Nanta Kumar. Ya. Selamat pagi Encik Nanta.
4: Selamat pagi
2: Encik Nanta. Dari mana ni?
4: Bandar ni, Kuantan.
2: Bandar Kuantan.
4: Ya, ya.
2: Okey, kita nak tanyalah Encik Nanta, ni kali keberapa hadir kesambutan Hari Kebangsaan ni?
4: Ini kali kedua.
2: Kali kedua?
4: Ya, sebelum ni kali pertama masa tu bujang.
2: Oh, masa tu bujang.
4: Abang dengan abang-abang.
2: Oh, okay.
4: Ini kali kedua saya mari dengan anak saya, family.
2: Macam mana Encik Nanta tengok situasi hari ni, macam ni seronok tak?
4: Oh, saya happy juga sebab join dengan anak saya. Sebab dia pun dapat first time ni. Aha. Join dengan ni peralakan ni.
3: Terlibat.
2: Sekolah di mana?
4: Ni sekolah Indra Mahkota Tamil tu.
2: SJKT Indra Mahkota. Okey, baik, baik, baik. Dan pelibatan anak untuk tahun ni apa Cik Nanta?
4: Untuk ni tarian dia orang apa?
3: Apa? Persembahan
4: tarian. Sambutan culture lah, culture tu.
3: Culture punya. Yelah, anak-anak Encik Nanta berpakaian sari ya hari ini.
2: Betul.
3: Okey, baiklah. Kita nak tanya juga, ini kali kedua Encik Nanta hadir ke sambutan ini kan. Apakah tarikan utama yang Encik Nanta nak tengok sangat untuk hari ini?
4: Saya yang paling suka tengok tentera udara.
3: Tentera udara.
4: Askar, tuan tu. Yalah, macam bomba-bomba.
3: Kan aset-aset negara, Ben.
4: Aset-aset negara.
2: Cik Nata, saya nak tanya juga. Cik Nata setuju atau tidak dengan pendapat saya bahawasanya bila Hari Kebangsaan ni sebenarnya kita menyatukan semua bangsa. Setuju atau tidak?
4: Setuju, memang.
2: Kenapa?
4: Saya pun suka.
2: Mungkin boleh kongsikan.
4: Kita memang setuju lah. Tengok diorang bersama-sama.
2: Betul.
4: Menyambut Hari Kebangsaan. Itu lah saya suka.
2: Satu orang kata ini kebiasaan setahun sekali apa ni, kan,
3: dia
2: mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan. Sebab bila kita melihat begini, satu penyatuan bangsa yang cukup unik sebenarnya.
3: Betul.
2: Malaysia ni.
3: Saya percaya penyertaan, kebenaran penyertaan pelibatan anak Encik Nanta sendiri kan dalam
2: Betul.
3: Sambutan kali ini menyemarakkan lagi sambutan kita pada hari ini. Dan bukan itu saja, macam Ben kata, pendedahan kepada anak-anak.
2: Betul.
3: Kan. Kerana untuk terlibat dalam sambutan ini bukan sehari dua. Dia punya latihan tu, Ben.
2: Betul.
3: Bermula bila Cik Nanta anak-anak membuat raktal latihan untuk persembahan?
4: Dah bulan ni ya.
3: Bulan ni ya.
4: Bulan ni dia start.
3: Sebulan juga, Ben.
4: Saya pun banyak kali mari hantar dah. Bangun 5 pagi. Mari hantar dia
2: buat perarakan.
3: Pengorbanan ibu bapa ya.
4: Demi ayah.
3: Demi kan.
2: Mana Cik Nanta hari ni datang satu keluarga ke atau teman anak saja hari ni?
4: Keluarga juga.
2: Satu keluarga juga datang. Mana seawal 5 pagi tadi dah ada di sini?
4: Kita ada dah. Kita dah hantar dekat dia sekolah anak saya. Dia naik bas. Lepas tu saya terus mari sini.
3: Datang sini.
4: Kepada
3: anak. Itu dia semangat betul kan?
2: Semangat seorang ayah nak bagi pendedahan pada anak, nampak kan?
3: Ya, betul.
2: Mungkin Cik Nanta yang terakhir, mungkin Cik Nanta ada ucapan atau harapan sempena kepada rakyat Malaysia lah sempena Hari Kebangsaan ni.
4: Saya ucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada rakyat. Saya pun banyak happy jugalah semua orang mari. Ini kali memang banyak orang.
3: Ramai
4: orang. Saya pun suka juga anak saya join ni perarakan. Saya pun happy lah.
2: Okay. Baik, Encik Nanta, mungkin kita nak bertanya sikit pada anak Encik Nanta. Boleh bagikan pada Encik Nanta sikit. Saya suka borak budak-budak ni sebenarnya. Adik-adik nama apa dia?
5: Mirtika.
2: Mirtika. Mirtika umur berapa tahun?
5: 12 tahun.
2: 12 tahun.
3: So
2: okay.
3: Sweet.
2: Mistika, seronok tak hari ni datang sini?
0: Sangat seronok.
2: Kenapa seronok?
0: Join
3: Persembahan sambutan
0: ni.
3: Ya.
0: Yeah.
2: Tadi menarilah tadi.
0: Ya. Yeah.
3: Wow. Cikgu pilih ke atau adik sendiri yang willing untuk join?
0: Cikgu pilih.
3: Rasa susah ke nak buat raptai, nak buat belatih apa semua ke? Seronok, memang semangat.
0: Semangat.
3: Ya.
2: Lah, bagusnya.
3: Sebab mana kan cuaca kan panas kan, sangat panas kan.
0: Panas. Ha,
3: bangun awal pagi, pengorbanan dekat situ kan.
2: Betul. Okey, sebenarnya pelibatan pelajar-pelajar ini sebenarnya sebenarnya hari kebangsaan adalah orang kata satu langkah terbaik lah.
3: Betul.
2: Yang dititikkan kepada anak-anak kita untuk menghargai kemerdekaan itu. Dan hari ini adik-adik ada jumpa kawan-kawan tak?
0: Ya. Yeah.
2: Ramai kawan-kawan?
0: Ha.
2: Okey. Mungkin kita nak minta penerbit tolong dapatkan seorang guru pengiring daripada SJKT Dabak Kota.
3: Okey Ben, jika kita lihat di hadapan kita perorakan aset-aset bomba,
2: yeah,
3: di mana
2: ini
3: abang-abang bomba yang sador-sador semestinya sedang berarak ya di hadapan pentas kita ya.
2: Betul.
3: Dan di, itu dia jeritan daripada penerbit kita.
2: Oh, semalam tak ada atas tu.
3: Laptai tak ada.
2: Semalam tak ada.
3: Simpan Ben, simpan.
2: Baik, sekarang kita dapat saksikan adalah kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang melibatkan 36 berserta yang diketuai oleh penolong penguasa bomba Muhammad Amri bin Azman. Dan sedikit perkongsian di mana JPPM Pahang dengan semangat Malaysia Madani, jatuhan dimati kontinjen JPPM Negeri Pahang terus bertekad untuk berikan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan yang cekap, pantas serta profesional demi keselamatan rakyat dan kedaulatan negara.
3: Lain macam aura abang bomba kan.
2: Lain macam.
3: Tapi belum habis bomba lagi Ben. Kita nak tunggu selepas ini abang apa pula Ben?
2: Okey, lepas ni abang abang ni minta ramai lah ni.
3: Saya baru nak jerit tapi Ben kata Ben jangan aku cubit. Okey, selepas ini kita ada kontinjen Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang JKR.
2: Betul, dengan visi delivery is our priority dengan objektif menyerahkan produk dan melaksanakan perkhidmatan perniagaan yang menepati masa, kualiti dan kos yang ditetapkan bagi mencapai faedah aset yang optimum, membabitkan 32 orang peserta yang diketahui oleh Muhammad Muzamil bin Abdul Rahman.
3: Sebelum itu Ben, terima kasih kami ucapkan kepada
2: tetamu kita
3: Encik ya, Lanta. Pengunjung kita ya.
2: Terima kasih.
3: Nak cakap apa-apa tak sempena merdeka?
2: Adik-adik ucap ucap sampai merdeka lah.
3: Selamat Hari Merdeka.
2: Selamat Hari Merdeka.
0: Selamat Hari Merdeka.
2: Hari Kebangsaan.
0: Ke-69.
2: Ya, terima kasih dik.
3: Terima kasih Miss Nanda.
2: Selamat Hari Kebangsaan Miss Nanda. Semoga tahun ini memberikan, orang kata hari ini 31 Ogos ini ya, Hari Kemerdekaan memberikan kita satu kenangan yang cukup abadi yang kita simpankan.
3: Betul.
2: Baik, seterusnya ialah
3: sekarang ya sedang berlangsung Ben. Saya kira ada persembahan sedikit di pentas utama.
2: Betul,
3: ya Ben.
2: Ketika ini.
3: Aha.
2: Dan Afni, rakyat Pahangnya kalau melibatkan aktiviti orang kata event-event besar lah kan.
3: Ya betul.
2: Orang kata
3: orang mana
2: event-event besar macam ni kan.
3: Orang jigantut
2: semangat,
3: cakap macam mana Ben.
2: Semangat orang Pahang ni memang lain luar biasa eh.
3: Memang.
2: Walaupun panas memang. Yang kita tengok tak ada pun pakai payung sangat. Tengok.
3: Ya.
2: Okey, ketika ini dapat kita saksikan ini daripada unit K9.
3: Ya betul.
2: Baik, seterusnya adalah kontinjen Jabatan Penjara Malaysia Negeri Pahang membabitkan 36 orang peserta diketuai oleh Timbalan Penguasa Penjara Omar Syukri bin Bahari. Dan pencapaian mereka adalah melaksanakan perintah oleh mahkamah atau pihak berkuasa kata penghuni sehingga penghuni dibebaskan, memberi kawalan ke atas penghuni semasa mereka menjalani hukuman atau penahanan serta layanan yang berperi kemanusiaan.
3: Ya, kemeriahannya terasa, bahangnya juga terasa. Ya Allah, ya Tuhanku Ben.
2: Ya Allah, betul. Tapi kita tengok kat sini apa ni, anak-anak yang paling seronok sebenarnya.
3: Betul tu.
2: Kan dapat orang kata hari ni dapat keluar walaupun cuti sekolah kan.
3: Tapi yang lebih menarik Ben, ada yang datang dengan pakaian seragam.
2: Ya, betul.
3: Saya lihat ada mungkin peserta saya rasa muda lagi Ben dengan pakaian bomba. Mungkin setahun dua tahun dia berarak sekali. Menarik bukan?
2: Tapi walaupun keadaan cuaca panas ini tidak menghalanglah pengunjung-pengunjung kita. Alhamdulillah cuaca cukup baik hari ini. Sejak daripada awal pagi tadi keadaan cukup baik. Dan ketika ini masih lagi berlangsung parakan untuk segmen seterusnya.
3: Tadi kita telah melihat ya kontijen Jabatan Penjara Malaysia Negeri Pahang dan akan diteruskan, kita masih menunggu kontijen Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang. Ben, dengar kata kan, awak tengok tak masa rehearsal ya? Uh-huh. Kita tengok kereta kebal, Ben.
2: Ya, kereta perisai tu kan? Memang banyaklah aset-aset yang di orang kata dipertontonkan kepada kita hari ini.
3: Ya, betul.
2: Okey. Baik, Afni.
3: Ya.
2: Apa lagi kita nak kongsikan sebenarnya? Banyak lagi sebenarnya ketika ini orang kata dah kita masuki segmen yang ke-6 mungkin.
3: Okey, untuk makluman band juga, yang mengambil bahagian dalam pembarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Pahang termasuk petugas serta pesertanya sebanyak 7,100 orang, ya Ben?
2: Betul.
3: Untuk hari ini.
2: Dan seperti yang dikongsikan oleh Kapten tadi, daripada 4 Brigade Mechanized, maklumkan, kontingen veteran adalah yang paling orang kata dinanti-nantikan lah. Tadi kan masa parakan tadi, orang kata ia ada sebagai tanda penghargaan pada jasa dan pengorbanan mereka yang telah banyak berbakti kepada negara. Dan ketika ini sedang berlangsung persembahan khas dari 4 Brigade Mechanized. Yang berada di sini Afni pastinya telah berada sejak awal pagi lagi.
3: Ya betul. Ha?
2: Kita pun datang tadi pukul 6 pagi kan.
3: Dah sesak lalu lintas. Ya.
2: Di mana laluan pun telah ditutup pada jam 6.30 pagi tadi kan.
3: Anda boleh juga melihat live Hari Kebangsaan ini ya Ben. Menerusi laman Sesawang.
2: Betul. Dan kita nak kongsikan juga sedikit untuk perkongsian kepada semua di mana turut diadakan cabutan bertuah hari ini. Jadi tak perlu berdaftar. Okey, saya nak kongsikan sikit untuk cabutan bertuah. Tiada syarat khas untuk menyertai cabutan bertuah. Semua pengunjung berpeluang untuk menyertainya. Jadi pihak sekretariat akan menyediakan QR code untuk pendaftaran. Jadi jangan lepaskan peluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik termasuk hadiah utama seperti Proton Saga, Prodo Beza dan juga 3 buah motosikal. Baik Afni, rasanya setakat ini saja rangkuman yang dapat kita bawakan kepada pendengar Pahang FM sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69.
3: Betul.
2: Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur. Mungkin Afni sedikit kata-kata.
3: Mungkin kepada anda yang tidak hadir, tidak dapat hadir ke Padang MBK4 ini, anda juga boleh menonton kami di secara langsung menerusi Facebook
2: Pahang FM.
3: Pahang FM. Kami juga menyediakan siaran langsung untuk anda sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan pada hari ini.
2: Tapi rugilah kalau tak hadir sebab kita ada 5 hadiah utama itulah pagi ini.
3: Itulah dia. Tapi tidak mengapa Ben.
2: Tidak mungkin, mengapa. Anak-anak meronta-ronta nak pergi tu. Tapi tak apa, sebenarnya kalau di peringkat daerah pun ada sambutan untuk peringkat daerah kan.
3: Ya betul.
2: Baik Afni, sampai itu saja yang dapat kami kongsikan langsung dari Padang MBK4 Kemunting, Kuantan ini.
3: Betul.
2: Dan saya Ben dan Afni mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-69
3: kepada semua
2: rakyat Malaysia, khasnya untuk Negeri Pahang Darul Makmur.
3: Betul.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi pada tahun hadapan. Terus makmur Malaysia ku.
3: Betul.
2: Baik, kita kembali bersama rakan setugas Ucup di Konti Utama Pahang FM. Silakan Ucup.
1: Okey, terima kasih Ben dan juga Afni yang langsung daripada MBK 4 Kuantan sempena dengan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Pahang. Walaupun kita hanya mendengar menerusi corong radio, tetapi bahang dan juga kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan itu memang dapat kita rasakan bersama. Okey, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Okey, dari Maya Matahari. Kalau kita hayati lirik dan juga semangat dan lagu, ia cukup berdekat dengan suasana kita hari ini. Tentang sinar dan juga harapan, semangat untuk terus melangkah ke hadapan.
1: Kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan. Namun, kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Doa keamanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hashtag penyiaran.

Okey, Bang Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi kepada anda semua. Memasuki jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam zona persona bagi edisi hari Isnin hari ini. 31 Ogos 2026 bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, ini ada informasi ataupun hebahan yang ingin Ucup kongsikan dengan anda. Di mana penutupan sementara trek pendakian. Di mana trek yang terlibat di Trans Jogging Gunung Irau via Koribas dan juga Gunung Irau via Mossy Forest. Di mana penutupan ini akan bermula besok ni, hari Selasa 1 September 2026 hingga 8 September 2026. Jadi semua aktiviti pendakian adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh penutupan. Dan selain itu juga semua laluan masuk dari negeri Pahang dan juga negeri Perak turut ditutup. Jadi ambil maklumlah kepada pendaki-pendaki semua ya. Okey, baik, seperti biasa di jam yang kedua ini kita dalam ruangan Marathon Hit Music tanpa henti. Jadi kita mulakan lagu yang bertajuk Budi, Sufian Suhaimi.

0: pelbagai bangsa, pelbagai budaya. Melayu, Cina, India, dibangga dasar kita sejiwa. Uniknya Malaysia kita.
1: Faham FM, satu pilihan.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik.
4: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
9: Okey, sudah pun 11.26 minit pagi ketika ini dan insyaAllah pada pukul 11.30 minit pagi. Sekali lagi kita nak bersama dengan rakan-rakan tugas band dan juga

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, 11.30 minit pagi. Sekali lagi kita nak bersama dengan rakan-rakan setugas kita, Ben dan juga Afni, yang ketika ini berada di Padang Kemuntin 4 Kuantan untuk membawakan kepada kita gambaran terkini sempena dengan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Pahang bagi tahun 2026. Silakan, Ben dan Afni.
2: Baik, Jok. Terima kasih, Jok.
1: Sama-sama.
2: Baik, ketika ini Afni sedang masih berlangsung persembahan artis jemputan daripada Hakim Rusli dan juga Zaki Yamani. Dan sebentar tadi telah keberangkatan pulang Kebaduli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang, Kebaduli Paduka Baginda Sultan Pahang dan Kebaduli Paduka Baginda Tengku Antuan Pahang. Dan ketika ini walaupun majlis telah selesai, hanya persembahan waktu ini,
3: ya,
2: tapi
3: betul,
2: orang ramai masih lagi berada di Padang MBK4 ini. Bagi orang kata belum lagi rasa ni,
3: reda.
2: Kan? Belum reda lagi
3: walaupun sambutannya dah di penghujung.
2: Betul.
3: Ni.
2: Betul.
3: Ini kerana Ben, kita ada cabutan bertuah selepas ini.
2: 5 hadiah utama kan?
3: Ya, betul.
2: 2 buah kenderaan dan 3 buah motosikal. Tak tahu dah jadi milik siapa, mungkin milik Afni.
3: Amin. Okey, baiklah. Kita juga tidak berdua, Ben.
2: Ya, kita ada tetamu kita untuk penghujung kita ni. Kita nak bersama dengan Puan Maisarah Hanim binti Hasin, yang merupakan first rider bulan Sabit Merah daripada bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Pahang. Baik, Puan Maisarah, apa khabar Puan Maisarah?
4: Alhamdulillah,
2: sihat. Baik, Puan Maisarah, mungkin boleh kongsikan sikit. Hari ini kita tahu BBSM Pahang terlibat dengan kontinjen seramai 6 orang dapat rakan sebentar tadi kan? Jadi mungkin boleh kongsi tak pelibatan hari ini sebagai apa sebenarnya?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
4: Saya Maisarah Hanim binti Hasin, merupakan first aider bulan Sabit Merah Negeri Pahang.
2: Baik.
3: Pelibatan hari ini,
4: pelibatan saya hari ini sebagai first aider untuk tim medik untuk sambutan Hari Merdeka lah hari ini.
2: Baik.
4: Okey, bawah tim kami ada 6 orang. Pelibatan hari ini saya cuma memantau keselamatan penonton, peserta kontingen perarakan Merdeka. Kes ada yang pitam, ada yang tak sihat, tak nafas ke apa. So diorang ada nilai. Kita orang ada di sekitar, di tepi jalan.
2: Berapa hotspot yang ada? Banyak
4: kita orang bergabung lah dengan medik daripada KKM, daripada HTA sendiri, JPAM, APM, DUDM, dan ada beberapa lagi lah agensi yang under medik punya hotspot.
2: So setakat ini
3: bagaimana?
2: Bagaimana setakat ini, under control ke semuanya okey?
4: Setakat ni alhamdulillah under control. Cuma adalah seorang dua yang kebas kaki lepas operate datang. Macam tadi.
2: Semangat dia,
4: tadi diorang ada yang seorang tu baru lepas operation beberapa bulan lah, lepas tu kebas kaki datang tegur kita orang minta spray apa semua.
2: Itu bagusnya bila ada pasukan mediknya kan. Okey. Baik, kita nak tanya jugalah kepada ni kali keberapa dah PBSM sertai?
4: Untuk saya sendiri, saya tahun ni kali ketiga. Tahun ketiga saya saya standby medik untuk sambutan Merdeka Negeri Pahang lah.
2: Okey. Baik, Puan Maisarah sertai. Ini kali ketiga Puan sertai kan sepanjang 3 tahun ni. Ada tak pengalaman orang kata cabaran membantu pengunjung-pengunjung? Mungkin ada yang sesak nafas ke, ada tak yang berat, yang medical, yang berat sikit lah
4: untuk sepanjang 3 tahun. Macam saya rasa tahun lepas atau 2 tahun lepas ada pengunjung kita nak bersalin.
2: Allah.
4: Ya, betul. Nak betul. So kita orang kebetulan medik ada, kita orang ada freelance medik. Diorang akan berjalan bersama dengan ni lah, keliling penonton. Lepas tu ada panggilan ni kecemasan yang nak bersalin. So kita orang panggil
3: itu antara insiden-insiden yang Puan sendiri tak boleh lupa lah.
4: Ya, betul.
3: Disebabkan semangat kemerdekaan
2: betul,
3: tu kan.
2: bila kita tak tanya bagi kita tahu tahu sebenarnya.
3: Betul.
2: Maksudnya medik kalau untuk event-event besar begini, pasukan medik ni, tim medik ni adalah yang paling diperlukan sebenarnya. Sebab kita tahu pengunjung punya tak kesihatan kan.
3: Betul.
2: Mungkin kalau dah berdiri terlalu lama dengan keadaan cuaca panas kan, berisiko. Betul tak?
3: Betul.
2: Ada yang nak pintar. Betul. Kanak-kanak.
3: Tambah ada peserta cilik. Betul. Yang tu yang kita perlu jaga.
2: Betul. Baik, macam Puan Maisara sendiri, apa perasaan Puan Maisara dapat terlibat kali ketiga pada Hari Kebangsaan ni, pada Hari Kebangsaan ini?
3: Saya rasa bangga, terlalu bangga.
2: Saya
3: walaupun
2: bangga.
3: Walaupun apa cakap, kerja saya orang nampak kecil, tapi saya rasa saya dapat membantu bagi sumbangan untuk event yang besar macam ni. Saya rasa banggalah sebab saya boleh bawa anak-anak buah saya.
2: Betul.
3: Datang sini ambil pengalaman diorang.
4: Sebab
3: bawa anda saya ada yang student IPT tengah cuti SEM. Join. Kita bagi saya ulas semangat patriotik tu lah.
4: Betul.
3: Kita tak boleh nak.
2: Betul.
4: Jadi mungkin akan datang kan, inilah masanya jika anda ingin bersama-sama kan untuk bukan sahaja meraikan band, mungkin boleh seperti Puan Maisara kan.
2: Betul. Baik, kita nak tanya lagi lah. Mungkin apa orang kata, kita nak minta Puan Maisara berikan sedikit ucapan lah sepanjang Hari Kebangsaan ini kan. Mungkin ada orang kata terdetik sesuatu nak ucap untuk Hari Kebangsaan ni. Sebab kita tahu Hari Kebangsaan ni merupakan satu hari yang orang kata memang orang kata menyatukan semua bangsa kan. Inilah ruangnya untuk kita bersatu padu, tak kira apa bangsa sekalipun latar belakang kita. Inilah ruang dan peluangnya. Mungkin ada sikit ucapan.
3: Saya nak ucapkan selamat Hari Merdeka untuk semua warga Pahang yang hadir.
4: Mak ayah di kampung.
3: Untuk family, untuk apa, warga negara Malaysia.
2: Betul.
3: Yang sambut di mana-mana saja. Okey, hari ini merupakan hari penyatuan kita lah. Sebab
2: betul,
3: saya tengok macam-macam bangsa yang turun daripada seawal. Macam saya sendiri, saya bertapak kat sini daripada pukul 4 pagi. Dan
2: 4 pagi?
3: Saya bawa anak-anak saya datang.
2: Datang awal lagi dari kami.
4: Itulah nama frontliner. Antara peranan-peranan apa tu, frontliner kita kan.
2: Angsang hero apa ni? Hero yang tidak didendang. Inilah
4: betul,
2: dia.
4: Betul.
2: Yang memberi khidmat pada masyarakat.
4: Macam pun masyarakat kata, walaupun sumbangan saya kecil, ni tak kecil.
2: Betul.
4: Kalau dah ada yang nak bersalin tu tak kecil.
3: Pengalaman lah.
4: Tapi kan mungkin lah pun masyarakat nak cakap, yang tahu depan yang bersalin jangan datang.
3: Ya betul. Tadi pun rasa macam berdebar. Ada kes ni. Yang datang semua sihat-sihat hari ni.
2: Tapi tak apa, apa ni, yang nak bersalin boleh datang. Jangan risau, tim medik ada.
4: Hospital dekat.
2: Tapi kalau dah ujung-ujung tu, janganlah. Baik, terima kasih diucapkan pada Puan Maisara Hanim binti Hassin, First Rider Bulan Sabit Merah PPSM Negeri Pahang. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Kebangsaan.
3: Selamat Hari Kebangsaan untuk semua.
2: Baik, terima kasih banyak-banyak. Baik, dan ketika ini, ketika ini apa Abdi?
4: Ketika cabutan bertuah, cabutan saya tuah, kira di pentas utama. Dia kira 1, 2, 3 band.
2: Ya, 3, 2.
4: Saya dah tak dengar awak cakap sebab saya takut nama saya yang dipanggil.
2: Tak apa, nama awak ada, kita penerbit kita ada.
4: Jangan risau. Tak boleh tinggal lah.
2: Kita nak ucapkan terima kasih jugalah pada penerbit DJ Corner kita untuk hari ini, sebenarnya Hari Kebangsaan.
4: Ya, betul.
2: Puan Anum dan juga Encik Ezri.
4: Tidak lupa yang, tim teknikal kita kan.
2: Kita yang banyak orang kata bertukar lumus sejak beberapa hari lepas. Untuk memastikan kelancaran siaran kita, lintas langsung kita, sebenarnya Hari Kebangsaan. Dan terima kasih kerana telah menyediakan tetamu-tetamu. Dan kita harapkan yang terbaik sepanjang Hari Kebangsaan ini. Apa ni?
4: Ya, betul tu Ben.
2: Dan jadi inilah sebenarnya kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Pahang, yang menyatukan kita semua dalam satu semangat, semangat cintakan Malaysia. Dan meskipun kita berbeza bangsa, agama dan latar belakang, kita tetap berdiri di bawah satu panji yang sama, iaitu Jalur Gemilang. Dan hari ini bukan sekadar kita meraihkan sebuah tarikh, tetapi kita menghayati di sebuah kemerdekaan yang diwarisi hasil perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu. Baik Afni,
4: sebelum menutup bicara anda, Ben, Nak pantun lah.
2: Ya, boleh.
4: Boleh ya Ben? Tenang-tenang air di kali, tempat mandian putra dan puteri. Jangan gelak Sempurna sudah majlis dirai, sambutan kita kan. Salah dan silap harap dimaafi.
2: Ya.
4: Okey.
2: Baik, saudara dari Bumi Negeri Pahang dan Makmur, saya Ben
3: dan saya Afni
2: melaporkan suasana sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Pahang langsung dari Padang MBK4 Kemunting ini.
3: Ya.
2: Dan buat seluruh rakyat Malaysia di mana saja anda berada, teruslah kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga serta hayati erti kemerdekaan, semarakkan semangat patriotisme dan teruslah bersatu demi Malaysia tercinta.
3: Jangan lupa Hari Malaysia, Ben.
2: Hari Malaysia.
3: Hanya ada beberapa minggu saja lagi ya. Lepas Hari Kebangsaan kita Hari Malaysia pula lepas.
2: Baik, kiranya itu saja yang dapat kami kongsikan untuk anda pada hari ini, hari yang penuh bersejarah untuk kita semua rakyat Malaysia, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Pahang Darul Makmur. Baik, untuk seketika ni kita kembali dulu bersama rakan tugas Ucup di Konti Utama Pahang FM.
3: Silakan Ucup.
1: Okey, terima kasih Ben dan juga Afni. Ya, yang baru saja kita melintas langsung daripada MBK 4 Kemunting Kuantan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Pahang 2026. Kalau Afni tadi berpantun, saya pun nak berpantun jugalah. Naik perahu ke Kuala Pahang, singgah sebentar mencari kerang. 69 tahun kita gemilang, merdeka disambut dengan penuh kenangan. Okey, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Radio Malaysia Pang FM. Radio Malaysia Pahang FM.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Ayo, kita ngopi pagi.
0: Hiburan dan perkongsian menarik. Ceriakan dan mempersonakan hari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari kepada anda semua. Sudah memasuki jam yang ketiga Ucup menemani anda dalam Zona Persona bagi edisi hari Isnin hari ini 31 Ogos 2026. Bagaimana tengah hari anda hari ini? Semoganya semuanya baik-baik saja kan? Dan sempena dengan Hari Kebangsaan ke-69 ni, Ucup juga nak ucapkan selamat bercuti lah kepada anda semua bagi yang bercuti hari ini. Yang bekerja dan yang bertugas tu, selamat menjalankan tugas lah untuk anda kan. Jadi mungkin ada yang mengambil peluang untuk keluar berjalan-jalan bersama dengan keluarga. Ada yang nak bawa anak-anak menikmati cuti, ada yang balik kampung. Ataupun mungkin sahaja yang memilih untuk berehat sahaja di rumah kan. Biasalah cuti umum macam hari ini, keluarga kumpul bersama di rumah. Dan bila semua dah berkumpul, soalan yang paling popular mesti tengah hari ini nak masak apa. Ada yang dah siap dengan nasi dan juga lauk pauk? Ataupun masih lagi berfikir-fikir nak makan apa ni? Apapun pilihan anda, jangan lupa biarkan Pahang FM terus menemani suasana tengah hari anda bersama keluarga. Tak lupa juga buat anda yang sedang mengikuti Pahang FM menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak Ucup ucapkan kepada anda ya, kerana terus memilih bersama dengan kami walau di mana saja anda berada. Baik, terus kekal bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Kita terus berhibur tengah hari ini ya.

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Okey, serapun 12.23 minit tengah hari ketika ini. Sheila Hamzah, Saat Bahagia.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia.

Pukul 12.31 minit tengah hari ketika ini. Okey, jom kita sertai di sosmed at IIUM Mega Hall Fiesta 2026 yang akan berlangsung selama 2 hari ini sempena dengan cuti sekolah dari 1 hingga 2 September 2026 di East Coast Mall, Kuantan. Jadi antara aktiviti yang akan dijalankan ada pemeriksaan kesihatan percuma. Selain itu ada juga penampilan khas Papa dan juga Pipi Zola. Dan juga aktiviti keluarga dan juga kanak-kanak. Ada pertandingan mewarna, pertunjukan pakaian beragam dan pelbagai lagi, serta ada cabutan bertuah. Jadi pastikan anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan ini dan jadikan cuti anda lebih bermakna bersama dengan Sasmed at IIUM di East Coast Mall, Kuantan, ya. Okey, jom kita dengarkan lagu dari Marsha Milan dan juga Kai Bahar. Macam dulu-dulu.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: menceriakan dan mempersonakan hari anda.
1: Okey, serapun 12.49 minit tengah hari ketika ini. Seperti biasa, satu tengah hari nanti kita akan berehat dan seketika untuk memberi laluan kepada utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.11 minit tengah hari. Seperti biasa, di jam yang terakhir nanti pada pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan dapat ikuti ceramah pilihan terbitan rakan setugas Syukri Suratman dalam tajuknya Kemerdekaan dan Hakikatnya, yang akan disampaikan oleh Ustaz Alwi Muda. Semuanya pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana mendengarkan kami Pahang FM. Di mana jua anda berada, sama ada di rumah ataupun di dalam kenderaan, sama-sama menikmati cuti hari ini sempena dengan Hari Kebangsaan Negara kita ke-69 tahun. Okay, terus berhibur bersama kami di

0: Okey, Fauziah Idris, lagu Rindu Merindu. Kita terus saja nak ke pusat berita untuk kita ikuti utama satu tengah hari.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris, yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU-30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinas Nicholas Rain menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon, sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh, yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik, selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pembenihan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama, kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi kegemarannya untuk bercucuk tanam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak menghasilkan hasil, tidak memberi manfaat, sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Insyaallah kita berada dalam suasana sambutan kemerdekaan. Kita akan berbicara satu tajuk yang sangat tepat dengan suasana dan keadaan kita berada, iaitulah al-istiqlal wa haqiqatuhu. Tajuk ke bahasa Arab, kemerdekaan dan hakikatnya. Kita nak memahami apakah dia erti kemerdekaan dan apakah dia hakikat kemerdekaan itu, sebagaimana yang diajar dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemerdekaan biasa disebut dalam bahasa Arabnya dengan al-istiqlal ataupun al-hurriyah. Tapi tokoh-tokoh cendekiawan Islam, mereka lebih cenderung menggunakan perkataan al-istiqlal sebagai memberikan makna dan pengertian kepada kemerdekaan. Di antara tokoh yang suka menggunakan perkataan al-istiqlal ini, iaitulah cendekiawan Nusantara yang sangat terkenal, Syed Muhammad Najib Al-Attas, yang mengatakan bahawa al-istiqlal adalah lebih sesuai untuk memaknakan kepada kemerdekaan itu. Dan apabila menyebut tentang kemerdekaan, di sana tokoh-tokoh Islam yang terkenal, di antaranya Malik bin Nabi, seorang tokoh dunia Islam yang lahir di kota Konstantin, iaitu di sebuah kota di Algeria Timur. Malik bin Nabi lahir pada tahun 1906 dan meninggal pada tahun 1973. Ketika Malik bin Nabi memberikan pengertian dan makna kepada kemerdekaan, dia menyebutkan bahawa perjuangan membebaskan tanah air harus segera disusuli dengan perjuangan memerdekakan minda. Perjuangan membebaskan tanah air saja dia kata tak cukup, malaikat mestilah berlaku di sana. Al-istiqlal al-aqli, al-istiqlal al-aqli, iaitu pembebasan minda, pembebasan pemikiran rakyat dan masyarakat di dalam negara tersebut. Ini ulasan yang diberikan oleh Malik bin Nabi, seorang tokoh yang ilmuwan Islam yang terkenal di dunia. Manakala tokoh Nusantara kita yang juga tidak ada tolak bandingnya, iaitulah Buya Hamka, menyebutkan, dia kata, kemerdekaan ialah engkau rasai dengan perasaan yang jernih. Kamu rasai dengan perasaan yang jernih, perasaan yang kudus, perasaan yang suci, murni, bersih, tidak ada rasa ketakutan. Hak yang perlu engkau ketahui, kamu merasai, kamu hidup dalam suasana, kamu dapat mengecapi hak yang patut kamu ketahui dan kamu dapat. Dan waktu itu, engkau akan merasai pula kewajipan kepada orang lain. Bila dah kamu rasa kamu bahagia, seronok, tenang dengan apa yang kamu dapat, maka kamu juga merasai bahawa menjadi kewajipan kepada kamu untuk menjadikan orang lain juga berada dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenteram, dalam keadaan mempunyai perasaan yang jernih, yang baik. Ini makna yang diberikan oleh dua orang tokoh dalam memberikan erti kepada apa itu kemerdekaan. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemerdekaan adalah suatu nikmat yang besar. Kemerdekaan adalah suatu perkara yang perlu kita syukuri. Andai kata kita syukuri nikmat kemerdekaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jika kamu syukur, kami akan tambah lagi kebaikan, kemuliaan kepada kamu. Wala in kafartum, dan jikanya kamu, jika sekiranya kamu kufur, inna azaballahi syadid, ketahuilah bahawa sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Sebab itu hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi, yang kita rasai, merupakan suatu tanggungjawab kita. Dan menjaga nikmat kemerdekaan ini juga merupakan tanggungjawab kita, supaya kita dapat menyambung kemerdekaan ini, memberikan dan menyerahkan kemerdekaan ini kepada anak cucu kita yang dapat merasai kenikmatan ini selepas daripada kita. Dalam mengisi kemerdekaan ini, ada dua perkara asas yang sangat penting. Dan asas inilah yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi para sahabat, sehingga baginda mampu membina sebuah negara yang aman damai di Madinah. Kerana dua asas kemerdekaan, dua tonggak yang penting ini, dan kita mahu untuk menjaga kemerdekaan tanah air kita ini, supaya kemerdekaan ini kemerdekaan yang berterusan, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipelihara oleh Allah. Maka peliharalah dan jagalah dua perkara. Yang pertamanya ialah al-iman billah, berimannya kamu kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang mengerti dan memahami apa arti kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Orang yang merasai ketakutan dalam hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mampu menilai harga yang begitu mahal di sebalik kemerdekaan ini. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membina iman ini di kalangan para sahabat? Bukan mudah untuk membina iman ini. Kita lihat bagaimana sahabat yang bernama Khabbab diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Khabbab bertanya kepada, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ya Allah, bilakah Allah Taala nak tolong kita ni, nak bantu kita ni? Maknanya keimanan mereka digoncang, keimanan mereka dicabar. Dan orang-orang yang beginilah yang mampu menilai dan menjaga erti kemerdekaan itu. Yang kedua ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketakwaan kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah dijanjikan suatu bentuk janjian yang begitu hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Taala akan jadikan baginya jalan keluar. Membina rakyat yang bertakwa kepada Allah, meletakkan asas takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas al-bina al-mujtama al-muslimah, merupakan suatu perkara yang sangat penting. Membina masyarakat yang berasaskan kepada ketakwaan kepada Allah, Allah Taala jadi janjikan untuk memberikan jalan keluar daripada segala permasalahan yang berlaku, dengan syarat kamu bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah Taala akan rezekikan kepada kamu daripada jalan yang kamu tidak sangka-sangka. Dalam membina sebuah negara, dalam mengurus sebuah negara, merupakan suatu cabaran. Nak mengurus sebuah negara berbeza dengan mengurus sebuah surau, sebuah masjid. Nak mengurus sebuah negara ni ada 1001 kerana. Bagaimana nak menghadapi kerana ini? Apakah jalan keluar daripada menghadapi kerana dan pelbagai permasalahan dalam pengurusan negara ini? Allah sebut, wa man yattaqillah, Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan kepada yang jalan keluar. Maknanya, Allah menjanjikan penyelesaian kepada permasalahan yang dihadapi dengan syarat kamu meletakkan ketakwaan kepada Allah sebagai asas yang paling penting. Sebab itu hadirin, hadirat muslimin muslimat sekalian, inilah dua tonggak, inilah dua tunjang yang sangat penting dalam meletakkan asas-asas kepada kemerdekaan yang dia kecapi, yang dirasai oleh manusia. Apabila kita melihat kepada kemerdekaan, hakikat kemerdekaan di sudut peribadi. Tuan-tuan sekalian, dalam sebuah negara ada padanya masyarakat, orang ramai, manusia. Maka manusia yang mendirikan agama, mendirikan negara, manusia yang menjadi tunjang kepada negara yang merdeka itu, perlulah mereka memerdekakan diri mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Malik bin Nabi tadi, iaitulah al-istiqlal al-aqli, iaitu memerdekakan minda, memerdekakan pemikiran. Itu salah satu contoh daripada kemerdekaan itu. Maka kita nak bincang hakikat kemerdekaan di sudut peribadi dan di sudut anggota masyarakat, di sudut warga negara. Apakah warga negara itu perlu merdeka? Apa yang perlu dimerdekakan untuk menjadikan negara ini benar-benar merdeka? Yang pertama, hadirin hadirat sekalian, ialah akidah manusia itu mestilah dibebaskan daripada syirik kepada Allah. Dibebaskan daripada syirik kepada Allah, daripada memperhambakan diri mereka kepada harta, kepada manusia, kepada takhta, kedudukan dan sebagainya. Dia kena memerdekakan dirinya. Satu contoh yang sangat menarik berlaku kepada satu dialog, perbualan di antara seorang sahabat yang bernama Rabi'i bin Amir dengan panglima tentera Parsi iaitu Rustam. Apabila membicarakan tentang kemerdekaan manusia ini, para sejarawan Islam tidak lupa dengan kisah ini. Seorang sahabat yang bernama Rabi'i bin Amir. Rabi'i bin Amir ini adalah di antara tentera Islam sewaktu pembukaan negara Iraq. Waktu pembukaan Iraq, dia adalah salah seorang daripada tentera Islam. Dia di antara bangsawan Arab yang terkenal. Seorang sahabat yang bertemu, yang sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang turut serta dalam peperangan Nahwan dan peperangan Al-Qadisiyah. Mana seorang sahabat yang bukan sahaja beribadah kepada Allah, tetapi sahabat yang berada di medan perang, di medan yang jihad, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ketika Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dia menceritakan bagaimana sebelum berlakunya peperangan Al-Qadisiyah, sebelum berlakunya peperangan ini, Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin tentera Islam pada waktu itu telah menghantar Rabi'i bin Amir kepada Maharaja ataupun panglima perang kerajaan Parsi iaitu Rustam. Tuan-tuan sekalian, apabila nak menyambut Rabi'i bin Amir ini, Rustam telah menunjukkan kebesaran dia. Dia duduk di singgasana yang diperbuat daripada emas. Singgasana dia. Tuan-tuan sekalian, bantal-bantal yang ada dalam istana dia tu diperbuat daripada permata-permata yang mahal. Bantalnya, permaidaninya. Dia nak menggambarkan, nak menunjukkan kehebatan dia. Lalu apabila masuknya Rabi'i bin Amir, seorang panglima tentera Islam yang dihantar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertemu dan berdialog sebelum berlakunya peperangan Al-Qadisiyah. Ketika bertemu dengan panglima perang Parsi ini, apa yang dipakai oleh Rabi' bin Amir? Rabi' bin Amir hanyalah memakai pedang, kuda, senjata yang sederhana saja. Tapi tuan-tuan, dia masuk ke dalam istana, ke dalam tempat bertemu dengan Rustum ini. Dia masuk dengan kuda-kuda. Kuda tu pula diikat pada bantal-bantal yang diperbuat daripada permata yang mahal, dan dia membawa satu tombak. Tombak ni pula, mata tombak tu diletakkan di permaidani yang mahal-mahal yang ada dalam di tempat ya Rustum tu. Bayangkan berani, rasa izzah dengan Islam yang mereka miliki. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang nak sebut Islam pun takut, nak sebut Islam pun takut, nak beritahu tentang Islam pada orang pun kadang-kadang mikir banyak kali. Tuan-tuan sekalian, nak cerita kedok, nak beritahu kedok, kita mikir. Tapi kalau direct selling, mudah je sebut. Barang direct selling sekejap ya, bersungguh pula tuan-tuan, berpeluh dahi duk cerita baik ni barang saya ni bagus, diam. Tapi dalam tengah-tengah bagus tuan-tuan, selit kot sikit tentang Islam, selit kot sikit tentang kehebatan Islam. Ni tak, daripada awal sampai akhir duk cerita tentang bagus barang dia. Barang saya ni bagus, kalau luar jual banyak ni dapat komisen sekian-sekian. Tak ada sepatah pun nak sebut tentang Islam. Sebut kot tentang syukur sikit, sebut kot tentang ya nikmat sambil-sambil itu. Tak sebut. Kita tak rasa izzah, kita tak rasa bangga dengan Islam yang kita miliki. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lalu Rabi' bin Amir menyatakan apa? Ni nak sebut tentang membebaskan ya akidah daripada syirik kepada Allah. Apa kata Rabi' bin Amir? Rabi' bin Amir mengatakan Allah bata'athana linukhrija man syaa' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila si'atiha wa min jawril adyan ila adlil islam farsalna bidinihi ila khalqihi linad'uahum ilayh faman qabila dhalika qabilna minhu wa raja'na anhu wa man aba qatalnahu abadan hatta nuqdiya maw'udillah. Kata Rabi' bin Amir, kata Allah bata'athna, Allah telah mengutuskan kami, Allah telah membangkitkan kami, Allah telah menghantar kami, linukhrija man syaa', untuk mengeluarkan setiap sesuatu, untuk mengeluarkan ya setiap sesuatu, setiap perkara, min ibadatil ibad, daripada pengabdian kepada sesama hamba, ila ibadatillah, kepada pengabdian, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk al-istiqlal, ini bentuk kemerdekaan yang dibawa oleh tentera-tentera Islam, membebaskan masyarakat daripada akidah-akidah yang syirik kepada Allah, penyembahan kepada manusia, kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Dan ini jugalah sebenarnya dakwah yang kita bawa, dakwah yang dibawa oleh seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah apa dia? Linukhrija man syaa' min ibadatil ibad ila ibadatillah. Ini dakwah yang kita bawa, membawa manusia hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala saja, tidak yang lain, tidak kepada hawa nafsu, tidak kepada roh-roh, tidak beriman dan tidak percaya kepada perkara-perkara yang khurafat. Selalu saya sebut tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ni cepat sangat percaya kepada benda-benda yang tahyul. Dengar tuan-tuan bunyi burung gagak, ada orang nak mati selalu. Pantang dengar burung gagak. Tuan-tuan sekalian, kita ambil sengaja cari kuda laut, letak atas muka pintu. Kuda laut, pada cari kuda laut, baik cari kuda betul, senang kita naik. Kuda laut supaya rumah selamat, orang tak masuk lah. Tuan-tuan, letaklah kuda laut 10 ekor pun, cuba tak kunci pintu tengok orang masuk dah. Tak 10 ekor, pak dah letak. Kadang-kadang tuan-tuan, kita percaya kepada benda-benda yang seperti ini. Islam mengajar kita menjadi ibadatillah, hamba Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dan rokok kita kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, nak keluar mari surau, mari masjid, biar awak melitah, kona balik. Sebab apa? Takut ada benda tak baik kat depan. Tuan-tuan sekalian, tadi siap tuan-tuan dengan serban lah macam-macam, turun daripada rumah, tengok bewak melintah, pusing balik. Dah guna hidup mati ajal maut pada bewak ke? Ada contoh. Tuan-tuan sekalian, benda-benda khurafat ini kadang-kadang masih ada lagi dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita mengatakan bahawa kita ini merdeka? Itu satu contoh. Kemudian, kata Rabi' ibn Amir, wa min dhikid dunya ila si'atiha, daripada kesempitan dunia kepada keluasannya. Daripada dunia yang sempit, tuan-tuan, orang yang tak beriman kepada Allah, dia akan rasa dunia ini sempit. Tapi orang yang beriman kepada Allah, dia tahu bahawa dia ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, cuba kita buat bancian, orang yang bunuh diri, orang beriman dengan orang yang tak beriman, cuba bancian berapa ramai. Kenapa orang beriman sikit? Kerana dalam diri mereka tu ada iman. Mereka merasai bahawa dunia ini luas. Susah macam mana pun mereka tetap ada Allah. Sempit macam mana pun dunia dia rasa, tapi dia tetap meletakkan dan tetap merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada bersamanya. Ini. Wa min jawril adyan ila al-adil Islam, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Ini. Maknanya tuan-tuan, Islam ini agama yang adil. Sebab itu di antara ciri-ciri Islam itu ialah al-adalah, keadilan.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan yang bertajuk Kemerdekaan dan Hakikatnya bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakamkan di Masjid Al-Azim Felda Bukit Kuantan, Pahang. InsyaAllah kita akan ikutinya sambungan pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suradman.

Baik, saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda semua dalam zona persona bagi edisi hari ini, Isnin 31 Ogos 2026. 4 jam terasa begitu pantas berlalu. Terima kasih Ucup ucapkan kepada anda semua yang setia bersama dengan Pahang FM dari 10 pagi tadi hinggalah ke 2 petang nanti. Dan selepas ini anda akan ditemani DJ Ain yang akan terus menemani anda dalam zon apa khabar weh dari jam 2 petang hingga ke 6 petang. Jadi sebelum berpisah di ruang udara, selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Marilah kita bersama-sama menghayati erti sebuah kemerdekaan. Dan terus semarakkan semangat patriotisme dalam diri, hargai keamanan dan keharmonian yang kita nikmati. Dan bersama-sama memainkan peranan dalam menyumbangkan kepada kemajuan tanah air tercinta. Jadi untuk seluruh pendengar Pahang FM di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia tanah air kita, dan dengan penuh rasa bangga sebagai rakyat Malaysia, merdeka, merdeka, merdeka. Kita akan jumpa lagi di lain masa dan ketika. Salam hormat dari Ucup untuk anda semua. Jadi assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia. The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar setia Pahang FM Satu Pilihan, di mana saja anda berada. Hari ini hari Isnin 31 Ogos 2026 bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Berandang terus setia bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama daripada pagi tadi sampailah ke malam nanti, insyaAllah ya. Moga-moga terus saja setia, terus saja ditemani oleh Pahang FM Satu Pilihan. Pukul 26 minit petang sekarang ini, kita terus saja ke Zon Apa Khabar Weh di Pahang FM. Dan terima kasih untuk rakan setugas kita tadi yang telah bersama dengan anda Usop pukul 10 hingga 2 petang menemani anda di ruang udara Pahang FM Satu Pilihan. Jom teruskan lagi bersama dengan kami. Okay, kejap lagi pada pukul 2.15 minit petang kita akan ikuti sedikit drama khas Hari Kebangsaan dengan judulnya Seteguh Jalur selama 30 minit di Pahang FM Satu Pilihan.

jantung Datuk Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku. Bawa kita ke pukul 2.15 menit petang sekarang ini di Bang FM 1 Pilihan. Dan apa pun sekarang ini, kita akan terus bersama mendengarkan drama Seteguh Jalur untuk siaran 31 Ogos 2026 sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akalkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf. Tapi esok kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi, pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
4: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
0: Sabar, Dipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah ada hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
4: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
0: Dengan masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
4: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
0: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
4: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
0: Eh, awak jangan angan-angan dia, Tipa. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
4: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling kuna bendera.
0: Ha, sebab itulah saya perlukan himat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
4: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
0: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
4: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
0: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai

0: Saya pun sama Cik Salma. Saya
1: awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
0: Kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
1: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dahlah baru kena gaut.
2: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
1: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
2: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
1: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
2: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
3: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
2: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
4: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
5: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
6: Pucu Dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
5: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
2: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
1: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
6: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
1: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
5: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ini juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
1: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
2: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi biar semua orang tahu betapa aman

0: damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja sukarela, bukan makan gaji.
1: Tapi Katipah,
0: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
2: Mana Katipah tahu?
0: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
1: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
0: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yak ni untuk Lucy dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
2: Eh, yang ni pun Kak Tipah tahu.
0: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
3: Betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
0: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
2: Kecemasan.
4: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
2: Bendera yang saya pasang dah hilang.
1: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
2: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
3: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yalah, sebab kami tak ikut idea awak.
1: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam berfikir mereka bentuk bendera tu.
2: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
1: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
3: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
2: Sudahlah, kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
0: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
1: Kak Tipah, kau ada ambil bendera kami?
0: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
3: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
0: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak ada kat sini.
1: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja mana. Kak Tipah kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
3: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
2: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
3: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda sebesar tu mudah hilang. 3 kali kita pusing tempat yang sama, Kak Tipah. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenya ni.
1: Yalah, Kak Tipah, buanglah saja kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
2: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
0: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat, tapi jauh. Ha. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Eh, bukan. Ini bau... Bau... Alamak, ini...
4: Kenapa kat tiba?
0: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi. Aduh.
1: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
2: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
1: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi, bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
2: Mulai hari ini, kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
3: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat. Yang dikendong berciciran.
1: Apa maksud kau tu, Sanjit?
3: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti. Hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
2: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasakan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
3: Eh, mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
1: Eh, lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
3: Ah, kerja apa? Saya tak faham.
1: Pensyarah tak bertauliah.
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
3: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
2: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
3: Eh, sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
1: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
5: Ya, memang saya yang ambil. Tapi, sebab apa? Sebabnya, semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi, saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
2: Aduh, Cik Selma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
1: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
5: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
3: Kita dah tak adalah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000.
2: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
5: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
2: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
1: Tenunan asli? Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi, saya bimbang. Ada orang yang akan curi nanti.
3: Awak semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
5: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang. Jaga sebelum tiada. Hargai selagi masih ada.
1: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
3: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
1: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
0: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
3: Betul Kak Tipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
1: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit. Muka je nampak macam garang. Tapi, takut terlipas.
3: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya. Hahaha.
5: bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
3: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
1: Tidaklah, Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
2: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
1: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
2: Betul ke, Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
6: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
1: Menang-menang apa, Kak Tipa?
6: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
3: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
5: Dan menang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
2: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
1: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
3: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
5: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
7: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
1: Bukan saya mengejar molek. Saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek. Saya mengharap budi bahasa.
6: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
1: Mestilah. Tengoklah. Siapa sifu saya?
7: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
8: Setuju.
2: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
7: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
2: Okey, saya setuju.
9: Salam puisi, maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
1: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
2: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
3: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
0: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
3: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
7: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
1: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
2: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
6: Hai, saya Rob dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Pukul 2.52 minit petang sekarang ini di Pahang FM, satu pilihan. Pukul 3 nanti kita bukakan ucapan-ucapan untuk sempena dengan Hari Merdeka kita. Jadi apalah saja ucapan yang nak diucapkan kepada rakan-rakan, taulan kita, keluarga dan sebagainya, boleh terus saja menghantar ucapan di WhatsApp kami 0103207448 beserta dengan kata-katanya yang indah untuk Hari Merdeka kita yang ke-68. InsyaAllah, jadi pukul 3 nanti saya akan bukakan ya. Jadi bolehlah tulis-tulis, fikir-fikirkan apa kata-kata yang nak di ucapkan sempena dengan Hari Merdeka kita ni, Hari Kebangsaan kita yang ke-68.

Hari pukul 3.08 minit petang di waktu ni, Pahang FM, satu pilihan. Tadi telah bersama dengan Wan, kekasihku. Marah-marah untuk anda semua. Di hari merdeka ni jangan marah-marah. Relax-relax je, tenang-tenang je. Pagi tadi kan pukul 4 pagi pun dah pergi ke Padang. Kemain lagi dia bersemangat untuk tengok kan. Aha, itu yang kita suka kan. Semangat kemerdekaan yang kita nak kan. Semangat hari kebangsaan yang kita nak kan. Bersama-sama dengan semua orang.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Anggi pukul 3.17 minit petang di waktu ini dan kita nak bacakan daripada godong kita ini namanya Razi Zilat Jerantut. Dia khabar, salam DJ nak ucapkan pada semua sahabat kontingen veteran Jerantut tahniah ya. Kita telah pun dijuara, jadi juara kawat dan juga pakai yang terbaik hari ini. Gagah, setia, gempa, wira dan juga Agi, hidup Agi dengan laban dia khabarnya. Okey, terima kasih. Walaupun begitu, daripada Razi Zilat Jerantut, tahniah kepada awak lah ya, dinobatkan sebagai juara hari ni ya, juara kawat dan juga pakaian terbaik. Dan semalam kau menengok jugalah dalam TikTok kan, dalam ruangan TikTok, media sosial lain, sebab ramai semalam ada juga yang di mana Felda, di Felda ada juga yang dah pun kata buat program Ambang Merdeka. Seronok ya, kau tengok semalam di Jerantut juga tau semalam. Oi, seronok lah demo tu, kemain lagi. Jadi siap ada apa nama malam tu kan, ada bunga api, lepas tu dia ada macam banyak lah program-program yang dijalankan, ada nyanyi-nyanyian semua kan. Jadi kat padang awam tu penuh orang semalam kau menengoknya, betul tak? Kalau siapa yang ada kat situ, dia tengok lah sebab ada orang buat live semalam. Alhamdulillah, maksudnya kan mendapat sambutan yang menggalakkan ya. Dan kalau awam semua nak buat ucapan untuk hari ni sebenarnya dengan hari kebangsaan kita, apakah ucapan-ucapannya? Kot lah hari ni tadi menang. Kau rasa tadi ada siapa kabur tadi ya? Dia kabur ke kau tadi, sekolah mana entah yang menang tu. Ni, jap, kau buka balik ni. Dia kata sekolah mananya yang menang, apa nama, menang menang pewaris bangsa, yang naik johannya UCYP, ketiga kolej tingkatan 6 Astana, yang pertama dia ingat lupa, dia kata sekolah pandai rasanya, tapi tak apalah, dia lupa tu tak apa, janji kita nak ucapkan tahniah juga ya kepada pemenang pewaris bangsa daripada sekolah apa, daripada sekolah Astana tingkatan 6 tu dan juga UCYP, dan johannya tu juga yang dia kata lupa tu pun, walau macam mana sekalipun tetap juga menjadi johan pada hari ini. Dan tak lupa juga ya, kepada mereka yang pergi menengok ke pagi tadi tu, daripada pukul 4 pagi dah berjuang bangun tidur, buka mata kan. Lepas itu dia kata tak kira lah hari ni macam mana pun, aku akan habiskan juga perjuangan pada hari ni sampai pukul 12 tadi, pukul 12.40 tadi kau terserempok lah dengan kereta keban nak balik ke sarang dah, itulah bendanya ya. Jadi seronok sangat lah menengoknya, ramai lah orang duduk tepi jalan tu melambai-lambai dekat demonya ya. Askor tu dah panas dah sebenarnya, dia duduk dekat luar tu, ada nak ke angin sebenarnya, tapi bila orang melambai dia lambai juga kan. Alhamdulillah, maknanya seronok dapat tengok kereta kebal pagi tadi dan juga tengah hari tadi masa nak balik tadi. Oi, dia kata tak payah kau bisa sesok dekat sana, kau tengok tepi jalan dekat Batu Tiga tu je penuh dia lalunya kan, nak balik ke sarang, itulah bendanya. Okay, jomlah kita berhibur lagi di Pahang FM Satu Pilihan. Pukul 3.21 dah sekarang ini. Yang nak hantar ucapan WhatsApp, boleh saja hantar ucapan, kau membacakan nanti insyaAllah ya. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan kita sampai ke pukul 12 tengah malam nanti.

Jadi kita bersama dengan kumpulan feminin untukmu. Bawa kita ke pukul 3.39 minit petang di Pahang FM 1 Pilihan. Assalamualaikum. Selamat petang pada orang semua yang terus setia bersama dengan kita di mana saja orang berada, dalam kereta ke, dalam lori sekalipun, di rumah sekalipun, ataupun di pasar raya. Kita tetap dengarkan Pahang FM 1 Pilihan di mana saja orang berada. Dan ni, kamu nak kongsi-kongsikan juga kepada orang semua berkaitan dengan amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang telah pun pada hari semalam ya mengumumkan ada 6 ikhtiar penting untuk membantu rakyat menangani kos sara hidup. Okey, apa ke 6 ikhtiar utama amanat Perdana Menteri itu? Ini dia dinamakan 6 ikhtiar utama amanat Perdana 2026. Yang pertamanya ialah Budi Madani. Jadi peningkatan kelayakan penerima bantuan di bawah program Budi Madani, itu ada juga ya. Kemudian prasarana sekolah, tambahan peruntukan sebanyak 500 juta khususnya untuk penyelenggaraan dan juga penambahbaikan prasarana sekolah. Kemudian kecerdasan buatan AI, kemudahan langganan AI percuma disediakanlah untuk golongan anak muda. Maknanya ya, alhamdulillah percuma tak bayarlah maksudnya. Jadi lepas tu ada lagi tentang kesihatan awam, peruntukan sebanyak 1 bilion untuk mempercepat urusan rawatan serta mengurangkan tempoh menunggu di fasiliti kesihatan awam. Jadi semalam ada dengar ni tentang ini semalam ni, dia macam nak buat lebih efisien lah sebenarnya, supaya bila kita pergi ke sebuah hospital ataupun ke sebuah klinik kesihatan yang berdekatan dengan kita tu, kita tak perlu nak tunggu lama sangat ya. Kadang-kadang kita nunggu sampai 5-6 jam kat situ dah, sebab ramai orang sebenarnya. Macam sekarang ni memanglah kita dah menggunakan aplikasi MySejahtera, betul, untuk kita nak booking slot kita dengan doktor. Contohlah sekarang ni memang kita buat macam tu ya. Jadi nanti mereka akan jawab, tarikh awak akan berjumpa dengan doktor, temu janjinya adalah pada sekian. Jadi ini akan ditambah baik lagi. Dan kemudian yang kelimanya, 1, 2, 3, 4, 5, invoice, kenaikan ambang pengecualian e-invoice kepada 3 juta bagi meringankan beban perniagaan. Dan yang keenam adalah untuk peniaga kecil, pemberian tambahan bantuan kewangan ataupun sokongan untuk peniaga kecil. Ini yang telah pun kita tonton rakaman penuh semalam ya, melalui siaran langsung rakaman amat Perdana Menteri Hari Kebangsaan 2026 yang disiarkan di Putrajaya semalam. Jadi ini antara amanat-amanatnya lah. Jadi kalau kita nengok-nengok ke amanat-amanatnya tu, ini juga menjadi satu mercu tanda. Kita dah nak sampai ke bulan 10 ni, mercu tanda kepada bajet 2027 selepas ini, insyaAllah ya. Jadi apapun, terus bersama dengan kami. Menerusi Zona Persona, Zona Persona pula, Zona Apa Khabar Weh di Pahang FM 1 Pilihan. Beranda yang dalam perjalanan, berhati-hati memandu. Tak kisahlah naik kereta ke kan, pacuan 4 roda, pacuan 2 roda, kereta besar, kereta kecil, lori ke dan sebagainya, berhati-hati. Sekarang ni kau menengok ada yang, aku kata bermain basikal pun ada juga sekarang ni di jalan raya tu. Hati-hati.

FM Satu Pilihan. Pukul 3.51 dah sekarang ini. Kita nak bacakan ni pada Syamsuddin kita. Katanya, Assalamualaikum. Saya kami pesara polis dari skuad 69 PDRM. Terlibat juga dengan perbarisan pagi tadi peringkat negeri Pahang di Kuantan. Walaupun usia paling muda 58 tahun dan yang lain-lain berusia 65 ke 80 tahun, namun tetap bersemangat. Alhamdulillah, semoga semua peserta yang datang dari Kelantan, Johor, Perak, Kuala Lumpur selamat sampai ke destinasi masing-masing. Betul. InsyaAllah ya, kita doakan sama-sama semoga perjalanan mereka selamat. Saya Syamsuddin Ibrahim, ahli skuad 69 Pahang. Ya, betul. Saya pernah berjumpa dengan ahli-ahli pesara-pesara polis tentera semua ni. Memang kalau kita panggil mereka semula untuk kata bersama dalam hari kebangsaan ke apa-apa saja, mereka tetap akan bersemangat sebenarnya. Paling penting sekali, saya tak lupa benda-benda ni tau. Sebabnya bila kita minta mereka lakukan sesuatu, mereka sempat lagi bagi idea pada kita buat macam ni. Apa saja dia punya pengalaman suatu ketika dahulu, mereka kongsikan bersama dengan kita dan kita cuba untuk blendkan kan dengan idea-idea kita. Ini yang cantik sangat sebenarnya. Okey, tapi terima kasih kepada Pakcik Ibrahim. Pakcik Syamsuddin Ibrahim. Ini daripada ahli skuad 69 Pahang. Terima kasih banyak-banyak ya, datang ke Kuantan Perbarisan pagi tadi, memeriahkan lagi sebenarnya dengan hari kebangsaan yang ke-68. Okay, dan untuk anda muslimin muslimat, asar kita hari ini pada pukul 4.20 minit petang dan sekarang hampir 8 minit lagi nak ke pukul 4 petang. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di Pang FM Satu Pilihan. Jom terus kita bersama dengan Fiona dulu, lagunya Fiona lah. Gitu.

Itu respon dengan lagunya Memori Sekuntum Rindu untuk anda semua. Bawa kita ke pukul 4.3 minit petang di Pahang FM, satu pilihan. Dan tanya kepada ibu-ibu yang telah melahirkan anak merdeka tanggal 31 Ogos 2026 di negeri Pahang. Katanya seramai 12 kelahiran dilahirkan tercatat di negeri Pahang setakat hari ini. Allahu Akbar. Itu dia, 12 kelahiran direkodkan di 3 hospital di negeri Pahang. Tanya, dah jadi anak merdeka ni sebenarnya. Anak yang dilahirkan pada 31 Ogos 2026. Dan Kak Ita pagi lagi tadi dah keluar tengok perbarisan dengan anak dara. Memang bersemangat sebab abah Kak sendiri bekas bomba dan kita tahu pengorbanan anggota beruniform. Apapun, selamat hari kemerdekaan yang ke-69 untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu sekarang tepat pukul 4.20 minit petang, maka telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat asar. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi kegemarannya untuk bercucuk tanam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak menghasilkan hasil, tidak memberi manfaat, sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Itu dia Britney Spears bersama dengan anda semua lelaki pukul 4.42 minit petang. Okay, dan kita nak cerita sikit ni berkenaan dengan Budi Madani yang kita dah cerita di awal tadi. Budi Madani run 95 daripada 300 liter sebulan. Kalau sebelum ni kita dapat 200 liter kan? Sekarang ni pada berkuat kuasa 1 September, kita akan dapat 300 liter sebulan. Dia back to normal balik. Yang mula-mula sekali diperkenalkan Budi Madani tu. Inilah sebenarnya yang telah pun diberi amanat dan juga mandat pada hari semalam 30 hari bulan tu, kerana langkah ini adalah dalam satu antara 6 ikhtiar kerajaan ya, untuk kurangkan beban rakyat, khususnya peningkatan kos sara hidup ketika ini. Jadi kerajaan bersetujulah kembalikan semula kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300. Jadi bermakna 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Jadi kalau lebih setengah juta pemilik kenderaan disil, pacuan empat roda dan juga pick up yang layak menerima budi disil sehingga 400 liter sebulan. Gitulah, ilaha illallah. Suka ya? Suka sangat. Jadi kerajaan juga turut menaikkan kelayakan budi disil sehingga 400 liter sebulan bagi pemilik kenderaan disil pacuan 4 roda dan juga pickup yang layak. Yang inilah yang benda-benda diumumkan tu. Jadi pada kalau kita imbas kembali pada 26 Mac dulu, kerajaan dah pun umumkan ya penyelarasan kelayakan budi 95 ni daripada 300 liter kepada 200 liter. Itu berkat kuasa pada April 2026 sebabkan konflik di Timur Tengah dengan harga RON 95 bersubsidi ni kekal RM1.69. Ya? Tapi sekarang sudah pun naik 300 liter. Suka kita kan? Suka sangat. Okay, jomlah kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan EYE. Kau tetap di jendela anganku. Dan kejap lagi pukul 5, kita akan terus ke pusat berita radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, untuk ikuti utama 5 petang dari sana.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kerajaan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS, ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai. Daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan kepada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya. Dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang yang kekal stabil. Justru ini dapat kata tu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita orang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan maupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei di PMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bersama selamat dengan Padi, sahabat selamanya di Pangai FM. Satu pilihan. Pukul 5.16 minit petang. Waktu ini masih lagi terus bersama Menerus Season Apa Khabar Baik Singapura. Pukul 6 petang di Pangai FM. Satu pilihan.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

berhibur di Pang FM Satu Pilihan. Siapa tahu lagu ni? Ini lagu tahun 80-an ni. Kalau tahu, anda bijak. Ini kita bersama dengan Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Tajuk dia apa? Tajuk dia apa? Tajuk dia, Lihatlah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Khabar Pahang edisi petang 31 Ogos 2026. Sari berita utama, kibaran jalur gemilang gergasi cipta sejarah di Pahang. 12 bayi merdeka lahir sempena Hari Kebangsaan. Berita sepenuhnya. Kibaran jalur gemilang gergasi bersama bendera Pahang dari udara mencuri tumpuan lebih 20,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Pahang di Kuantan hari ini. Aksi anggota pasukan khas udara Paskau itu turut mencipta sejarah apabila diiktiraf Malaysia Book of Records. Dua helikopter AW139 membawa 18 penerjun Paskau dari ketinggian kira-kira 6,000 kaki dengan bendera gergasi berukuran 4 meter kali 6 meter dan seberat 8 kilogram. Sambutan turut diserikan keberangkatan Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Tengku Ampuan Pahang dan Tengku Mahkota Pahang selain penyertaan pelbagai kontinjen agensi kerajaan serta pasukan keselamatan. Pasangan diraja turut meluangkan masa kira-kira 10 minit beramah mesra dan menyantuni rakyat manakala penyertaan pelbagai kontinjen agensi kerajaan serta pasukan keselamatan memeriahkan sambutan tahun ini. 12 bayi merdeka dilahirkan di hospital seluruh Pahang sejak 12 tengah malam hingga 9 pagi tadi. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Dr. Saiful Azlan Sharif berkata, 6 bayi lelaki dan 6 bayi perempuan dilahirkan dengan 11 daripadanya warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara. Hospital Tengku Ampuan Afzan, HTAA Kuantan mencatatkan kelahiran tertinggi dengan 6 bayi diikuti Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshas, Temerloh dan Hospital Kuala Lipis masing-masing 2 bayi, manakala Hospital Pekan dan Hospital Raub masing-masing seorang. Bayi terawal dilahirkan di Hoshas pada pukul 12.12 tengah malam, iaitu bayi lelaki seberat 3.68 kilogram. Daripada keseluruhan kelahiran, 5 secara normal dan 7 melalui pembedahan caesarean dengan semua bayi dilaporkan sihat. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Ong Securities and King OSK Group melancarkan inisiatif pemuliharaan pantai selama setahun, Combat dan OSK Beach Combing bagi menangani sisa marin dan menyokong kelestarian pelancongan. Setiausaha Agong Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Shahrudin Abu Sohot berkata, usaha melindungi pantai penting untuk alam sekitar dan sektor pelancongan. Kira-kira 100 peserta menyertai program itu dengan mengumpulkan 68.75 kilogram sisa sepanjang 1.4 kilometer pantai termasuk 38.15 kilogram plastik dan botol plastik. Combat turut melibatkan pengasingan, penimbangan dan perekodan sisa bagi mengenal pasti corak pencemaran serta menyasarkan liputan 42 km pantai sepanjang tempoh setahun. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun, Ceridah Muhammad Zainal Shah dari Taman Pramujaya Pekan Pahang kini hanya mampu berkerusi roda akibat penyakit sistemik lupus Erythematosus tahap 5 yang menyerang buah pinggangnya. Ibunya Siti Khadijah Muhammad berkata Ceridah semakin lemah selain kulit mudah melecur dan anggota badan kerap bengkak. Menurutnya ketua bergantung, keluarganya bergantung kepada pendapatan suami yang berniaga sate namun memerlukan kira-kira RM2,500 sebulan untuk sara hidup dan tambahan RM1,000 bagi kos rawatan serta ulang alik hospital. Ramai yang ingin membantu boleh menghubungi Siti Khadijah di talian 011-1080-2347 atau menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Islam 0607-3025-3585 atas nama Siti Khadijah Muhammad. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting Fatin Nasihat Nasuhar Rashid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi keseliwan ngak. Pembeti saya tetap petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, betul tak?
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: Pindaan Takrifan Pemerdagangan Orang dan Pemansuhan Tafsiran Paksaan dalam Definisi Pemerdagangan Orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
9: Sampai di sini saja kita bersua di ruang udara Pahang FM Satu Pilihan. Selepas ini bersama dengan rakan setugas seterusnya untuk meneruskan lagi Zonurani sehingga pukul 9 malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Tenangkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawas ini bersama dengan anda untuk hari ini. Kita Isnin, okay, dah 31 Ogos 2026, 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69 hari ini, di mana kita setiap tanggal 31 Ogos memang terpahat sebagai tarikh penuh bermakna kita dalam sejarah negara, ya. Jadi hari ini marilah kita sama-sama hayati erti sebenar kemerdekaan, okay, mengenang jasa para pejuang terdahulu serta menyemarakkan semangat cinta akan negara. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan juga budaya, ya, kita tetap berdiri di bawah satu jalur gemilang. Bersatu hati kita demi sebuah negara yang aman, maju dan juga harmoni. Okey. Untuk anda, nanti hari ini kita akan dengarkan ulangan Halaqah Usrati sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu, ini dulu sekolah saya nak kongsi juga dengan anda. Okey, The Six International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Sama-sama kita dengarkan ulangan Harakah Usrati.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Keluarga bahagia. Radio Malaysia
1: Pahang FM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya halakah Uswati ini ialah bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang ya. Okey, dan topik kita iaitu overthinking, okey, anxiety dan juga depresi perspektif Islam. Di hadapan saya sekarang ini iaitu Tuan Muhammad Syaiful Izhar bin Zulkifli, merupakan pegawai psikologi. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini pegawai psikologi Masjid Negeri ya?
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya boleh juga jumpa dengan Tuan kalau ada permasalahan kan?
2: Betul.
1: Okey, tadi saya dah cakap topik kita, overthinking.
2: Baik.
1: Depresi, anxiety. Okey, tapi kita nak bercakap dalam perspektif Islam hari ini ya, right, Tuan ya. Dan fokus kita ialah cara kita nak urus stres, cara kita nak urus konflik kan. Jadi persoalan yang pertamalah Tuan, dalam Islam itu sendiri. Bagaimana sebenarnya kita nak beza kan yang overthinking kita ni biasa je ke ataupun kita ni sebenarnya dah masuk dah depresi ataupun kita dah masuk dah anxiety ni sebenarnya? Macam mana kita nak kenal? Silakan Tuan.
2: Okey, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma afta' alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada DJ Wawa. Tidak dilupakan kepada tuan-tuan perempuan, para pendengar yang sedang mendengar Pahang FM, tak kira di mana saja anda berada, juga yang sedang menonton secara langsung di Facebook maupun TikTok. InsyaAllah saya doakan kita semua dirahmati dan diberkati Allah, InsyaAllah. Baik, bagaimana untuk kita nak membezakan antara overthinking biasa dengan gangguan seperti depresi dan juga anxiety?
1: Ya, betul.
2: Baik, pertama sekali kita kena faham bahawa dalam diri manusia ni ada tiga komponen. Okey, saya bagi ringkas sahaja secara psikologinya. Tiga komponen dalam diri manusia yang kita kena tahu. Pertama sekali adalah pemikiran.
1: Pemikiran.
2: Okay. Yang kedua tingkah laku. Yang ketiga adalah emosi ataupun perasaan.
1: Okey.
2: Okey. Dan kesemua ketiga-tiga komponen ini saling lengkap melengkapi dan saling, orang kata, saling berkait, hubung kait ketiga-tiganya. Kalau satu bermasalah, yang lain juga akan turut terkesan yang sama. Okey. Overthinking ialah pemikiran.
1: Okey.
2: Okey, overthinking ialah pemikiran yang mana ianya merujuk kepada tabiat memikirkan sesuatu secara berlebihan.
1: Okey.
2: Secara berlebihan itu yang kita kena faham. Dan overthinking ni tak salah. Overthinking ni bukan satu penyakit.
1: Boleh lah sebenarnya.
2: Dia boleh.
1: Okey.
2: Dia hanya satu tabiat sahaja. Dan dalam agama pun, okey, meskipun Allah menggalakkan kita untuk kita berfikir, betul tak? Allah menggalakkan untuk kita berfikir dan selaras dengan apa yang disebut dalam Quran, sentiasa banyak perkataan-perkataan yang disebut afala taqilu tatafakkaru dan sebagainya, untuk kita banyakkan berfikir tentang kekuasaan Allah, berfikir tentang perancangan semasa, cerita tentang perkahwinan, cerita hal-hal kebaikan. Tak ada masalah untuk berfikir sebenarnya. Cuma yang jadi masalah apabila over, yang mana yang telah Allah gariskan, orang kata, limitasi batasan berfikir. Bila kita melangkaui batasan tersebut, itu yang menjadi masalah. Dia jadi satu gangguan baru pula kepada pemikiran. Dan ramai sebenarnya yang percaya bahawa bila kita banyak berfikir, dikira sebagai produktif.
1: Okey.
2: Sebenarnya dia bukan produktif. Dia adalah masalah yang menyamar sebenarnya. Kita duduk sampai ke malam, kita tidur kan, kita berfikir di tempat kerja, kemudian kita fikir-fikir dalam kereta pun berfikir, sampai bawa ke waktu malam, sampai ke main dengan anak-anak, bercakap dengan isteri, sampai ke tidur duduk terfikir je. Kita fikir bahawa benda tu produktif, benda tu baik untuk pemikiran kita. Sebab katanya formula nak jadi, orang kata, sehat sehingga ke umur 100 tahun kena banyak berfikir. Kita fikir ianya bagus, tapi sebenarnya tidak. Ianya adalah masalah yang menyamar sebagai penyelesaian. Baik, apa contoh-contoh overthinking ni yang kita kena faham sebelum kita nak bezakan dengan depression anxiety ni? Baik, contoh-contoh overthinking ni, dia terlalu banyak fikir tentang masa hadapan pada hari esoknya.
1: Benda yang tak pasti lagi.
2: Benda yang tak pasti lagi. Sebab hari esok adalah milik Allah sepenuhnya, 100%. Tidak menjadi milik kita, dan kita pun tak tahu bila kita mampu atau tidak, sampai ke tidak pada hari esok tu. Okay? Yang kedua, terlalu fikir tentang orang lain. Terlalu fikir orang lain, cara orang lain berniat, cara orang lain berfikir, expectation orang lain, faham, dan juga tingkah laku.
1: Mm-mm.
2: Itu overthinking. Dan bila overthinking ini kita membiarkan dan tanpa kawalan sehingga ke 6 bulan,
1: mm-mm,
2: itu yang boleh mendatangkan penyakit mental yang disebut sebagai anxiety.
1: Anxiety lah pula.
2: Ya, betul, DJ Wawa. Anxiety ini, DJ Wawa dan juga para pendengar dikasih sekalian, ini adalah terma klinikal. Sama tak dengan overthinking? Dia sama tapi tak serupa. Okay? Anxiety ni adalah merujuk kepada tadi overthinking pemikiran, betul? Anxiety ni pula merujuk kepada gangguan emosi dan juga tingkah laku. Sebab tadi dah bermasalah di pemikiran, betul? Bila tak dikawal dengan baik pemikiran, itu yang dia mengganggu emosi dan juga tingkah laku. Okay? Yang melibatkan ketakutan dan juga kegelisahan. Okay, saya rujuk kepada satu kitab yang memang dipakai oleh psychiatrist dan psikologis, kita panggil DSM-5 ataupun nama panjang dia Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder yang kelima. Apa dia kata? Anxiety disorder ni adalah ketakutan dan kerisauan yang berlebihan at least 6 bulan.
1: Sekurang-kurangnya 6 bulan.
2: Sekurang-kurangnya 6 bulan. Kalau kita sekadar overthinking 2-3 hari, esok kita relax dan tak ada masalah, itu bukan anxiety.
1: Itu bukan.
2: Itu bukan anxiety. Sekadar seminggu, 2 minggu berfikir, yalah kebarangkalian ada program pada jangka masa seminggu 2 ni. Kita duduk berfikir panjang dan sebagainya, esoknya tu lepas habis 2 minggu kita dah boleh rehat, itu bukan overthinking. Jangan pula pergi sibuk tulis WhatsApp, I anxiety. Anxiety adalah satu satu bab yang berbeza dengan overthinking. Apa contoh-contoh anxiety ni? Contoh-contoh anxiety ni, tak boleh tidur. Tak boleh tidur sehari, itu bukan anxiety lah. Dia sampai 6 bulan. Itu yang disebut dalam DSM-5. Okay? Kemudian jantung cepat berdebar.
1: Okay,
2: jantung cepat berdebar, cepat triggered, sensitif. Okay? Kemudian jantung berdegup kencang dan lesu. Ini anxiety. Dalam Islam kita sebut sebagai was-was.
1: Was-was.
2: Dalam Islam ini Imam Al-Ghazali dah menyentuh bab was-was ni ratusan tahun dahulu dah, melebihi ataupun lebih awal daripada psikologi moden menyentuh bab ni sebenarnya. Okay? Cuma anxiety ni hanya terma klinikal untuk kita lebih faham. Berbeza pula dengan depresi.
1: Depresi lain pula.
2: Depresi ni adalah, kalau bahasa orang sekarang ni faham, depression lah. Depression kan. Nah, depresi dia tak faham pula. Depression lebih faham pasal kesnya kan. Depression adalah kemurungan yang serius. Dia murung, dia rasa sedih, dia hilang minat apa-apa yang dia dah biasa buat sehari-harian tu. Rasa tak bersemangat, tak bermaya secara berterusan selama 2 minggu. Kalau sekadar sedih 2-3-4 hari, itu sekadar sedih sahaja. Tapi kalau sedih sehingga 2 minggu lamanya, ini digariskan oleh DSM-5, itu dah dikira sebagai simptom depression dan perlu untuk kita rujuk kepada psikiatris untuk dapatkan diagnosis yang sebenarnya. Okay, apa contoh-contoh depression? Contoh-contoh depression yang pertama, tak boleh tidur. Sama tadi. Okay, tak boleh tidur. Kemudian yang kedua, tak minat buat rutin harian yang biasa kita dah boleh masak, kita boleh datang kerja drive. Contoh kalau kerja-kerja DJ kan, boleh buat kerja biasa, komputer seperti biasa. Kalau suruh rumah, boleh kata apa, sidai baju dan sebagainya, rutin. Dan benda tu tak menjadi masalah pun kepada kita hari-harian. Tapi orang depression ni, dia jadi tak hilang minat rutin tu. Dia jadi tak boleh buat kerja tu. Dan kalau dia baring, dia tidur, antara dia dengan tilam dah sama dah. Dia dah tak rasa diri dia. Kewujudan diri dia, dia dengan tilam tu dah sebati. Dia nak bangun tidur pun rasa tak ada
1: macam
2: keperluan.
1: Malas,
2: rasa malas. Dia bukan malas yang malas biasa tau. Dia rasa tak ada keperluan untuk dibangun pun sebenarnya. Okay? Dan yang ketiga, kalau lebih lebih hardcore lagi, lebih teruk, dia boleh kepada suicidal thought. Pemikiran untuk membunuh diri. Dia berbeza dengan bab suicidal ideation. Itu bab yang besar, panjang pula lebar cerita kan. Depression boleh pergi kepada suicidal thought tadi. Boleh ke arah bunuh diri. Dan boleh ke overthinking ni pergi ke arah mental disorder? Jawapannya boleh. Overthinking tak dikawal dengan baik, dia boleh jadi catalyze, triggered kepada penyakit mental yang disebutkan tadi, anxiety dan juga depression. Betul.
1: Jadi yang paling orang kata kritikalnya depresi kah? Ke macam sama je depresi dengan anxiety?
2: Nak sebut paling kritikal tu, dia sebenarnya berdiri sama tinggi.
1: Sama level.
2: Sama level. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Anxiety dia boleh ada risiko dia. Depression pun ada risiko dia. Cuma
1: juga
2: kita banyak terdedah dengan risiko lebih tinggi daripada depression tadi tu. Daripada depression tadi.
1: Jadi apa-apa pun tetap je pada overthinking, pemangkin kepada dua-dua ni sebenarnya.
2: Betul. Dia boleh jadi pemangkin kedua-dua.
1: Okey. Itu tadi Tuan Isa dah terangkan apa itu overthinking, apa itu depresi, apa anxiety. Lain sebenarnya. Aha, jangan anggap sama, jangan kata hari ni memikir tak berhenti, anggap terus kita anxiety dah. Gitu. Okey, tadi dah terangkan antara tiga tu. Jadi sebenarnya saya nak tanya juga dengan Tuan Izzah lah.
2: Baik.
1: Punca. Kita nak tahu juga punca ni, macam mana berlakunya stres, punca apa jadinya overthinking. Tapi kalau boleh dalam konteks Islam jugalah.
2: Baik.
1: Mungkin boleh dikongsikan, silakan.
2: Baik. Punca utama stres dan overthinking menurut pandangan Islam. Okey. Pertama sekali saya ambil satu tema payung yang besar. Hati kita terlalu dibebani dengan dunia. Kita terikat, kita mengikat diri kita dengan hal-hal keduniaan. Okey. Pertama sekali kita takut untuk gagal.
1: Betul.
2: Okey, kita mengikat jiwa kita untuk kita takut untuk gagal. Yang ni bila kita gagal, dah takut dah. Bila kita gagal, kita akan jadi stres. Kita overthinking, kita rasa nilai hidup kita rendah, kita rasa orang permainkan kita, orang perli kita, kita rasa kita ketinggalan jauh ke belakang dan sebagainya. Yang kedua, takut dengan pandangan manusia. Okay, kita takut dengan expectation orang, kita takut dengan pemikiran orang lain, kita takut dengan kata-kata orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, terlalu mengejar kesempurnaan. Sedangkan manusia tak sempurna.
1: Betul.
2: Sedangkan Allah jadikan kita sebenarnya sebaik-baik kejadian dan sempurna dengan seadanya kita. Kadar itu. Kita tak boleh menjadi the ideal self kita. Dan bila kita terlalu mengejar kesempurnaan dengan definisi sempurna yang maha sempurna, itu jadi masalah. Jadi stres, jadi overthinking, okay? Kita jadi, kita rasa rendah dirilah. Jadi insecure. Dan yang keempat, terlalu risau tentang masa depan, yang overthinking tadi itu. Kita terlalu nak gapai sangat benda yang pada hari esok, sedangkan hari esok tu pun belum tentu jadi milik kita.
1: Betul.
2: Apa yang kita boleh gapai, apa yang kita boleh buat adalah kita fokus here and now,
1: hari ini sekarang,
2: hari ini di sini. Contohnya saya sedang berbicara, saya sedang berkongsi dengan tuan-tuan perempuan, dengan DJ Wawa. Kalaulah saya fikir tentang apa yang saya perlu buat pada hari esok, saya rasa kucak-kacir saya cerita ni. Silap akhir bulan saya tak nampak apa kata-kata yang ada di depan mata saya ni. Note-note yang saya nak disampaikan. Begitu juga dengan perancangan dalam rumah tangga kita. Apa yang nak berlaku hari esok, kita lepaskan, lepaskan sepenuhnya dengan Allah. Bertawakal pada Allah sepenuhnya. Allah tahu yang terbaik untuk hari esok.
1: Tapi kan tuan, bukan orang kata kita perlu persediaan ke dalam, orang kata sedikitlah persediaan, bukanlah kata terlebih-lebih sangat sampai lebih-lebih sangat mikir.
2: Betul.
1: Macam mana tu?
2: Baik. Islam dia tak melarang untuk kita berusaha.
1: Ya.
2: Islam tak melarang untuk kita meletakkan cita-cita.
1: Contoh macam kita dah target, kita nak jenis, kita betul pun usaha juga kan. Takkanlah kita dah buat persediaan untuk kita capai. Jadi macam mana tu?
2: Betul. Macam saya sebut, Islam tak melarang untuk kita berusaha, kita berikhtiar, merancang. Tak ada masalah pun. Tapi apabila kita cuba mengambil kerja Tuhan, bahawa segala usaha yang kita buat mesti jadi hari esok. Segala apa yang kita rancang hari ini mesti jadi pada hari esok.
1: Macam tak bolehlah kita nak anggap kita rancang tu jadi macam betul yang kita rancang.
2: Ya, betul. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, Allah kata, boleh jadi apa yang kamu suka tu tak baik, baik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka tu, apa yang kamu tak suka tu baik untuk kamu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kita terlepas pandang keyakinan ini. Yang kita terlalu beria-ia dengan usaha ikhtiar kita, sampai kita terlupa qada dan qadar Allah yang Allah berikan tadi tu. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kasih, yang Allah sediakan sesuatu kepada kita, kadang-kadang itu lebih baik daripada kita. Tuan-tuan dan perempuan saya kasih sekalian, okay, bila sebut tentang takut gagal, saya suka nak kongsi, saya suka berbicara dengan klien-klien saya, sahabat-sahabat saya, termasuk diri saya sendiri, DJ Wawa. It's okay untuk gagal. It's okay untuk merasakan diri kita gagal. Percayakan diri sendiri. Percayakan diri sendiri, maafkan diri sendiri dan terima diri sendiri. Saya suka gunakan perumpamaan pengetik kuku dan juga kapak. Okay? Kadangnya kita ni pengetik kuku. Kita tengok sonoknya orang-orang lain kapak-kapak ni, semua potong pokok cantik-cantik, potong pokok elok, potong kemas, boleh potong balak dan sebagainya. Sampai dekat kita pengetik kuku, nak potong daun pun tak boleh. Allah rasa gagalnya kehidupan kita, rasa hinanya kita, kurangnya kita. Tidak, kita tak gagal. Pada satu mata ataupun sudut pandang yang lain, ya, kita gagal. Tapi sebenarnya kita gagal menempatkan diri kita di tempat yang sepatutnya. Pada ketika itu, kita sedang menzalimi diri kita sendiri, DJ Wawa.
1: Ya, betul.
2: Cuba kalau kapak tu, kita letakkan dia dekat tempat manusia-manusia untuk ketik kuku orang. Taubat memang hilang kuku-kuku orang lain tu.
1: Yeah.
2: Tak efisien, tak berkesan. Siapa yang lebih berkesan? Diri kita lah yang pengitik kuku.
1: Mm-mm.
2: Kita duk banding-banding dengan orang, kita duk tengok orang lain lebih baik, rupanya kita tak sedar. Kita pun lebih baik di tempat kita yang telah Allah tetapkan.
1: Betul.
2: Jangan takut gagal.
1: Mm-mm.
2: Kemudian yang kedua, jangan takut pandangan manusia. Kita ni ada KPI di Jawa. Kita ada KPI kita, isteri KPI-nya kepada suami. Suami KPI dia kepada mak ayah dia. Kita sebagai pekerja ada KPI kepada bos-bos kita, ketua unit kita dan sebagainya.
1: Mm-mm.
2: Jangan kita mengambil orang lain untuk jadikan validation kita, diri kita. Kita fokus pada KPI kita. Contoh, di rumah kita nampak jiran sebelah kita beli perabot yang baru, kita pun duk stres. Allah, kita tak beli perabot ni bang, hari raya jiran sebelah ni dapat perabot baru.
1: You.
2: Ni sedih ni.
1: Mm-mm.
2: Puan, kalau kita tak beli pun nothing to lose.
1: You. Kita ada sofa lagi kan?
2: Kita ada sofa lagi.
1: You.
2: Kita duk sibuk KPI orang lain yang menengok dia tu.
1: Mm-mm.
2: Sedangkan kalau kita tak ikut pun, kita tutup mata, tutup telinga, nothing to lose.
1: Betul.
2: Tak beli telefon baru, iPhone 70 Pro Max, Ultraman, Superman semua tu.
1: Mm-hmm.
2: Tak beli. Kita rasa Allah, kita rasa teruknya. Kita duk masuk Samsung Corby lagi. Kan? Hinanya rasa-rasa nak tangkap gambar pun segan. Beli pun nothing to lose. Tak beli pun nothing to lose. Orang tak tengok pun, orang tak menilai pun. Ada tak awak tengok iPhone 70 Pro Max dia tu? Awak fikir tak waktu awak tidur? Awak pun tak fikir tentang iPhone 70 Pro Max dia tu. Apatah lagi dia nak fikir tentang telefon awak tu. Nothing tulus. So, kita fokus kepada KPI kita. Hidup dengan KPI yang telah Allah aturkan. Jangan takut. Dan yang ketiga, jangan risau masa depan. Tadi saya sebut punca masalah stress overthinking ni sebab kita takut dengan masa depan.
1: Yeah.
2: Jangan takut dengan masa depan. Ambil hikmah anak-anak kita. Waktu anak-anak kita kecil, alhamdulillah, DJ Wawa saja saya nak kongsi dekat sini kan.
1: Mm-mm.
2: Saya baru menimang cahaya mata.
1: Asyik.
2: Anak lelaki baru setahun 3 bulan.
1: Yeah.
2: Setahun 3 bulan tapi dah berat 7 kilo.
1: Oh. Semangat dia.
2: Lebih berat daripada berat dah. Semangat. Dah pakai baju pun dah 6 bulan pun dah tak muat dah.
1: Yeah.
2: baju dia tu. Jadi kalau kita tengok hikmah anak kecil yang ada depan mata kita, anak kita tu tak ada SPM, anak kita tu tak ada diploma, tak ada degree. Apa yang Allah bagi kepada dia? Allah bagi dia rumah. Allah bagi dia sampai makanan kat mulut dia tu. Allah bagi dia kenyang.
1: Mm-hmm.
2: Allah bagi dia tempat selesa. Allah bagi dia macam-macam. Dalam keadaan serba benda yang dia tak mampu untuk laksanakan untuk kehidupan dia, Allah bagi. Bagaimana kanak-kanak kita boleh terima konsep itu, tapi bila sampai kedewasaan kita, kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Seolah-olah kita ada usaha kuasa mutlak untuk kita menentukan apa yang berlaku pada hari esok. Sedangkan tak. Allah memiliki hari esoknya tu. Kita hanya mampu boleh merancang sahaja.
1: Betul.
2: Kan? Jadi saya bukan nak promote yang jangan ambil SPM,
1: jangan
2: ambil diploma. Tidak, itu satu bab yang berbeza. Itu pendidikan. Tapi saya nak cerita bahawa Allah yang maha sempurna, Allah maha pemurah ni, Allah telah mengatur rezeki kita.
1: Rezeki tetap ada dah. Allah tetap
2: tentukan. Rezeki dah ada dah.
1: Yeah.
2: Hikmahnya depan mata kita. Tapi macam DJ Wawa sebut, kita kena merancang pada hari ini.
1: Mm-hmm.
2: Sebab apa yang kita pilih hari ini, dia akan menentukan pada hari esok.
1: Ya, yeah, okay. Betul. Terima kasih tuan. Ha, mengenai punca dan juga tadi menurut Islam lah. Untuk
2: betul.
1: Overthinking dan juga stress. Satu lagi. Nak tanya juga.
2: Baik.
1: Ada yang kata, solat ni, solat, zikir, doa ni sebenarnya boleh bantu kita ya, nak tenangkan fikiran kita ni kalau kita tengah celaru, tengah stres apa semua ni kan.
2: Baik.
1: Jadi solat, zikir, doa membantu ke tuan?
2: Baik, jawapan dia sangat membantu. Kita sebagai Muslim, kita sebagai orang Islam, kita kena yakin bahawa dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Itu yang Allah sebut di dalam Quran, betul tak?
1: Yeah.
2: Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ketahuilah dengan zikir Allah itu tenang tenteramlah hati manusia. Baik, tadi kita tengok hikmah kepada daripada anak kita, betul? Jom kita tengok hikmah daripada solat. Kalaulah pada anak kita pun terkandung ribuan hikmah sebegitu rupa untuk kehidupan kita, apatah lagi solat. Dari sudut-sudut pandang psikologi, apa yang solat ajarkan kepada kita? Solat sebenarnya ajarkan kita mindfulness. Solat mengajarkan kita konsep here and now. Untuk bila kita setiap kali kita solat, kita kena fikir tentang masa sekarang. Kita tentang kena fikir tentang masa solat itu. Jangan fikir tentang masa solat semalam. Allah terima ke tidak semalam, tak usah fikir. Jangan fikir tentang apa yang berlaku pada hari esok, sebab benda tu kita tak tahu lagi. Fikir here and now. Sebab kalau tak sampai pemikiran here and now, dia jadi tak khusyuk. Bila kita tak khusyuk, kita akan sibuk dengan hal-hal yang tak sepatutnya. Akhirnya solat kita tu akan jadi makruh. Oh, dah jadi mufti pula kan. Dia bagi hukum. Ha, tak, makna kata jadi makruh sebab tak khusyuk. Kita duk fikir, terbayang-bayang highlight, terbayang esok ni birthday bini aku ni, apa benda aku nak bagi kan, sambil solat dan sebagainya kan. Sebab tu bila kita jaga solat kita betul-betul, kita fokus kepada solat kita, betul lah kata pepatah, siapa yang sedang membaiki solat dia, dia sedang membaiki kehidupan dia. Okay? Dalam solat ni, macam saya sebut lah, kena khusyuk. Dalam hidup kita ni pun kena khusyuk. Hikmah yang diambil daripada solat tadi tu, bila kita dapat grasp, insyaAllah jiwa kita pun akan tenang dalam kehidupan kita. Kita khusyuk dalam kehidupan kita. Bila kita berbicara, kita fokus dengan berbicara kita. Bila seorang isteri masak dekat dapur, kita fokus dengan masak di dapur. Dan saya fikir tentang cerita-cerita hal lain. Bila drive,

ada tertib. Dan bila ada tertib itu, tenang kehidupan kita secara keseluruhan. Satu persatu, bila jadi isteri, bagaimana tertibnya menjadi isteri. Okay? Ada yang perlu, kita tak boleh langgar, tak boleh skip. Okay? Ada sunat dia, ada rukun qawli dia, rukun fi'li dia. Kan? Kemudian jadi sebagai suami, sama juga ada tertib dia. Tertib dengan isteri, tertib dengan mak ayah dan sebagainya dekat situ. Dan ada satu lagi solat, bab dalam solat yang kita terlepas pandang, kita tak ambil hikmah dekat situ. Apa dia? Tumakninah. Tumakninah. Tumakninah ni kita berhenti seketika. Berhenti seketika, yang dalam solat ni ada empat, tak silap saya empat. Empat tempat yang wajib kita tumakninah. Waktu rukuk, waktu i'tidal, waktu sujud, duduk di antara dua sujud. Empat tempat. Kita tumakninah dalam solat, tapi kita tak tumakninah dalam kerja kita. Bila kita kerja, tumakninah ni nak membezakan waktu tempoh tumakninah tu, untuk membezakan antara rukun dan rukun yang lain. Dalam kehidupan kita, kita perlu tumakninah. Waktu kita kerja, kita kena tumakninah sebelum balik ke rumah. Okay? Berhenti seketika, kita istilahnya profesional. Apa yang berada di tempat kerja kita tinggalkan, jangan kita bawa. Rehatkan, jangan bawa segala pemikiran, tingkah laku, emosi, kita tinggalkan di tempat kerja. Jangan bawa di rumah. Apa yang berada di rumah kita tinggalkan. Tumakninah, berada dalam kereta, tenang-tenang, niatkan doa dalam banyak-banyak dalam kereta, nyanyi-nyanyi dalam kereta dan sebagainya. Buat apa yang kita happy-happy, kita tumakninah supaya orang kata ada perbezaan, boleh profesional dekat situ. Antara tempat kerja dengan rumah, kita bercakap dengan isteri, kena ada tumakninah juga. Contoh kita bos, contoh kita ada jawatan di jabatan kita. Bos, bila dengan isteri pun kita kena tumakninah juga. Tadi baru bercakap dengan anak buah, kemudian kita cakap dengan isteri, isteri tu bukan anak buah kita. Isteri tu adalah kekasih kita, pasangan kita yang Allah manahkan kepada kita. Cakap baik-baik dan sebagainya. Bila tak ada tumakninah, itu yang jadi kelangkabut, jadi terabur, jadi tak tenang, kacau bilau dan sebagainya. Dan itu hikmah yang kita boleh ambil daripada solat. DJ Wow, saya nak kongsikan satu kajian. Satu kajian daripada Universiti Turki. Universiti Turki berkenaan dengan mengaji Al-Quran. Okay, tadi DJ Wow tanya soalan tadi, solat, adakah solat, zikir, doa tu boleh tak menenangkan fikiran yang selaru? Pertama tadi solat. Solat pun dah boleh membantu dah untuk kita ambil hikmah. Yang kedua, bab mengaji Quran. Okay, Universiti Beybud Universiti Turki. Okay, dia buat kajian, dia kumpulkan 100 orang pelajar Turki yang sihat dari segi mental dan sebagainya. Okay, dia asingkan 50 orang ke satu kumpulan, 50 orang ke satu kumpulan kawalan. Okay, 50 orang ni dia semua orang ni kena membaca surah Ali Imran ayat yang ke-9. Okay, membaca. Yang satu lagi ni dia tak membaca Al-Quran, dia hanya rehat secara pasif sahaja. Dan kajian ini dia nak mengkaji tentang BDNF, epilin dan kortisol. BDNF ni brain derived neurotrophic factor, BDNF. Kemudian epilin ni bahagian regulasi stres dan fungsi otak. Kortisol ni hormon stres. Okay, hormon stres. So apa yang berlaku dekat sini adalah pre and post test dibuat. Yang berlaku sangat mengejutkan. Secara biologinya, neuron otak kita, bila kita membaca Al-Quran, faham tu lain cerita lah. Memahami tadabbur tu lain cerita. Membaca sahaja dengan tenang dan sebagainya, apa berlaku pada otak kita? Peningkatan signifikan BDNF dan juga epilin. Tahap kefungsian dan juga regulasi otak tu meningkat secara biologi, dan ketahanan mental pun meningkat pada ketika itu. Dan kortisol, walaupun kita masih stres lagi, tapi tahap kortisol tu menurun bila dibacakan Al-Quran. Dan satu kumpulan lagi yang berehat secara pasif, tak ada sebarang peningkatan, hanya sekadar sikit sahaja peningkatan penurunan kortisol, dan juga tidak menunjukkan peningkatan signifikan BDNF dan juga epilin. Itu menunjukkan bahawa Islam ini is the way of life. Allah jadikan Islam ni secara biologinya, fizikalnya, rohaninya sesuai dengan kepribadian manusia, yang bila dibacakan Al-Quran, walaupun kita tak faham sekalipun, otak kita dapat react, respon kepada Al-Quran tu sendiri, yang akhirnya kita dapat tenang. Sebab tu dalam intervensi counseling sekarang yang terkini, yang embed ataupun merge dengan counseling Islam, kita memang banyak gunakan kaedah-kaedah kerja rumah, istilah dia. Okay, kerja rumah, doa, zikir. Kan? Kalau DJ Wawa dan juga para pendengar pernah dengar breathing techniques, kan, cara kita bernafas untuk kita nak kawal anxiety dan juga overthinking kita. Untuk counseling Islam pun kita dah mula embed dengan Islam, dengan teknik-teknik Islam. Apa kata apa, tarik nafas sambil berzikir. Okay.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, cara yang terbaik pula tuan.
2: Baik.
1: Macam mana kita nak reset balik kita punya emosi ni bila kita dah mental kita dah penat sangat ni? Macam mana kita nak reset bagi dia baik balik semula pada asal tu?
2: Okey. Baik. DJ Wawa dan juga para pendengar yang saya kasih sekalian. Kunci utamanya adalah seperti yang saya sebut tadi. Saya rasa perkataan tu banyak kali saya sebut daripada awal. Here and now. Hari ini dan juga di sini. Itu kunci utamanya. Pertama sekali, untuk kita reset emosi kita, setting balik pemikiran kita apabila kita terlalu penat dan kita nak dapatkan resiliensi, ketahanan untuk kita boleh hidup dengan lebih baik pada hari esok. Pertama sekali, kita fokus here and now. Apa dia? Jangan guna perkataan kalau.
1: Oh, kalau. Ayolah. Okay. Kalau tu macam kita macam berharap.
2: Betul.
1: Macam mana adalah.
2: Kita sedang mempertikaikan sesuatu dan kita berharapkan sesuatu yang lain terjadi. Dan kita mengagung-agung, mengutamakan risiko kalau-kalau tu. Kan? Satu, mengagungkan risiko. Satu lagi, kita dok sibuk dengan satu jalan kehidupan yang lain. Kalau aku belajar sungguh-sungguh kan, aku tak jadi macam ni. Kalau aku tak bekerja kat sini kan, mesti aku lebih gembira.
1: Seolah tidak menerima takdir.
2: Seolah tak menerima takdir. So, macam mana? Jangan pernah kita guna kalau. Asuh diri kita untuk kita jangan sesekali kalau. Kalau aku tak tengok bola malam ni, mesti menang. Selalunya macam tu lah. Setiap kali tengok mesti kalau.
1: Selalu guna ayat tu.
2: Selalu guna ayat tu kan. Kalau tengok, kalau. Bila tak tengok, menang pula. Kan? So, lagi satu kita mempertikaikan. Contoh guna kalau ni. Kalau tak jadi program macam mana esok? Kalau tak jadi kahwin macam mana? Kalau anak kita ni sakit macam mana? Kita duk kalau, kalau, kalau. Akhirnya kita tak tenang. Allah sebut di dalam surah At-Talaq. Tak silap saya, surah At-Talaq. Dan kita kenali ayat tu sebagai ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar, apa yang Allah sebut? Kita duk banyak orang tua-tua kita kan duk mengamalkan 1000 dinar dan sebagainya. Kita terlupa untuk kita tadabur dan faham maksud ayat dia tu. Apa maksud dia? Okay. Apa maksud dia? Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas darinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Ni ayat paling penting yang hujung ni. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. So tak usah fikir tentang kalau-kalau. Allah bila sebut kun, maka jadilah ia. Allah yang maha sempurna, sempurnalah kejadian secara keseluruhannya. Orang kata tak usah kalau lah. Kita tenang dengan kehidupan kita, kita menerima seadanya. Dapat sikit, alhamdulillah. Contoh sebagai seorang ibu-ibu menyusu kan, dapat sikit je pam susu, alhamdulillah. Dapat pam banyak pun, alhamdulillah. Sebab itu rezeki untuk anak kita. Sebab bila mana kita mensyukuri nikmat, Allah akan tambahkan lagi. Okay, yang kedua, stop komplain. Tadi kita kata jangan kalau. Yang kedua, kita stop komplain. Sebab komplain ni, dia membuatkan otak kita ni cenderung kepada benda-benda negatif je, benda-benda hitam je. Kan komplain, mana ada orang komplain benda-benda baik? Kan? Ada apa bos ni buat, ambil apa, bayar zakat macam tu. Tak ada, kita tak ada komplain benda-benda yang positif. Kita memang akan komplain benda-benda negatif. Dan bila kita, otak kita ni dah cenderung ke arah negatif, dia sebenarnya dia sedang melatih hati. Yang saya sebut tadi tu kan, pemikiran, tingkah laku,
1: emosi
2: dan emosi, perasaan. Tiga-tiga ni saling berkait. Bila pemikiran kita cenderung ke arah negatif, hati kita akan melihat apa yang buruk sahaja. Dia dah jadi mata lalat. Mata lalat. Bagilah bunga, bagilah madu, bagilah benda wangi, lalat takkan pernah appreciate dan takkan pernah nampak pun kecantikan bunga yang kita dapat tu. Dia hanya melihat sampah sahaja. Okay, so stop complain. Sebab bila kita kerap lakukan, kita akan lihat macam-macam kekurangan. Kerja kekurangan je. Kurang pada suami, kurang pada anak, kurang pada sistem tempat kerja dan lain-lain lagi. Okay, dan macam saya sebut tadi, bila kita bersyukur, instead of kita complain, kita bersyukur, insya-Allah Allah tambahkan lagi nikmat kita. Kemudian yang ketiga, stop rehearsing disaster. Jangan fikirkan risiko banyak sangat.
1: No.
2: bila kita rancang sesuatu, risiko tu sentiasa ada.
1: Ya, yeah, risiko ada.
2: Okay, risiko tu memang akan ada. Buatlah macam mana sekalipun pasti ada. Tapi hentikan terlalu banyak fikir tentang risiko. Kita buat plan A, ada risiko dia. Buat plan B, ada risiko dia. Pam pam pam pam bla bla bincang sampai plan Z pun ada risiko dia. Semestinya takkan ada benda yang perfect. So kita stop, risiko tu tetap ada. Jangan kita terlalu banyak fikir worst case scenario. Sikit-sikit bila bincang worst case scenario, sikit-sikit bincang worst case scenario. Tak ada masalah.
1: Boleh,
2: boleh. Tapi jangan terlalu over. Sebab kita train kepada hati kita untuk kita takut kepada makhluk dan pembuatannya. Kita terlupa untuk menceritakan ataupun fokus kepada pencipta kita. Kita hanya merancang. Allah yang menentukan segala-galanya. Kita duk sibuk menceritakan tentang ketakutan kepada makhluk dan juga pembuatan makhluk tu sendiri. Takut hujan, takut tak lulus paperwork, takut suami marah, takut rezeki tak cukup, takut makan tak cukup dan sebagainya. Kita banyak mengasuh diri kita untuk kita takut dengan makhluk tu sampai kita terlupa Allah yang maha kaya, Allah yang maha memudahkan. Di sebalik susah itu ada mudah. Dua kali Allah sebut Allah maha sayang kita. Kita sebagai ibu, bila kita sayang kat anak-anak kita kan, macam-macam kita bagi mudah kat anak kita. Anak kita nak turun tangga, kita pegang tangan. Anak kita jatuh, kita angkat dia, usap dia, sayang dia. Itu baru mak. Baru sayang mak, belum maha sayang Allah lagi yang lebih lagi daripada tu. Suami jatuh, suami sedih, kita usap suami, kita comfort suami kita. Isteri sedang bersedih hati, kita ambil tisu sweet-sweet, kita sapu mata dia dan sebagainya kan. Itu baru kasih seorang manusia. Belum lagi kita melihat kasih Allah tu sendiri yang jauh lebih dahsyat, lebih besar lagi daripada tu. So stop rehearsing disaster tadi tu. Kita terbuka sahaja. Buat plan A, plan B, plan C. Kemudian kita taruhkan segala-galanya, kita serahkan kepada Allah. Jadi alhamdulillah, tak jadi pun alhamdulillah. Macam saya sebut, tak ada erti kegagalan. Okay, kita hanya gagal menempatkan diri kita sahaja pada certain time. Dan yang terakhir, untuk jangka masa pendek, untuk bila mental kita penat kan, kan? Kita grounding seketika. Okay, bila kita grounding seketika, macam saya sebut tadi tu, setiap daripada perbuatan kita ni, kita kena ada tauma'ninah. So bila tidur, orang kata tauma'ninah ni bukan maksudnya tidur. Contoh daripada balik kerja sampai kau rumah, tidur. Kenapa abang tidur bang? Tauma'ninah sekejap. No, tauma'ninah bukan tidur semata-mata. Tauma'ninah ni dia berehat seketika untuk kita, macam saya sebut tadi lah, profesional. Kita stop untuk kita angkat topi baru, pakai topi baru dekat situ. Contoh bila kerja ada tauma'ninah dia rehat pukul 1 sampai 2. Kan ada tauma'ninah dia tu. Tapi ramai orang tak tauma'ninah bila kerja balik ke rumah. Dia tak ada tauma'ninah kat situ. Bila kat tempat kerja pun dia ketua unit, balik rumah pun dia ketua unit pegawai juga. Kan? Dekat tempat kerja pun dia kaunselor, balik rumah pun dia kaunselor juga. Kan? Bila cakap dengan isteri, soalan-soalan semua ke soalan-soalan kaunselor. Akhirnya isteri rasa, apa ni bang, saya ni isteri awak, bukannya klien awak. Kan duduk kat pejabat, kita ketua jabatan. Bila balik rumah, kita bagi arahan. Okay, adik, abah nak tengok kerja rumah siap pukul 9. Arahan dah macam kat tempat kerja dan sebagainya. So grounding seketika. Grounding yang macam mana? Balik rumah, drive kereta baik-baik, fokus here and now, dan saya fikir tentang apa yang kat rumah tu. Kat rumah tu insyaAllah isteri akan sambut kita, suami akan sambut kita. Kalau suami suruh rumah, rumah. So drive elok-elok, fokus kat tempat jalan raya, tengok, oh MBK baru letak pokok dekat situ, oh ada jalan, bukan jalan berlubang, jalan cantik-cantik kan, ada sebagainya, oh ada pokok baru kat sini. Hei, tauma'ninah seketika. Okay, kemudian dengar lagu, minum air, buka tingkap, menikmati kehidupan dan sebagainya. Kita melatih otak kita untuk kita, orang kata apa, buang. Kita buang apa yang ada dekat belakang tu. Sekarang ni bila kita tak buat benda tu, kita tak latih diri kita untuk orang kata ganggu pemikiran. Sebenarnya kita boleh ganggu pemikiran kita sebenarnya, cuma jangan ganggu secara negatif. Ganggu secara positif je. Dengar lagu yang sedap, dengar lagu yang kita suka kan, dengar Pahang FM dan sebagainya dekat situ kan. So bila kita ganggu fikiran kita, insyaAllah kita dah mula bersedia untuk dapatkan pakai topi baru. Sampai kat rumah, barulah kita bersedia sebagai ayah, sebagai suami. Dan setiap hari kita kawal begitu, kita akan dapat ketahanan, resiliensi mental. Wih, macam mana DJ Wawa boleh balik rumah okey, kat tempat kerja okey, hari Sabtu kerja pun okey kan, hari Ahad dekat rumah okey. Why? rupanya kita dah tahu posisi baju kita tadi tu, posisi topi kita, kita dapat dah boleh tomat nina, kita dah tahu kat grounding kita kat mana. Ada setengah orang dia tak pandai untuk grounding ni. Dia duduk dalam kereta, dia stress, dia fokus betul here and now dia tu, sampai dia stress dalam jalan raya tu, dia horn kat orang, dia buka tingkap, dia marah kat orang sebelah dan sebagainya kan.
1: Terbawa-bawa ya.
2: Terbawa-bawa dekat situ. So dekat serumah di rumah pun kena ada tomat ninah dia sendiri. Contoh dia macam mana? Contoh serumah ni macam kita dengar kuliah-kuliah sebelum ni. Serumah ni antara pekerjaan yang susah sebenarnya. Dia 24 hours bekerja. Lagi-lagi orang yang ada anak kecil. Saya perhati isteri saya kan, bangun pukul 2, bangun pukul 3, bangun pukul 4. Kita lelaki ni baru bangun pukul 2 nak kena buat air tu pun menenong je kan. Buka-buka botol tengok-tengok, ni bukan botol susu, ni botol lain kata kan. Itu pun sukar, apatah lagi isteri kita suruh rumah kan. Suruh rumah pun kan ada tomat ninah dia. Kena belajar grounding dia. Apa dia? Tengok TV, berehat seketika, telefon suami. Kalau tak nak telefon suami sebab fikir suami dah memang balik dah pukul 5 tu, tak payahlah telefon suami. Telefonlah mak ayah. Video call dengan mak ayah. Keluar seketika daripada rumah tu, pergi dekat taman-taman depan, bukan taman depan, luar tu, dalam rumah kita lah, sekitaran tanam pokok, belajar memasak. Kita dah suka memasak, why not kita keluar daripada rutin harian kita, belajar memasak yang baru, buat kek, order grab dan sebagainya, buat benda yang kita suka. Kena ada tomat ninah walaupun kita suruh rumah. InsyaAllah kita akan ada ketahanan mental yang baik, insyaAllah.
1: Maksudnya berehat seketika daripada rutin seharian yang anda selalu buat sebenarnya.
2: Betul.
1: Untuk kita kawal emosi dan mental kita. Okey, Tuan 64 ni sedikit masa yang ada ni. Mana sempat ya.
2: Baik.
1: Mungkin juga Tuan boleh kongsilah antara rawatan profesional, contohnya macam kaunselor ke ataupun sekretari ke kan, yang sedari dengan ajaran Islam. Adakah boleh mendapatkan rawatan ni kalau kita dah kena overthinking dan sebagainya ni?
2: Baik. Jawapan dia memang kena.
1: Kena ya?
2: Ya, dia memang kena, sebab rawatan profesional secara psikologi dan juga seperti psikologi, psikiatris dan juga kaunselor ni, dia tak lari daripada ajaran Islam kita. Okey, yang mana Islam ni dia tak suruh untuk kita tanggung derita seorang-seorang kita. Islam tak suruh untuk kita tanggung penderitaan sampai kita mati. Tak. Allah, Islam menyuruh kita untuk kita mencari bantuan. Bahkan dalam agama, dalam maqasid kita, kita perlu berusaha mendapatkan rawatan kita. Perlu mendapatkan rawatan untuk menjaga nyawa kita, untuk mencari ikhtiar. Bahkan Nabi Muhammad pun sebut setiap penyakit tu kan ada penawar dia. So manusia ni digalakkan untuk mencari rawatan. So bila kita ada isu anxiety, isu depression, okay, jangan memandang satu bab sahaja. Jumpa kaunselor, jumpa psikiatris ni orang gila je.
1: Takut dia malu. Ada takut perspektif apa, persepsi orang,
2: persepsi
1: tu. Dia akan anggap malu dia nak pergi.
2: Betul orang, sedangkan tidak, kaunselor dan sekretari itu selari dengan ajaran agama sebenarnya. Dia sama, dia menunjukkan bahawa Islam kita ni sangat, orang kata, meraikan keperluan bantuan dan intervensi kepada orang yang sedang sakit, termasuk kesihatan mental. Kesihatan mental ni bukannya benda yang aib. Dia sama seperti demam, cuma demam kita demam yang tak nampak, demam yang berada dalam mental kita, demam yang berada dalam badan kita. Dia jawab dan pada pendengar yang saya kasih sekalian, bila cerita tentang stigma ini, bila kita nak buat rumah, kita pandai jumpa arkitek. Dan kita tak pernah pertikaikan arkitek ni ada degree ke, pandai melukis ke, dan tak. Kita memang jumpa arkitek, kita tahu arkitek, settle. Bila kita nak baiki paip air, kita jumpa dengan tukang paip air. Kita tak tanya dia ada degree ke, ada diploma dan sebagainya. Rosak aircon, kita pun tahu, kita takkan panggil tukang paip untuk baiki aircon, kita akan panggil ahli dia. Begitu juga dalam agama kita, yang memang dianjurkan untuk bertanya kepada ahli dia. Tapi bila dalam rawatan kesihatan mental, dia tak jadi begitu. Jadi rawatan kesihatan mental, ustaz ada, buat apa jumpa kaunselor, buat apa jumpa psikiatris, ini semua barat belaka ni, ini semua agenda, agenda Freemason apa semua, macam-macam ni. Macam-macam jenis. Dan memang itu yang kita sentiasa berlegar-legar dalam perbincangan, perbahasan berkenaan dengan stigma kaunselor, psikiatris ni. So memang dalam Islam kita digalakkan. Okay, seperti rawatan profesional ni, orang dok kata rawatan profesional ni tanda lemah iman. Kan, selalu kita dengar kan, tanda lemah iman. Ni samalah sebenarnya, kalau kita jumpa doktor ni, bila kita darah tinggi kan, bila kita darah tinggi, jumpa fisio untuk bila kita sakit tulang, mengambil ubat, kita demam ni, kita pergi jumpa doktor dan sebagainya. Tiba-tiba jumpa kaunselor, kita babit dengan iman. Kenapa tak waktu demam tu kita babit dengan iman juga? Kenapa tak waktu kita nak bina rumah, kita babit dengan iman? Orang beriman mesti kaya. Betul tak? Orang beriman mesti Allah tak susahkan untuk rosakkan pipe dia dan juga aircon dia tu. Orang beriman mesti Allah mudahkan. Kenapa kita tak babitkan? Kenapa mesti counseling sahaja kita babitkan dengan iman itu? So jadinya, boleh tak dapat? Boleh. Dan perlu dapatkan rawatan profesional counseling ni. Selari tak? Selari dengan ajaran Islam kita. Jangan pernah malu, jangan pernah takut. Okay? Sedangkan ramai ulama menjelaskan bahawa hati kita, emosi kita, tubuh badan manusia kita perlukan penjagaan. Penjagaan yang khusus. Emosi dia ada cara dia, hati ada cara hati dia, tubuh badan ada cara tubuh badan dia. Okay? Jadi jangan takut, jangan segan, jangan malu untuk dapatkan rawatan.
1: Ya, jadi kalau anda ada kriteria yang seperti Tuan Nisa cakap tadi, sama ada depresi ke anxiety, jangan malu lah ya untuk dapatkan kaunselor ataupun sekretari, sebab dia selari je sebenarnya. Betul. Islam tak lari pun.
2: Betul.
1: Okey, yang terakhir ya Tuan, mungkin dah boleh kongsi dengan pendengar kita kalau ada, mungkin ada gejala-gejala overthinking, depresi, anxiety ni kan.
2: Baik.
1: Yang dah bergelut lama dah, dah ada ataupun dah rasa putus asa dah. Macam mana boleh kongsikan sedikit nasihat pada mereka?
2: Baik, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, DJ Wawa, kepada yang dah lama bergelut dengan depresi dan juga rasa putus asa ni, pertama sekali saya nak sebut, jangan lawan seorang diri. Pertama sekali, jangan lawan seorang diri dan jangan lawan terlalu lama. Okay? Bila seorang-seorang kita ni bergelut dengan depresi, bergelut dengan anxiety, bergelut dengan kesihatan mental ni bertahun-tahun lamanya, dia dah tak jadi bukan sekadar sakit fizikal. Okay? Dia akan jadi penat berharap. Okay? Penat berharap, penat yang sampai menjejaskan kehidupan harian kita, sampai rasa tak perlu nak hidup lah.
1: Tak nak hidup dah.
2: Tak nak hidup dah lah. Okay? Dan akhirnya kita menipu orang lain dengan cara kita nampak okey di depan orang tu, sedangkan kita sedang demam. Itu dah jadi gejala yang berat. Dalam Islam ni, rasa sedih, lemah, kehilangan semangat bukan tanda kita lemah iman. Itu adalah tanda kita kuat sebenarnya. Sebab kita sedar di mana kekurangan kita. Kita sedar di mana kelompongan dalam hati kita. Dalam Islam juga, kalau kita tengok kepada sirah-sirah kenabian yang dulu, nabi-nabi juga mengalami ataupun merasai duka cita. Okay, duka cita. Dia tak sampai ke kesihatan mental. Okay, dia mengalami duka cita. Sebagai contohnya, Nabi Yaakob menangis kerana kehilangan anak dia sampai ganggu penglihatan dia. Kemudian Nabi Ayub juga diuji dengan kesakitan yang panjang. Dan tak terlepas juga junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melalui tahun duka cita. Kehilangan isteri baginda, kehilangan bapa saudara dan sebagainya. Dan jika hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang masih bertahan, yang mungkin sedang mendengar Pahang FM pada hari ini, anda tidak lemah. Okey, yang sedang merasai gelap dan sebagainya, itu adalah satu bentuk kekuatan yang anda sedang mencari jalan. Anda dengar pada hari ini, sebenarnya anda sedang mencari jalan. Dan itu petanda Allah melorongkan hati tuan-tuan dan perempuan untuk mencari jalan, memahami sebenarnya apa itu anxiety dan memahami sebenarnya apa itu depression. Dan bukan kita sedang memahami sangat dua terma ni, kita sedang memahami diri kita sebenarnya. Ada satu calling, satu panggilan daripada Allah untuk kita belajar sesuatu, untuk bangkit daripada tempat yang kita sedang duduk pada hari ini. Okay? Apa yang penting saya nak tekankan yang pertama kat sini, jangan malu dapatkan bantuan profesional. Okay? Kita ada kaunselor, kita ada psikiatris, kita ada psikologis dan pelbagai lagi di macam-macam tempat. Sekarang ni kita ada di Masjid Negeri. Masjid Negeri Sultan Mahmud Satu Kuantan ada kaunselor. Boleh jumpa saya, appointment. Boleh buka Facebook Masjid Negeri, buat appointment. InsyaAllah dalam masa 3 hari kita akan dapatkan tarikh. Tak dapat di Masjid Negeri, kita ada Pejabat Agama Islam. Pejabat Agama untuk kaunseling, khidmat nasihat kekeluargaan, perkahwinan. Kita juga ada LPPKN. Kemudian di UNIPSAS ataupun nama baru sekarang UNIKSAS pun dah ada dah pusat kaunseling dia yang tersendiri. Okay, pusat kaunseling. Kemudian kita ada kaunseling swasta. Kita ada pusat kesihatan daerah ataupun kita panggil klinik kesihatan pun dah ada psikologis dia. Kemudian di hospital HTAA, UIA dah ada psikiatris. Di merata-rata tempat dah kita boleh dapatkan bantuan. Jangan malu untuk dapatkan bantuan profesional. Depression ni bukan sekadar kurang semangat, tapi dia melibatkan trauma, biologi kita, keletihan melampau dan sebagainya. Jangan tunggu lama. Dapatkan bantuan. Kemudian yang kedua, jangan putus hubungan dengan Allah. Itu yang paling penting. Suka untuk saya ingatkan, walaupun kita rasa kosong, walaupun kita rasa berat, walaupun kita rasa macam tak ada apa dah kita kat dunia ni. Yes, kita tak ada apa dah dengan dunia. Sebab apa? Sebab kita ada dekat akhirat tu, Allah. Memang Allah memberikan kita sedikit sekejap rasa kosong tu untuk kita merasai semula nikmat dan juga rahmat silaturahim tu dengan Allah tu, hubungan kita dengan Allah. Jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Jangan tunggu orang kata rasa nak baik baru nak dekat dengan Allah. Tak, alang-alang tengah ni datang sahaja seadanya. InsyaAllah akan ada pulangan dia yang tertentu, ada pulangan dia yang tersendiri yang membuatkan hati kita tenang. Kalau sekalipun tidak datang kenangan, ketenangan, dia akan datang dengan ilham, dia akan datang dengan rasa kesyukuran, dia akan datang rasa dengan kesedaran. Oh, aku ada mak. Oh, aku ada adik-beradik. Oh, aku ada dia. Oh, aku ada dia. Datang dulu pada Allah. Datang pada Allah, jangan putus asa dengan Allah. Itu paling penting. Dan yang ketiga, fokus pada langkah kecil. Kepada tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, it's okay untuk kita tak sampai pun Kuala Lumpur. Paling kurang kita melangkah dulu keluar daripada rumah. Langkah satu persatu, satu persatu, satu persatu. Okay, orang kata depression ni kena pulih sepenuhnya, barulah benda tu betul, barulah berharga, barulah benda tu dipanggil sebagai nikmat, nikmat pemulihan daripada Allah. Tak. Okay, satu persatu. Langkah kecil itu pun sebenarnya kemenangan kecil bagi kita. Sebab tu saya dalam sesi counselling, bila saya buat kerja rumah dengan klien saya, saya akan fokuskan kepada hal yang paling kecil. Hal yang besar tu adalah matlamat yang besar kemudian. Kita fokuskan pada SMART, smart, spesifik. Spesifik, buat sesuatu benda tu yang mesti spesifik, measurable, yang boleh diukur. Jangan kita target benda yang tak boleh diukur. A, achievable, benda yang boleh dicapai. Jangan target benda yang kita tak boleh nak capai, benda yang susah, benda yang kita tahu benda tak boleh capai. Jangan letak. Okay, R, realistic. Kemudian T, timely. Okay, sesuai dengan masa. Saya suka untuk bawa klien saya here and now. Jangan fikir Kuala Lumpur. Kalau kita fikir Kuala Lumpur 400-300 km jauh tu, dia akan jadi badan lagi penat. Rasa sukarnya perjalanan kehidupan untuk kita nak pulihkan depression kita. Tak, itu bukan destinasi kita. Sebenarnya destinasi kita ni langkah yang pertama tadi tu.
1: Ya, nak mula.
2: Itulah kemenangan kecil kita, dan sebenarnya itulah kecil tapi sangat berharga untuk orang yang melaluinya. Dan yang terakhir, cari manusia yang selamat untuk mendengar kata-kata kita. Contoh mak ayah kita. Kalau kita tak percayakan mak ayah kita, it's okay. Okay, adik-beradik kita ada. Cari adik-beradik kita yang paling kita dapat. Kemudian cari kawan-kawan kita. Cari orang yang boleh betul-betul selamat, yang boleh simpan rahsia kita. Dan kalau dah tak ada, carilah kaunselor. Sebab kaunselor dia bukanlah destinasi terakhir. Sebab tu saya lebih promote untuk jumpa keluarga-keluarga dulu yang berada di sekitar kita. Sebab saya nak kita semua sedar, kita buka mata, sebenarnya ada orang di sekeliling kita ni yang cuba nak faham kita, cuba nak tengok kita, cuba nak caring dengan kita. Tapi buat masa sekarang, dengan terjejas dengan pemikiran kita, kacamata kita melihat mereka semua ni macam seolah menyebuk, macam tak caring kita, macam ada perasaan-perasaan yang tak sepatutnya kita fikir tentang mereka. Kalau kita ambil dengan kacamata yang berbeza, sebenarnya ramai yang sayang kat kita, ramai yang nak caring kat kita. Sekalipun dah tak ada, kita tak nampak kaunselor, kena ingat kita ada Allah dan juga kita ada diri kita sendiri. Sayang diri sendiri, caring kat diri sendiri. Okay, buat apa yang kita suka, buat apa yang kita happy dan sebagainya, mengikut landas syarak yang telah Allah tetapkan. InsyaAllah kita terhindar daripada penyakit was-was, kita terhindar daripada anxiety, depression, dan insyaAllah kita akan berbahagia. Kita akan bersyukuri nikmat, Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada diri kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Ya, terima kasih Tuan untuk orang kata perkongsian kita hari ini mengenai overthinking, anxiety dan juga depresi. Jadi seperti kalau macam saya pegang lah ya, orang kata macam kita mungkin kita bersinar daripada tempatnya.
2: Betul.
1: Okay, dan juga flower blooms differently.
2: Ya, betul.
1: Ya. Oh, betul lah.
2: Betul.
1: Kalau sampai destinasi tu slow, lambat pun tak apa.
2: Betul.
1: Mungkin akan sampai. Kita tak
2: betul.
1: Sama.
2: Betul.
1: Ya. Jadi untuk anda, ingatlah anda tak kesorangan. Okey. Dan juga kita orang kata bolehnya mungkin kita qanaah lah, bersederhana.
2: Betul.
1: InsyaAllah. Semoga dia pemudahkan urusan kita.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih ya sudi hadir ke hari ini. Perkongsian. Dan juga insyaAllah mungkin ada rezeki lagi kita bersama dengan Tuan Izzah untuk perkongsian yang lebih menarik. Selain daripada tiga ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan itu tadi halakau strategi kita. Ya, jadi jangan lupa minggu depan insyaAllah kita mungkin berada. Ya, kita mungkin akan dengarkan halakau strategi dengan topik yang lain pula dan juga dengan tetamu siapa. Kita kena tunggulah minggu hadapan, ya. Jadi kita dah masuk tepat jam 7 malam dah ini sebenarnya. Masuki jam yang kedua bermakna nanti tepat jam 7.15 akan berkumandangnya azan maghrib bagi anda yang berada di Kuantan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita dengar dulu Tuntun Band dengan Saipul Afiq, Kisah Orang Kita.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah. Baik.
1: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

sekarang. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi kegemarannya untuk bercucuk tanam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak menghasilkan hasil, tidak memberi manfaat, sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin. Beliau akan membaca surah As-Sajdah bermula ayat 1 hingga ayat 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم

أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasir Tuan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: Ya, Abil Malik dengan Mudik Meminang 86 minit malam dah sekarang ini, jam yang ketiga dan jam yang terakhir lah saya bersama dengan anda ya, untuk edisi hari ini Isnin 31 Ogos 2026, di mana jam ini kita ada Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda, dan sekejap lagi 8.25 pula akan berkumandang Azan Isyak ya, bagi yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kita nak masuk ke dalam segmen Marathon Hits.
1: Marathon Hits Music tanpa henti.

je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan telah menyediakan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi

0: curi akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak menghantarkan hasil, tidak memberi manfaat. Sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
1: Cantiknya iman, faham.

Ya, Alfa dengan Piramli Saloma membawa kita ke 8.43 minit malam. Okey, di penghujung jam ini bermakna saya nak orang kata undur diri lah ya. Selama 3 jam dah saya bersama dengan anda untuk Zon Nurani edisi hari ini Isnin 31 Ogos 2026 dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam ya. Nanti pukul 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM dan selepas ini bersama dengan rakan yang lain pula bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam nanti ya. Jangan tukar siaran tau. Jadi untuk anda jangan lupa jumpa saya hari esok pula di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Tunggu janji kita hari esok malam. Boleh buat permintaan lagu ya. Kita ada permintaan lagu pukul 10 malam esok. Boleh hantar ke WhatsApp RFM malam esok ya. Jadi untuk anda. Dan terima kasih jugalah buat rakan MCR ya, Puan Nozi dan juga Encik Amin. Saya tinggalkan anda lagu daripada Zabal Chat dengan Karam. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Mati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik. Selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pembenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Salam sejahtera, salam Malaysia Merani bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara. Edisi hari ini 31 Ogos 2026 hari Isnin, waktu sekarang 9.17 minit malam. Baik, saudara, hari ini hari yang bermakna iaitu hari kebangsaan ke-69. Baik, Pak FM mengucapkan selamat hari kebangsaan kepada semua pendengar-pendengar setia Pak FM, dan juga tema tahun ini adalah Malaysia Merani, kesejahteraan dinikmati. Baik, saudara, sebentar tadi pukul 9 malam kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas ini kita beribut dalam hiburan malam sehingga pukul 10 malam, dan juga tepat pukul 9.30 minit malam info sukan tepat pukul 10 malam kita beribor Bollywood Zone, lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam, dan tepat pukul 11 malam nanti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita kita beribor dalam Marathon Hits Music tanpa berhenti. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Dan juga lagu pertama yang lagu pertama dari Zone Inspirasi. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan.

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Baik saudara, info sukan edisi hari ini 31 Ogos 2026. Kita mulakan dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 hari ini menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan atlet negara yang terus menjadi jalur gemilang sebagai simbol kebangsaan dan juga perjuangan ketika mengharumkan nama Malaysia di pesada antarabangsa. Pemain badminton bergu lelaki negara Aaron Chah berkata, jalur gemilang sentiasa menjadi sumber kebangsaan yang dibawanya dalam setiap perjuangan di pentas antarabangsa. Sementara itu, legenda squash negara Datuk Nicole David turut menzahirkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia dan menganggap peluang beraksi demi negara sebagai satu amanah yang amat bermakna. Jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Asni Awang berkata, perjuangan mengharumkan nama Malaysia bukan semata-mata bertanggungjawab atlet. Sebaliknya, semangat itu turut dikongsi oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita beralih ke bola sepak. Skuad bawah 19 tahun negara membuka kempen kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun 2027 dan

banyak peluang apabila menguasai sebahagian besar permainan. Selesai aksi pertama, anak buah Syukur Adam akan meneruskan pemburuan tiga mata berdepan Australia pada Khamis sebelum menutup aksi kelayakan menentang Laos yang juga tuan rumah pada Ahad ini. Dalam perkembangan yang lain, selepas 2 minggu aksi Liga Super, pasukan kini akan bertukar medan pertempuran dengan aksi pusingan 16 pertama Piala FA akan bermula dengan tekanan tinggi apabila 4 perlawanan pertama membentangkan nasib berbeza buat setiap pasukan. Juara bertahan Johor Darul Tazim JDT turun tanpa sebarang belas kasihan di Stadium Sultan Ibrahim petang esok apabila dijadualkan bertemu dengan pasukan dari Liga A Semi Pro UM Damansara United. Kedua-dua pasukan pernah bertemu di peringkat yang sama pada musim lalu yang menyaksikan skuad Harimau Selatan mencatatkan kemenangan aggregate besar 10-3. Dalam perkembangan yang lain, di sebalik kejayaan menguntip tiga mata pertama musim ini, hasil jaringan minit akhir Paul Jose ketika menundukkan DPMM FC 1-0 namun pengendali KL City FC Datuk Dolah Saleh enggan dibuai mimpi indah. Legenda bola sepak negara itu menegaskan mereka perlu kekal realistik dengan mengakui betapa tahap permainan skuad warga kota masih jauh di belakang dengan beberapa kelab gergasi Liga Super yang lain. Dolah mengakui kemenangan dramatik di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur itu mampu menjadi suntikan motivasi terbaik. Namun, banyak perkara perlu diperbaiki sekiranya mereka mahu bersaing secara konsisten musim ini. Dalam pada itu, pengendali Melaka FC E11 Rasana menyifatkan kemenangan 2-1 ke atas Negeri Sembilan FC di Stadium Hang Jebat malam tadi antara langkah penting untuk mengembalikan keyakinan pasukannya selepas tewas kepada Terengganu FC sebelum ini. Baginya, kemenangan pertama Liga Super musim ini hadir hasil komitmen tinggi pemain yang mahu bangkit dan memastikan tiga mata menjadi milik pasukan. Malah, semangat yang dan perjuangan untuk menang selepas ketinggalan 0-1 menjadi azmat kepada tiga mata yang diperolehi biarpun menyedari pelawat bermain dengan baik. Beralih ke acara olahraga, penampilan terakhir di Sukan Institut Pengajian Tinggi 2026 menjadi cukup bermakna buat atlet Universiti Putra Malaysia Alif Iman Mohamad Fahmi apabila membantu kuarter 4x100 meter lelaki meraih pingat emas sambil memecah rekod temasha. Alif Aiman bersama Ahmad Amir Aiman, Mohamad Kamarudin, Rivin Kwan Kwamen Hong dan Mohamad Afiq Mohamad Akhir mencatat masa 39.98 saat untuk menamatkan saingan di tempat pertama sekaligus menjadi kuarter pertama mencatat masa bawah 40 saat pada temasyah berkenaan sekaligus memperbaiki rekod yang turut dilakukan UPM pada edisi 2024. Baik, sekali kita beralih ke bola sepak luar negara. Peraturan bola kena tangan handball sekali lagi menjadi perdebatan apabila Harry Maguire membantu Manchester United mendahului 2-1 ketika menewaskan Ipswich 5-2 dalam aksi Liga Perdana Inggeris. Pertahanan tengah itu mara ke depan selepas merampas bola sebelum melepaskan rebatan melintasi kotak penalti yang terkena jekap dan melantung masuk sebagai gol sendiri. Bola kelihatan terkena tangan Maguire ketika dia memenangi namun jaringan itu kekal lah kerana dia bukan penjaring sebenar gol berkenaan. Harry hanya jika Maguire mendapat manfaat secara langsung dari

0: pada bola terkena tangan itu dan menjaringkan gol sendiri, sebabkan percuma akan diberikan dan jaringan dibatalkan. Akhir sekali dalam perkembangan yang sama, Bruno Fernandes biasanya menjadi aktif untuk utama Manchester United, bijak menyelitkan hantaran menerusi ruang sempit dan mencipta peluang buat rakan sepasukan. Namun ketika menentang Ipswich Town malam tadi, kapten itu memilih untuk menyelesaikan diri tugasan berkenaan. Fernandes melendak hat-trick untuk mengilhamkan kemenangan besar 5-2 yang memberikan skor kendalian Michael Carrick kemenangan pertama Liga Perdana Inggeris musim ini selepas kekalahan memalukan pada aksi pembukaan kepada pasukan yang baru dinaikkan, Hull City. Sekian info sukan edisi hari ini, 31 Ogos 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

Baik, saudara terus mendengar Radio Malaysia FM, satu pilihan yang balas menemani anda dalam zon inspirasi. Baik saudara, kita masih berada dalam edisi yang pertama. Baik, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti Bollywood Zone mendengar lagu-lagu Hindustan. Baik, sebelum itu kita mendengar lagu terakhir untuk edisi pertama di Zone Inspirasi. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kita berada dalam edisi yang kedua Bollywood Zone, mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, rakyat Malaysia perlu peka guna imej jalur gemilang di media sosial. Baik, saudara, ingat, guna imej jalur gemilang di media sosial dengan penuh rasa tanggungjawab bagi memelihara dan juga menghormati lambang kedaulatan negara. Awas, sengaja memuat naik atau berkongsi paparan jalur gemilang terbalik adalah satu kesalahan. Pastikan paparan imej yang betul. Semak kedudukan jalur gemilang sebelum dimuat naik. Dan juga rakyat Malaysia perlu peka guna imej jalur gemilang di media sosial. Baik, saudara, kita terus beribur lagu seterusnya.

0: sebagai bangsa berbagai budaya. Melayu, Cina, India, dibangga dan sang kita sejiwa. Uniknya Malaysia kita.
1: Red Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
3: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
4: Sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan stresskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Kuantan 104.1.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Ya ke?

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Anda sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.

0: Baik, saudara Radio Malaysia FM, satu pilihan yang kembali bersama saya Balah dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, baik saudara, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, dua pengunjung sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Pahang membawa pulang durian runtuh apabila masing-masing memenangi sebuah kereta menerusi cabutan bertuah di Padang MBK 4 Kuantan. Hari ini, Noor Atira Zainal Abidin, 25 tahun, membawa pulang sebuah Proton Saga yang akan digunakan untuk perniagaan penghantaran keknya, manakala Muhammad Hairi Syairil, 42 tahun, memenangi Produa Beza untuk kegunaan keluarga. Hadiah utama sumbangan kerajaan negeri itu disampaikan oleh Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail. Baik saudara, kita terus berewar Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Marathon Peace Music Tak Berhenti.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Malaysia.

sebuah lagu ciptaan Wan lirik oleh Ais. Spin dengan Rosah Kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat kakak manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Muda-mudi dari persembahan Kulis Tau membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemakan Nasional Gia Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan menyebabkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labu, Sugut, Telupit, termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarikit 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya. Pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gia Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Kumbulansa sedangkan lagu je Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya. Kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan. Elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah. Terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan? Yang lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondusif bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murhan tu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Andi 83 yang melaporkan diri. Ada Joe juga, Fikri 92. Kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yu, Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Ida Khairi, May Sarah, Sania Muhammad, Abang Imbaga Semeni Baling, ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy 78, Ita Chon dari Ipoh, Ani Sarbini, Aziza Mat Husin, ada Smiley, Bos Suka, Suhari, Suain, Afiza, Norman Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalijah, KZ, Syahbun Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqbal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajah 83, Double Shark, siapa lagi, ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, pam-pam-pam, dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir. Yo Kalang, Terengganu, ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini The Wings dengan Opera Hidup. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica kan dengan Creeping Dance. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang ke untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, dalam pameran pertanian, hortikultura dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tau, dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri RM6 juta berbanding sasaran sekurang-kurangnya RM58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati J dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kerana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parik Enjin, Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, Nanda Miss Kayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuf YMC, luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga, Mar dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Karamel Latih, Koleksi Bas Express, Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Eda 78, Abang Mira, melaburkan diri bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live TikTok tu, kasih turbo dia punya tepi-tepi like-nya. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey. Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih turut bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angahri hadir dari Pulau Pinang sampai sehingga buluh jam, pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan? Yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak antar 78 dari Kudat. Jom terus beribu lagi. Lagu cerita Fawzi Mozuki, lirik oleh Herman Tido. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya, tengah berangan je tu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Kukiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai yang teringat akan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. Hey, 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mamex hadir pampapan abang lori mantap. Ramai-ramai pilot pada darat melaporkan diri sama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu Diraja Melaka. Tiger Aini C. Ela, ada G-Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nuriz Zawati, Muhammad Zaki, Nur Pinang, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Fairuz Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gaya, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sempena cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Baling terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang. Mantap. Ayu Saleh Abi, Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock, antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbaulah tu kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je, kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita, dalam kita mematangkan pemikiran kita, dalam kata orang itu mendewasakan kita, mengenal erti kehidupan yang sebenar, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

Lagu ciptaan Wan Zul bersama dengan berlasiran dengan di Badai Asmara. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini, ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana? Dah jam kan? Kata Ameng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT 1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL karak-karak ke Kuala Lumpur. Dekat Bentong waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya. Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Ya, Malaysia ni macam tu. Bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din. Junaidah Kamarin, Jaya, Chill Bro, Masto Rider, Juita Nordin, Ati Azriati, Aini 67. Kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewi, Mak Yi Kelate, Agnes Emma, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Mama Sali, Rasara, Rais, Putri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azas No, Adik Lakosteh, Mizi 85 dari Buchong, Yus Harizal 8070. Terima kasih ya, memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah aja perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng yang berhati, semua okey lagi? Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah, sebab menghadapi sesak jalannya, menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati. Sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusin lagu ini daripada komposernya Sari Amri, lontaran suara Haida, menerusin lagu tahun 1994, lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya

lagu yang cukup syahdu, ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Samantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta, ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Dia kata, bang cari kopi O kau-kau bang, bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah, ya. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan rancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah, bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya, info PJRM. Senang, kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Noraini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga, selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979 Rizan Roha Yus, Mak Chokoma yang melaporkan diri, Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Rufan Club, Yung Iza Lil 1182, Parsi Indah, Kero Anwar, Zalina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Amina, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918. Dia kata siang selalu, gemar jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. Bar SB, salam mereka, Abang Lori, Pan. Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzan Latif. Terata layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syai Alif.

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Gemuruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini, ya. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Dan tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman, di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat pam-pam-pam memberikan horn pada saya. Oh, mantap. Kita ada Akma Ana, Megan 7 juga pilot darat. Kailah Hasdi dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Kak Ai, Sabrio Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE, Lebuh Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Syinat Tasnim, kita ada Naim Takif dari JB, Abang Roti JB katanya. Jun JR, Haji Azmi, Kiwani, Fauzia Usman, saya Datina Ajira, Mastura, semuanya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih dalam luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dari ciptaan DJ Django. Lentaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

screen kan bila cinta di dusta. 3:31 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan nasional yang berhantu. Bila cinta di dusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okay, semua okey lagi. Geng-geng buruhan tu, ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, release lah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarikir pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zakatin, Yaakob Saleh, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaburkan diri, Mat Yusri juga, Syazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Riza, Zam 67, Bakar Wali Kembara Jalanan, Awin, Rozi, Cik Ros, bagi acara kita. Lagi siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Geng Burung Hantu, nasional geng Burung Hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu. Lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuk je dalam kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Headway dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara yang tidak mahu berlaku, berlaku juga dalam hidup kita kan. Nak melihat bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi satu-satu ujian. Tapi terus kuat semangatlah, jangan luntur semangat. Kerana semangat itulah yang akan membangkitkan anda apabila anda jatuh. Kalau tak kuat semangat, kita akan terus jatuh. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima nasional yang berwaktu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini ya. Baik, negara kita dah merdeka 69 tahun. Adakah diri kita dah merdeka? Adakah jiwa kita merdeka? Dan kalau kita lihatkan kemerdekaan bukan sekadar bebaslah daripada penjajahan, tetapi sebaliknya kita terjemahkan melalui kepimpinan yang amanah serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kemerdekaan ini sebenarnya tidak bermakna sekiranya rakyat hanya bertukar daripada penjajahan kepada kepimpinan yang tidak amanah. Siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang jadi pemimpin, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya kena amanah. Sebab kemerdekaan ini perlu ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berkorban untuk rakyatnya dan juga memastikan rakyatnya menghayati serta mendapat erti kemerdekaan itu sendiri. Dia bukan saja pemimpin-pemimpin parti politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan juga kena amanah, integriti. Itu yang kita mahukan. Kalau negara kita bebas daripada rasuah, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, insyaAllah kita akan terus merasai kemerdekaan ini. Jadi jagalah negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kerana anasir-anasir dari luar sentiasa memerhatikan negara kita. Mereka cukup cemburu akan negara kita. Betul, dia cukup cemburu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbagai agama kan, tapi boleh hidup dalam aman harmoni. Dia pun pelik juga, macam mana Malaysia ni perpaduan kesatuan yang sangat utuh sejak kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Kemudian kita tambah mantapkan lagi perpaduan itu menerusi pembentukan Malaysia 16 September 1963. Ahim, selamat pagi Ahim, Abi Hashim, Ana Musab. Kita ada Aino juga, Mokla, ada Nas, Rosana Rahim, Miss Ni, Ai Leon. Oh, terima kasih Ai. Ini balasan janji palsu mohon. Ai Leon, hamba abadi Harmony Networks. Terima kasih banyak-banyak. Ara 77 juga memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen of Smoking juga turut hadir. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu dari filem Man, Merah Man tajuknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jutan Allahyarham Datuk Anan Abu Hassan diri oleh Amran Omar Visa dengan Dalam Gerimis. Ya, Dalam Gerimis. Kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa pada waktu ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, seluruh negeri Pulau Pinang, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, di Sabah pula, di Tawau, Kelabakan, sehingga jam 7 pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, ada yang bertanya, bang, cerita apa menarik pagi ini? Cerita dia, kibarkan terus jalur gemilang. Jangan kata orang tu, dah habis sambutan hari kemerdekaan yang ke-69, kita lupa jalur gemilang. Jangan begitu. Terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada hari yang penting lagi pada 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Tapi semalam kan, siapa yang saya percaya ramai yang melihat ataupun menonton, kalau tak dapat pergi ke Putrajaya, tapi ramai yang menonton TV1 kan, hari kata orang tu sambutan hari kebangsaan kita, dengan pembarisan-pembarisan dari pasukan-pasukan keselamatan, kesihatan, agensi-agensi yang terlibat, jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya perasan, apa dia tahu, saya lihat tak ada seorang pun yang kelihatan letih. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, khususnya para pelajar daripada 36 buah sekolah yang telah pun memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada anak-anak muda kita. Inilah cara kita tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Kalau boleh, saya ingin melihat, bukan saya saja melihat, rakyat Malaysia ingin melihat ramai lagi anak-anak muda yang akan menyertai, insya-Allah, Hari Kebangsaan yang ke-70 tahun depan. Mudah-mudahan ya, ramai lagi anak-anak muda yang terlibat. Okay, selamat pagi Zumi, Mona Rahim, Jija, Frozen, Karipap. Kita ada Ungu, Violet, Purple, Chief Z, Kasut Dah Buruk, Hamidah, Mukti. Ramai lagi yang hadir. Mantap semua. Jadi yang hadir pada waktu ini, terus layan lagi Nasional Game Beratu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula, apa dia? Hashtagnya adalah Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Itu hati yang bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita

kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. UAE dengan setiamu gugur di mata, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 55 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Pagi ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah semalam, ya. Semalam kita ada, kata orang tu, pemikiran yang sangat-sangat lemah. Jadi kita tinggalkan pemikiran itu dan kita sentiasa berpegang kepada pemikiran yang memberikan kita kekuatan, pemikiran yang positif supaya hasilnya positif. Kita kena ingat selalu hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Tak ada perkara yang mudah. Dalam dunia ni tak ada perkara yang mudah. Semuanya sukar, semuanya susah, semuanya perlu melalui ujian dan juga cabaran. Jadi kita kena sabar dan ikhlas dengan apa yang berlaku. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Begitu juga dengan Labuan, baru sebentar saja masuk 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Kita seperti biasa, kita doakan sama-sama segala ibadah kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai bekal kita. Bekal ke mana? Bekal untuk ke negeri paling abadi, negeri yang kekal selama-lamanya. Jadi sama-sama kita doakan. Doa yang baik-baik datangnya baik-baik pada kita. Betul, sungguh. Raudah pula akan menyusul. Siapa yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam, makanya boleh dengarkan sebentar saja lagi 5.15 minit pagi Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai Pelengkap Makna Merdeka, bahagian yang pertama. Dan Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkannya. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya pagi ni. Ada tak yang melaporkan? Cik Nomah ada, Lily ada, Ben ada, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mizi masih lagi kekal setia, but SB baru siap kerja katanya. Yang dah siap kerja, alhamdulillah. Yang belum siap kerja, teruskan bekerja. Tapi waktu begini memang mengantuk sangat-sangat, kan. Pergilah take five, cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five. Tapi bukan saya nak pergi mengular tau, jangan pergi mengular. Saya nak take five sekejap je, cakap dengan dia, nak bagi segar-segarkan kembali mata ni. Jadi yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. InsyaAllah saya doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu apa dia? Hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, menenangkan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud-maksud yang sangat-sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di awal pagi, di jam yang terakhir untuk Nasional Game Berhantu. Cuma saya mengharapkan anda jangan menyerah dalam hidup lah, eh. Jangan kita pernah menyerah dalam hidup kita. Tiada kata menyerah, itu je kita tanamkan dalam jiwa kita, hati kita. Tiada kata menyerah. Kita cari alasan dan kita terus berjuang untuk mencuba. Kita berusaha, berdoa, bertawakal, InsyaAllah kejayaan milik anda. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan kumpulan Iklim dengan Suci Dalam Debu. Sama-sama kita hayati
Dan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab menerusi lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah kita menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari masih dalam bahagian Murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan Murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-Nawawi قال وغيره قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما فقال لا متعمدا كفر. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini lah. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyaratkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur adamul ghadab, tidak marah, seperti mana yang telah disyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut. Bila dia cakap macam itu dia serabut. Tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan perbuatan atau bercakap atau beriktikad dengan perbuatan-perbuatan kufur. Baik, pada hari ini kita dah merdeka hampir 70 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Tapi kebetulan pada kali ini dalam pertemuan kita, kita hampir 2-3 hari yang lalu kita menyambut majlis memperingati kembali kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan esok lusa, lebih kurang 2 hari atau 3 hari juga, 3 atau 4 hari juga, kita akan sampai kepada satu majlis juga yang besar, sambutan yang besar yang kita sambut kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kata-kata Rubi' bin Amir mengenai hakikat kemerdekaan. Kata Rubi' bin Amir, kami kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Pada hari ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan juga sidang pendengar, bila kita ungkapkan kalimah merdeka, kemerdekaan, bagaimanakah keadaan kita? Adakah kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan dalam konteks negara, sebuah kenegaraan, bermaksud status bebas daripada penjajahan, yang mana ianya dikecapi oleh sebuah negara. Walau bagaimanapun, merdeka bukan bermakna kita bebas daripada penjajah semata-mata sahaja. Sebaliknya, merdeka juga bermaksud kita bebas daripada segala kongkongan dan kawalan ideologi. Walaupun kita menganggap kita merdeka, daripada sudut asas basicnya maklum kita merdeka, kita tidak dijajah lagi. Tapi pada hari ini ada penjajahan-penjajahan yang datang kepada kita dalam bentuk yang baru. Penjajahan ataupun serangan yang berlaku daripada serangan budaya, internet, media sosial. Bahkan manusia pada hari ini tidak lagi berperang. Dalam abad kita ni dia tak perang lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, daripada sudut intelektual, peperangan intelektual yang menjajah minda masyarakat, kita terpengaruh. Saya tengok kadang-kadang dalam apa yang ada pada hari ini daripada sudut media sosial, TikTok, Instagramnya, yang kebetulan pagi tadi saya terbaca satu artikel. Andainya sehari sahaja internet ditutup untuk seluruh dunia, Tak payah lama 24 jam. Kita semua kelam kabut. Kelam kabut. Duk cari. Nak bayar, nak kena pakai internet. Nak beli barang. Waktu tu cash is king. Ada cash. Ada duit RM50 pun okey lagi daripada ada duit ribu-ribu dalam akaun sebab tak boleh nak guna. Walaupun sehari, walaupun 24 jam saja. Bank-bank tak boleh nak gerakkan prosedur dia. Kedai-kedai tak boleh nak menjual sebab orang tak ada duit untuk nak bayar cash tak ada. Pasaran-pasaran saham akan turun merdu. Walaupun 24 jam saja. Itu salah satu daripada jenis penjajahan. Yang kita tak perasan, kita tak sedar. Kita guna kemodenan tu. Dia bagi cukup. Dia kata cukup 24 jam. Esok clear balik, jalan balik macam biasa. Internet dunia bukan internet. Kat rumah kita. Ya. Orang lari pi ke kedai mamak. Sebab kedai mamak biasa ada wifi percuma. Lari pi KFC. Sebab nak rasa internet ni. Dia duk ingat kata internet handphone dia ada problem. Punya semua satu dunia. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada elektrik-elektrik tak nak buka. Pejabat-pejabat pentadbiran pada hari ini elektrik semua guna internet. Decentralized. Kawal daripada jauh. Bila kita sebut penjajahan minda, masih ramai lagi daripada kalangan kita yang malu. Kalau bercakap menggunakan bahasa sendiri, bahasa ibunda, kita tak cerita bahasa kaum mana. Kaum Melayu ke Cina ke India ke Arab ke putih ke negro ke. Masih ramai lagi orang-orang yang malu untuk bercakap dengan bahasa dia sendiri. Kalau orang putih dia malu nak bercakap dengan bahasa orang putih. Walaupun kita rasa macam okey lah. No? Ada sebahagian orang putih dia tak boleh nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak guna bahasa lain. Ada bahasa bangsa daripada bangsa Afrika yang menggunakan bahasa dia. Bahasa Habashi dan sebagainya. Dia malu nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak kena guna bahasa lain juga. Itu sebahagian daripada bentuk penjajahan pemikiran. Itu tak kira lagi dengan cara pemakaian. Cara pemakaian nak ikut orang kita ni mudah ikut orang. Lepas tu kadang-kadang ada sebahagiannya kita tak faham pun, kita tak tahu pun bagaimana satu pakaian itu dipakai oleh orang di luar. Ada sebahagiannya. Bila kita jumpa, tengok, saya ingat masa saya awal-awal keluar balik daripada luar negara dulu, masa belajar. Kita tengok orang yang pakai dengan pakaian-pakaian yang pelik. Kita tanya mereka. Dia kata, ni lah pakaian antarabangsa. Sedangkan kami baru balik ya. Orang luar negara tak pakai pun macam tu. Tapi kita senyap pun tak kata apa lah. Ini pakaian moden terkini. Itu di antaranya. Mungkin dia tengok melalui penulisan apa, melalui internet atau Facebook dan sebagainya. Dia racun pemikiran kita dengan media sosial mengatakan ini adalah trend terkini dan sebagainya. Okay, baik. Manakala daripada sudut Maulidur Rasul yang kita baru sambut 2-3 hari yang lalu bersempena dengan kemerdekaan Nabi SAW, Allah Ta'ala telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran melalui Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 31 dalam firmannya, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, qul, katakan, in kuntum tuhibbun Allah, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi, yuhibbukum Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni. Ada Abu Bakar bersama, ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ada Uthman dan sebagainya lagi. Lalu Nabi sebut satu kalam. Yang mana kalam Nabi ni kita tahulah percakapannya adalah menjadi hadis paling kurang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Al-mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh bi sunnati dengan sunnahku, 'inda fasadi ummati, pada zaman kerosakan umatku, lahu ajru syahid, maka baginya pahala syahid. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat ni bila dia dengar macam ni, dia orang bangun masuk dalam medan perang, berusaha demi mendapatkan syahid ni. Yang Nabi kata, pada zaman kerosakan umat, berpegang teguh dengan sunnahku, baginya pahala syahid. Yang dia orang angkat pedang, jatuh masuk dalam hampir keseluruhan peperangan demi mendapatkan pahala syahid. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mati atas firasyil maut, mati di atas katil. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an juga mati di atas katil. Senangnya umat akhir zaman ni nak mendapatkan pahala syahid. Adakah begitu? Menunjukkan bahawasanya pada zaman ini, zaman kerosakan umat ini, susah orang nak berpegang dengan apa yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

mana kumpulan Okey dengan Dorita. Apa yang dilalui Dorita, yang dilalui oleh saudari Islam kita di Palestin, kita sama-sama doakan mereka terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka, kerana Palestin itu sangat-sangat dekat dengan kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam kan. Jadi sama-sama kita doakanlah, semoga Palestin akan terus merdeka, merdeka dan juga bebas daripada rejim Zionis. 5.39 minit pagi. Nasional Game Berhenti berbaki 21 minit saja. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 1 September, tiga suara menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus dengarkan Nasional FM menerusi tiga suara pula tepat jam 6 pagi nanti ya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM saya bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Semuanya dah bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. 34 stesen radio secara keseluruhannya menerusi frekuensi-frekuensi yang ada untuk anda dengarkan. Untuk anda dengarkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Dan juga lagu-lagu yang terbaik yang memberikan hiburan kepada anda sepanjang hari anda. 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari RTM bersiaran. Bagi kawasan yang dilanda jerbu, IPU-nya tidak sihat, ada di Sarawak ada lebih kurang 5 ataupun 6 kawasan yang IPU-nya pada ketika ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anda nak keluar rumah tu, pakailah pelitup muka jenis N95, okey? Kalau boleh tutup rapat pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam ruang kediaman kita. Jaga kebersihan, kerap basuh tangan. Tapi yang paling penting, ini terutamanya kepada pesakit-pesakit asma lah, ataupun alahan, dinasihatkan sentiasa membawa inhaler ataupun ubat yang disaran oleh doktor. Kerana dalam jerebu ni biasanya pesakit asma yang selalunya terkesan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Itu saja yang saya minta. Bukan saya minta lah, tapi rakyat Malaysia yang lain juga minta kepada anda, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sebab dalam keadaan sekarang ini, jerebu di mana-mana saja, di Semenanjung juga ada juga kawasan yang dilanda dengan bacaan yang tidak sihat. Jadi tolonglah ya, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan sebenarnya. Bukan saya yang perhatikan, tetapi Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan. Nanti kalau sampai surat saman, jangan salahkan saya ya, salahkan diri anda kerana melakukan pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada satu lagi sambutan yang paling penting untuk kita, iaitu Hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya. Kita sedar kita telah melalui masa yang lalu. Masa yang lalu yang tak perlu kita kesali, kerana sudah pun berlalu, sudah pun terjadi, dan tidak boleh kita ubah lagi. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa yang lalu untuk kita menjadi peribadi yang lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa'a al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau akan membacakan Surah Maryam ayat 1 hingga 45.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ثانيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر

سهيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita perhatikan secara ringkas kisah burung hud-hud yang Allah ceritakan dalam surah An-Naml. Bagaimana seekor burung hud-hud yang kecil ini prihatin terhadap kesesatan manusia. Bahkan hud-hud sanggup terbang jauh beribu batu untuk melaksanakan dakwah membantu Nabi Sulaiman AS. Bagaimana hud-hud berdakwah? Mari kita perhatikan sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Naml. Tuan-tuan boleh rujuk antaranya mulai ayat 20 hingga beberapa ayat selanjutnya. Ketika mana Nabi Sulaiman AS memeriksa tentera-tenteranya, termasuklah burung, didapati burung hud-hud tidak ada dalam barisan. Dan tak berapa lama lepas itu, burung hud-hud kembali dan memberikan sebab kenapa dia lambat untuk hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Katanya, aku datang dari negeri Sabak membawa berita yang yakin. Apa beritanya? Kata hud-hud, Allah Ta'ala firman dalam surah An-Naml, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, aku dapati ada seorang wanita menjadi raja ke atas mereka dan dia ada kerjaan yang besar, yang kekuatan yang banyak dan ada singgasana yang agung. Dan aku dapati dia, ini yang besarnya, dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan menyembah Allah Ta'ala. Maka hud-hud sensitif melihat kesyirikan itu. Dan itulah yang menjadi perkara berita besar yang dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman AS. Lantaran itu, Nabi Sulaiman pun mengutuskan surat melalui hud-hud ini. Hud-hud mengirim kepada raja di negeri Sabak tadi, iaitu Puteri Balqis. Yang kemudiannya dengan sebab apa yang dibuat oleh hud-hud, Balqis datang menghadap Nabi Sulaiman dan seterusnya melihat mukjizat dan kehebatan Nabi Sulaiman. Dan setelah diseru didakwah oleh Nabi Sulaiman, Balqis dan kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita adalah menjadi ejen dakwah. Walaupun kita tidak mampu bercakap, berbicara, buatlah apa yang kita boleh buat. Wallahu a'lam.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar. Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan, 6.45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan bersama saya Azhar Aziz.
1: Bersama juga dengan saya Ana Wahab ni, Atira Wahab.
2: Anak Wahab, ingat ke Ana Wahab tadi?
1: Okay. Anak Wahab ya.
2: Double A teman anda untuk hari ini edisi Selasa 1 September 2026 bersama 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Dan kita dah masuk bulan September dah Zah. Tetapi kita masih lagi merasai bahang kemerdekaan tu.
2: Sebab semalam kemeriahan kan, kemerdekaan semalam kan.
1: Meriah kan. Dan tahun ni ataupun bulan ini kita masih lagi meraihkan satu lagi. Iaitu pada 16 September nantilah dah. Hari Malaysia. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Apapun kita doakan, moga Malaysia kekal aman damai. InsyaAllah.
2: Okey, untuk hari ini
1: Otekek.
2: Jam yang pertama macam biasalah kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ini.
1: Menerusi berita harian online ni Azhar Aziz. Dua maut, empat lagi cedera bot bertembung di Mersing. Dua maut manakala empat lagi cedera dalam insiden dua bot bertembung berhampiran Kuala Sungai Mersing. Dan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dalam satu kenyataan memaklumkan menerima panggilan kecemasan berhubung insiden itu pada pukul 9.04 minit malam. Dan susulan itu, sebuah jentera fire rescue tanda dan fire response vehicle dengan kekuatan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat dikejarkan ke JT Mersing. Dan setibanya pasukan keluaran operasi didapati benar berlaku pelanggaran antara dua bot. Dua mangsa disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
2: Itu yang dipetik menerusi berita harian. Dan seterusnya menerusi My Metro untuk hari ini, penuntut kolej swasta maut jatuh tingkat 22 kondominium. Kini di Kuala Lumpur, penuntut kolej swasta maut selepas terjatuh dari tingkat 22 sebuah kondominium di Jalan Langkawi Setapak. Dan Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Assistant Commissioner Anas Sulaiman, berkata premis kediaman jenis kondominium itu dijadikan sebagai asrama bagi penuntut kolej swasta berkenaan. Dan katanya mangsa yang juga penuntut semester pertama kolej berkenaan dilihat tiba di lokasi kejadian jam 7.07 minit pagi dan kira-kira 8.50 minit pagi. Pihak polis menerima panggilan daripada pengawal keselamatan yang memaklumkan mengenai kejadian berkenaan. Dan hasil siasatan awal serta penelitian rakaman kamera litar tertutup CCTV mendapati mangsa tiba di kediaman terbabit jam 7.07 minit pagi sebelum terjatuh dari dari koridor di tingkat 22.
1: Baik, itu menerusi My Metro. Dan kita beralih pula menerusi bernama Malaysia mohon kebenaran Nepal hantar smart bantu operasi SAR. Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan penyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir di negara itu. Dan perkara itu telah disampaikan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal. Dan perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal tempoh hari. Dan ini juga telah ditulis di laman laman rasmi Facebook. Dan beliau juga merakamkan penghargaan kepada kerajaan Nepal atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan kepada Kedutaan Besar Malaysia dalam menghadapi situasi ini.
2: Dan akhir sekali dipetik menerusi sinar harian online untuk hari ini. Rakyat Palestin terbangkan 69 layang-layang tanda kasih buat Malaysia.
1: Wow, 69. Kita yang meraihkan Malaysia yang
2: merdeka 69. Dan sebanyak 69 layang-layang diterbangkan kanak-kanak Palestin dari pantai Gaza sebagai simbol kasih sayang dan penghargaan kepada rakyat Malaysia sempena Hari Kebangsaan ke-69. Dan menurut Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Cinta Gaza Malaysia CGM, setiap layang-layang membawa pesanan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang terus teguh menyokong perjuangan Palestin, khususnya penduduk Gaza. Dan katanya, terima kasih kerana sentiasa bersama kami. Sokongan anda memberi kami kekuatan. Itu kata seorang aktivis wanita CGM menerusi klip video dari Gaza yang disiarkan di Instagram pada Ahad lepas. Dan aktivis itu turut mendoakan Malaysia terus menjadi sebuah negara merdeka, bermaruah dan mencintai keamanan.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Wow, menarik. Betul. Alhamdulillah, terima kasih juga. Betul. Mungkin untuk rakyat Palestin kan, sama-sama kita merasai sebenarnya orang kata penderitaan yang dilalui oleh penduduk di Gaza.
1: Betul-betul. Dan kita kat sini jangan pernah berhenti bersyukur dengan nikmat keamanan yang kita sekarang ini berada. Baik, itu keempat tempat untuk dadah-dadah akhbar tempatan kita untuk anda nak tengok lagi, nak membaca dengan lebih terperinci lagi more lah. Pergi ke dadah akhbar tempatan kita, Berita Harian My Metro Bernama, dan juga yang terakhir sekali tadi,
2: Sinar Harian Online. Okey, kejap je lagi macam biasalah pukul 7 minit 7 pagi. Okey, kita akan ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah macam biasalah ya. Okey, jadi kita nak berakhir seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.

0: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Pagi FM, satu pilihan, 7:16 minit pagi.
1: Jam yang kedua, anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab.
0: Dan juga saya, Azhar Aziz. Double A teman anda hari ini. InsyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, hari ini pun, yelah, anak-anak pun cuti kan. Lepas bangun semalam subuh, kata rehat-rehat sekejap dah. Tapi tak apalah, mungkin dalam orang kata keadaan kita, anak-anak kita bercuti ni, mungkin ada sesuatu yang boleh kita berikan kepada anak kita.
1: Betul.
0: Bangun pagi, buat ini, buat itu kan. Sebab orang kata melentur buluh biarlah ada rebungnya.
1: Ya, Zazie, saya setuju sangat apa yang awak telah kongsikan. Sebab kadang-kadang kan, bila anak cuti sekolah ni, satu benda je diorang buat. Tengok gadget, tengok telefon, tengok TV. Cuba kita berikan macam satu aktiviti yang berfaedah.
0: Ya, buat sekali dengan dia.
1: Betul.
0: Kalau kita suruh dia je buat, memang dia
1: tak jalan tak?
0: Serak jalan. Jalan-jalan serak je.
1: Ya,
0: kan? Tapi apa pun, yelah, mungkin orang kata masa inilah kita dapat meluangkan masa bersama keluarga tersayang kan. Mungkin ambil cuti sehari dua kan. Kalau semalam memang kita termaklum lah, memang dah cuti.
1: Ya, semalam kau tengok jugalah perarakan tu, kemerdekaan dekat MBK 4
0: MBK kuat. Betul, meriah betul. Jadi itu juga mungkin adalah semalam kan, yang mana tahu kita sambut hari kemerdekaan negara kita yang ke-69. Dan berita baik juga untuk rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia khususnya yang berada di Kuantan, Pahang.
1: Ya, di negeri Pahang.
0: Sebabnya kita ada tawaran istimewa lah juga sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Ada saman atau kompaun kesalahan lalu lintas daripada MBK. Jangan lepaskan peluang untuk menyelesaikan dengan kadar istimewa. Sangat-sangatlah istimewa. Dan promosi diskaun kompaun kesalahan letak kereta dan warden trafik MBK. Tempohnya pada 1 September hingga 30 September, Tira.
1: Okey, 30 hari lah ya.
0: 30 hari, sebulan je lah.
1: Berapa agak-agaknya promosi diskaun kompaun kesalahan?
0: Jadi jangan lepaskan peluang istimewa ini. Selesaikan kompaun anda dengan dengan kadar segera, dengan harga RM10 sahaja.
1: RM10 sahaja. Yelah, kadang-kadang kalau kita salah parking tu, salah letak apa kereta dekat tempat lain tu, kelang kabut kan, kadang-kadang tu kena kompaun RM30 ya. Ni pula dapat pengurangan diskaun ni.
0: Diskaun. Jadi tempoh adalah terhad sebulan sahaja sempena bulan kemerdekaan. Jadilah orang kata pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.
1: Betul. Okeynya,
0: kalau ada yang tertangguh tu, bolehlah melunaskan apa yang patut ya.
1: Cubalah semok-semok. Kau perlu dapat kompaun tak sebelum ni ya.
0: Bolehlah
1: tengok-tengok.
0: Betul. Betul. Okey. Baik, untuk hari ni, untuk anda juga yang mana mungkin dalam pemanduan, tak kira lah ke mana sahaja hal itu anda. Terima kasih jadikan kami sebagai teman anda pagi ni, okey. Dan untuk hari ini juga pukul 7:30 minit pagi, Tira,
1: kita ada terapi jiwa. Dan insyaAllah pukul 7:45 minit pagi, kita nak kongsi bersama-sama dengan para pendengar kita Kabo Pahang.
0: Macam biasa lah ya, seketika kita nak berehat, dengarkan lagu daripada Syihah Zikir dengan lagunya Irama. Terus setia bersama kami di Pahang FM,
1: satu pilihan.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang kemalangan jalan raya? Jadi, saya yakin dan percaya ada melihat tentang kemalangan yang berlaku pada setiap hari melalui media di telefon ataupun media-media lain. Jadi, apa yang saya nak utarakan pada pagi ini adalah kepada pemandu kereta ataupun penunggang motosikal, sila patuhi lampu isyarat. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan, apabila melihat lampu kuning ataupun lagi teruk adalah berwarna merah, tuan-tuan dan puan-puan masih lagi memecut motosikal ataupun kereta untuk mengejar lampu tersebut. Ini bukan sahaja membahayakan nyawa tuan-tuan dan puan-puan, tetapi juga mungkin membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Ini juga, jikalah berlaku kematian, ini akan menyebabkan satu lagi masalah yang lebih besar. Jadi, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita janganlah melanggar ataupun mengejar lampu isyarat. Kerana itu sangat membahayakan diri kita ataupun ahli keluarga kita yang ada di dalam kereta, tetapi juga mungkin membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Jadi oleh itu, berhati-hatilah di jalan raya. Janganlah mengejar lampu isyarat. Walaupun mungkin kita terlewat, tetapi janganlah sampai membahayakan nyawa kita, anak-anak kita, isteri atau suami kita. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini kepada ataupun bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga itu, kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Empala. On your mark, get set.

0: dalam
1: Gandul Satu Jam.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat
2: pukul 5.15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh. Faham ya, Fem?

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami, dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.